0: anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hari Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
1: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan itu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumber bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk nyikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Kemudian kita menyadari
1: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas. Itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun

ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara, baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN

dan juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Lusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda pagi ini.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti mendengar siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1. Kita akan ketahui mendengar bagaimana tentunya situasi jelang upacara bendera ya, peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Gor Kadrioning Sempaja Samarinda, bersama dengan rekan reporter Sela Deva yang saat ini bertugas di sana. Sela. Sela. Ya, Sela Deva, bisa mendengar suara kami? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami telah terhubung ya, bersama dengan rekan Sela. Ya, Sela, silakan laporan Anda.
4: Ya, terima kasih Mita. Apakah bisa mendengar suara kami dari Stadion Gelora Kadrioning?
3: Ya, sudah terdengar jelas. Halo, silakan. Silakan. Mita. Silakan Sela.
4: Ya baik, terima kasih rekan Mita, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda. Sebelumnya kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ya baik pendengar, di sini dapat kami sampaikan menunjukkan pukul 8.40 pagi, di mana suasana di Gor Kadrioning Sempaja Samarinda Jalan Wahid Hasyim ini sangat cerah ya, baik dari cuacanya sendiri yang saat ini cerah berawan, tapi juga dari wajah-wajah para tamu undangan dan juga peserta upacara yang sudah mulai memenuhi kursi yang disediakan di tenda gelanggang Gor Kadrioning Sempaja Samarinda. Dapat kami gambarkan pendengar bahwa kami saat ini berada di atas panggung, tepatnya di bagian utara, di dekat dari petugas upacara, dan di mana tempat kami berada saat ini merupakan para tamu undangan mitra dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami melihat ada relawan yang sudah datang. Kemudian ini yang menarik perhatian kami juga, ada dari Dharma Wanita yang tampak cantik sekali pagi ini, berwarna-warni begitu ya, mengenakan wastra Nusantara atau pakaian adat Nusantara, ada nuansa Kalimantan Timur, kemudian juga ada dari pakaian adat Sulawesi, baju bodo, kemudian baju kurung berwarna hijau yang tampak anggun sekali. Kemudian ada juga perwakilan dari perbankan, dan di sebelah selatan ini merupakan tamu undangan dari Pemkot Kota Samarinda, kemudian juga ada OPD dan Forkopimda. Dan saat ini pendengar, pukul 8.42 ini suasana di lapangan gelanggang Gor Kadri Oning Sempaja Samarinda ini sudah mulai masuk peserta upacara yang terdiri dari berbagai unsur ya, sedang berjalan dari arah selatan untuk perlahan-lahan menuju ke tengah lapangan. Dapat kami sampaikan di sini, kami melihat ada unsur dari mahasiswa dari Universitas Mulawarman mengenakan alma mater berwarna kuningnya, kemudian juga ada Universitas 17 Agustus berwarna merah alma maternya, kemudian juga ada teman-teman dari pelajar tentunya dari SMA mengenakan alma mater juga, kemungkinan ini merupakan OSIS begitu ya. Kemudian kami juga melihat ada dari ormas, kemudian dari pramuka, dan juga dipandu oleh rekan-rekan dari personel TNI Polri yang mengenakan pakaian berwarna putih, jas putih kebanggaan mereka. Dan juga ada dari Satpol PP kami melihat ya, ini tampaknya sudah mulai memasuki lapangan upacara dan saat ini sedang perlahan-lahan membentuk barisan menghadap ke arah audiens. Nah, itu tadi kalau dari selatan pendengar. Kalau kita melihat dari arah utara, ini juga mulai masuk peserta upacara. Dapat kami gambarkan ini ada dari kelompok ASN atau aparatur sipil negara yang mengenakan baju kebanggaan mereka, yakni korpri berwarna biru. Kemudian ada dari rekan-rekan TNI Polri juga yang mengenakan baju coklat dan juga baju berwarna hijau seperti itu. Dan saat ini beberapa di antara mereka sedang memulai baris berbaris begitu ya, untuk menyusun seperti apa barisannya di depan para tamu undangan ini. Dan selain itu pendengar, masuknya para peserta upacara ke gelanggang Gor Kadri Oning juga diiringi oleh korps musik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada hari ini tampak mengenakan seragam kebanggaan mereka berwarna merah dan juga putih begitu, dengan topi juga ya, topi kebanggaan mereka. Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa menurut koordinator Korps Musik Pemprov Kaltim Agus Sumanto kepada RRI sebelumnya, bahwa memang persiapan Korps Musik sendiri ini hanya 2 kali latihan saja begitu, tapi mereka berhasil memberikan musik yang sangat luar biasa, yang sangat bagus begitu ya pada pagi hari ini, sehingga tidak tampak bahwa latihannya sedikit, hanya sedikit begitu waktunya. Dan juga dapat kami sampaikan untuk korps musik sendiri personilnya ada 50 orang pendengar. Dan saat ini seluruh peserta upacara sudah memasuki halaman Gor Kadri Oning Sempaja dan masih dalam sikap baris berbaris untuk merapikan barisannya sebelum nanti akan dimulainya upacara. Adapun saat ini kami juga masih menunggu pendengar kedatangan dari inspektur upacara yang direncanakan merupakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud, dan juga kami masih menunggu kedatangan para tamu undangan lainnya. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar, untuk upacara tahun ini kami melihat ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya ya. Memang sedikit lebih tertata seperti itu. Kalau memang tahun sebelumnya kita masih bisa melewat bagian tengah untuk menuju tenda, tapi kali ini bagian tengah ini hanya dikhususkan untuk para tamu VIP saja. Jadi kita melewati bagian kiri atau kanan dari stadion. Nah itu dia pendengar, apabila Anda mendengar tadi ada instruksi untuk berhenti, itu merupakan instruksi untuk peserta upacara yang sudah berada di lapangan Gor Kadri Oning. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar, di suasana di Gor Kadri Oning ini, di sebelah korps musik atau di bagian utara ini juga sudah standby atau sudah berdiri paduan suara dari SMA 1 Negeri Samarinda, yang mana memang paduan suara Bahana Semansa ini seperti langganan begitu ya, setiap tahun ikut merayakan upacara di Gor Kadrioni Samarinda, karena tahun lalu pun juga paduan suaranya yang merupakan dari teman-teman Bahana Semansa. Adapun untuk Bahana Semansa sendiri ini terdiri dari 130 orang, dan kami melihat ini mereka sangat cantik-cantik dan tampan pada hari ini mengenakan wastra Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya dari Kalimantan tapi juga ada dari Toraja, kemudian ada mengenakan beskap dari Jawa, kemudian juga ada dari Sulawesi, Sumatera dan lain-lain sebagainya. Baik pendengar, itu dia yang bisa kami sampaikan dari Gor Kadrioni Sepaja Samarinda. Kami saat ini masih menunggu kedatangan gubernur, tapi nanti kami akan sampaikan kembali seperti apa jalannya upacara. Mungkin sekitar pukul 9 kita akan bergabung bersama Mita dan pendengar. Ya. Demikian Mita, kembali ke studio.
3: Terima kasih Sela Deva. Kita masih menantikan pendengar informasi untuk pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Nanti kami akan siarkan secara langsung dari Stadion Gelora Kadrioni Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Laporan terkini.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan ikuti siaran langsung pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadri Oning Sempaja, Samarinda.

0: Ya.
1: Ada tak?
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan mengikuti pendengar siaran langsung pengibaran bendera merah putih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda ya, bersama dengan rekan-rekan reporter yang bertugas di lapangan. Ada rekan Sela Deva dan juga rekan Rizky Multianata. Sela,

0: Masih menantikan pendengar untuk tergabung kembali bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di Stadion Sempajaya, Gelora Kadrioning Sempajaya Samarinda, untuk melaporkan pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, sementara itu juga pendengar terupdate beberapa pesan ya dari pendengar yang juga mengirimkan ucapan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah tersambung kembali bersama rekan-rekan yang bertugas. Silakan rekan Sela.
1: Studio.
0: Ya, Rizky, silakan laporan dan juga siaran langsung. Rizky. Studio. Ya, pendengar sudah tersambung bersama dengan rekan Rizky ya untuk menghubungi bagaimana tentunya situasi dan juga jalannya siaran langsung pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rizky? Rizky, bisa mendengar suara kami?
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
3: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
2: Oke, Papa.
0: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, segera kita bersambung bersama dengan siaran langsung pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda bersama rekan-rekan reporter RRI Samarinda yang bertugas. Ada rekan Rizky Multianata. Rizky.
4: Baik, rekan Ria Mitasari di studio, saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Suara pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini saya Rizky Mocantan dan juga tim Pandangan Mata Radio Republik Indonesia tengah berada di panggung VIP di Jalan Wahid Hasyim Samarinda. Saat ini kita menantikan Inspektur Upacara, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maskut, yang tengah bersama jajaran legislatif, dalam hal ini DPRD Kalimantan Timur, di ruang VIP dan tengah menunggu ya dari semua elemen masyarakat yang tengah hadir di Gelora Kadrioning Samarinda. Dan dapat kami gambarkan saat ini para peserta dari jajaran hampir 4 batalion diterjunkan dari TNI Polri dan juga sipil bahkan dari akademisi yang membentuk letter U di lapangan Gelora Kadrioning Samarinda. Dan kami dapat gambarkan juga tengah bersiap juga korsik dan juga dari satuan nyanyi paduan suara, dalam hal ini dari anak didik ya dari Kespangpol, dalam ini dilibatkan dari semua anak-anak sekolah menengah atas dari SMA Negeri 1 ya, yang merupakan dari SMA Negeri 1 Samarinda ya. Dan tengah bersiap dari media massa dan cetak juga turut hadir dalam memberiakan untuk mengabadikan momentum Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ada yang sedikit berbeda untuk di tahun ini karena panggungnya agak sedikit rendah dan bahkan agak mengecil ya, dikarenakan ya sempat beberapa lagu ada statement

0: para pendengar, masih dapat kami gambarkan juga si Tosenal ini walaupun di save di ruang dengar Anda ya. Anda bisa langsung mendengarkan saran kami di frekuensi 97.6 FM MHz, di mana nantinya Letkol CPM Ade Wijaya akan memimpin ya dari jalannya upacara hari ulang tahun Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan untuk semua aspek sudah disiapkan segala matang sejak telah dibersih sejak kemarin ya, para jajaran dari Satuan Bangsa Politik lagi leading sektornya turut andil ya dalam mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan para paskibraka hampir 42 paskibraka disiapkan dan ditempatkan di badan SDM di sebelah seberang, dan mereka digembleng hampir sebulan ya, hampir sebulan penuh untuk menyiapkan dari gelaran upacara kemerdekaan Republik Indonesia di kali ini. Dan para pendengar, di HUT kemerdekaan ini juga Pemprov Kaltim mengundang hanya dari Pemkot ya, dalam hal ini Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dan hanya mewakili, belum ada konfirmasi terkini mungkin dari jajaran Pemprov Pemkot dari Samarinda, dikarenakan anafisiasi kembali. Dan juga Pemkot biasanya juga menyelenggarakan kegiatan yang sama di kompleks kantor di Balai Kota ya, di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda. Ya, di tengah efisiensi, di tengah himpitan efisiensi, para peserta VIP juga memakai pakaian khas adat ya, yang ada menggunakan adat Bugis, bahkan juga dari adat Banjar, dan banyak sekali dari negara-negara kepulauan kita yang sangat luas yang dapat digaungkan ya dari aspek dalam peringatan hari kemerdekaan di kali ini. Ya, masih kami tunggu ya dari inspektur upacara yang masih ada berada di tengah gedung VIP, masih transit ya istilahnya kalau di bahasa mereka. Dan letter U ini nampak trik di hari
1: ya,
0: ini.
1: Siput.
0: Tidak mengurangi cepat dari hari kemerdekaan di kesempatan pagi hari ini. Dan nampak Korsik juga bersiap dari entah Provinsi Kalimantan Timur, karena jauh-jauh hari juga Korsik juga akan nanti akan membawakan marching band-nya di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk persiapan pasukan daerah sudah bersiap sejak 8.45 tadi ya, memasuki lapangan. Dapat kami gambarkan juga dari sisi utara dan selatan. Kalau di utara merupakan ada penempatan Korsik dan juga paduan suara. Dan di bagian selatan ya, dia berjajar tamu VIP juga dari BUMN dan BUMD yang banyak juga bercokol ya di ruang VIP ini sendiri. Dan kami dapat gambarkan juga Stadion Gelora Kadiuning yang merupakan tepatnya di kawasan Sepaja ini yang dapat kami laporkan ya, menampung tribun ya dengan kapasitas 15.000 penonton. Yang stadion ini memiliki fasilitas yang baik dan menjadikan terpilih menjadi stadion terbaik kala itu menjadi divisi Liga Indonesia tahun 2007. Dan kami gambarkan juga di tribun ini para aparatur sipil negara dari jajaran pemerintah provinsi memenuhi ya tribun-tribun yang ada di gelanggang ini dari jajaran eselon 3 ya dan juga eselon 4 yang ada di tribun gelanggang olahraga kali ini. Mungkin rekan Deva ada hal menarik apa ya, kalau dari pandangan mata Sela yang melihat secara langsung ini kali kedua, kenapanya kita melaporkan secara duet dari tahun ke tahun ya Sela ya.
2: Betul Rizky. Ya, terima kasih Rizky. Kami menambahkan pendengar bahwa HUT ke-81 Republik Indonesia ini mengusung tema yang tidak jauh dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Yang mana ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama NKRI yang memasuki usia ke-81, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan dan juga bisa menyejahterakan rakyatnya. Dan menariknya seperti tahun ke tahun untuk logo HUT RI ini juga didesain dari masyarakat sipil, yang mana untuk tahun ini HUT ke-81 logonya didesain oleh warga dari Padang seperti itu. Dan sampai saat ini pendengar kami juga masih menunggu tidak hanya kami saja, tapi juga para tamu undangan masih menunggu kedatangan inspektor upacara, yang mana seharusnya kalau dari jadwal yang kami terima, ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah, inspektor upacara sudah tiba di tempat. Namun memang sebelumnya ini sudah dilakukan beberapa persiapan upacara, seperti persiapan pasukan, kemudian juga komandan upacara sudah memasuki lapangan upacara, yaitu Letkol Korps Polisi Militer Muhammad Ade Wijaya. Kemudian laporan perwira upacara kepada inspektur upacara juga sudah dilakukan, sehingga yang menjadi tahapan yang kita tunggu-tunggu selanjutnya adalah masuknya inspektur upacara, yakni Gubernur Kalimantan Timur. Dan sebagai informasi pendengar, untuk HUT ke-81 Republik Indonesia ini, Pemprov Kaltim tidak hanya merayakannya secara
1: seremonial. Gubernur Kalimantan Timur selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan.
2: Baik, itu dia tadi pendengar instruksi atau panggilan dari MC yang menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Timur atau inspektur upacara tengah memasuki posisinya sebagai inspektur yang berada di tengah-tengah tenda. Yang mana dapat kami gambarkan posisi kami bahwa gubernur ini pada hari ini mengenakan pakaian takwo ya, asal Kutai Kartanegara, ya, dengan beludru berwarna hitam dan juga ada penutup kepala seperti itu ya.
0: Hal-hal menarik juga OPD rekan Sela menggunakan pakaian adat. Salah satunya juga ada Ibu Ririn ya, Sari Dewi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan pakaian adat Minangkabau ya. Kalau tidak salah kami gambarkan mereka pakai mahkota emas dan juga ornamen-ornamen berwarna merah ya rekan Sela. Dan kita akan ikuti secara langsung gerakan dari para komandan akan melaporkan Letkol Ade Wijaya dalam hal ini kepada inspektur upacara untuk digelarnya upacara Dirgahayu Republik Indonesia dari jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Betul Rizky, dan dapat kami sampaikan sekali lagi pendengar bahwa Letkol Korps Polisi Militer Muhammad Ade Wijaya ini merupakan komandan Detasemen Polisi Militer 61 Samarinda. Ajukan. Ya, itu dia tadi laporan dari komandan kepada inspektur upacara yang juga direspons oleh inspektur upacara untuk melanjutkan upacara, yang menandai bahwa upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kalimantan Timur sesaat lagi akan dimulai. Dan saat ini komandan juga sudah berbalik badan untuk menuju posisinya yang berada di tengah gelanggang Gor Kadri Oning Samarinda. Dan setelah laporan komandan ini, pendengar, kita akan nantikan pengibaran bendera merah putih.
1: Pengibaran bendera merah putih.
2: Ya, pengibaran bendera merah putih ini. Ya, pengibaran bendera merah putih ini dilakukan dari sisi selatan dari Gor Kadrio Oning, pendengar. Jadi nanti dari sisi selatan, pengibar bendera merah putih yang terdiri dari 40 putra-putri daerah terbaik, yang mana mereka dipilih dari 10 kabupaten kota di Kaltim. Mereka akan berjalan dari sisi selatan, kemudian untuk menghadap ke arah tamu undangan, untuk nanti para pembawa baki ini akan mengambil bendera dari inspektur upacara Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Adapun pendengar paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur, ini menarik sekali karena kami mendapat infonya hanya latihan sekitar 3 minggu. Ya, dan saat ini sedang dilakukan persiapan sebelum nanti kita akan mendengar derap langkah dari paskibraka Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Dan tidak hanya kami saja yang menantikan pendengar, tapi tampaknya para tamu undangan juga menantikan sampai ada yang sebagian berdiri seperti itu ya.
1: Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Timur, pasukan pengibar bendera merupakan putra-putri terbaik yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun yang bertugas sebagai tim Pancasila di pengibaran hari ini, Komandan Kelompok 8, Abdi Tio Bayu Sutopo dari SMA YP Vidya Dahana Patra, Putra dari Bapak Ari Sutopo dan Ibu Prihatin. Penggerek bendera Arya Suta Samudra Patirianto dari SMA Negeri 5 Balikpapan, putra dari Bapak Alia Mubita Estrianto dan Ibu Silvana Rosa Tampi. Pembentang bendera Michael Dopak Gabriel Pangaribuan dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara, putra dari Bapak Rana Pangaribuan dan Ibu Mindo Rosalina Tampubolon. Pembawa baki Beatrice Geraldine Limbong dari SMA Negeri 2 Berau, putri dari Bapak Ronald Limbong dan Ibu Elfrida Megasari Panjaitan. Komandan Kelompok 17 Fadilah Putri Sabrina Ardani dari SMA Negeri 1 Balikpapan, putri dari Bapak Agus Sodik Cahyono dan Ibu Suparni. Komandan Paskibraka Letda CZI Ahmad Al-Maliki dari Satuan Yonzipur 17 Ananta Dharma.
2: Ya, pendengar, setelah tadi diperkenalkan oleh MC mengenai petugas upacara pada hari ini dari kelompok 17, kelompok 8, dan kelompok 45, saat ini secara perlahan-lahan kita sudah mulai mendengar ya derap langkah dari para anggota Paskibraka dari selatan menuju ke arah utara, yang mana mereka saat ini tampak sekali ya keceriaan di wajahnya, yang mana mereka tampak tersenyum dan juga tampak rapi pada hari ini mengenakan jas berwarna putih

0: sebagai ajang pembuktian ya dari kelompok pengibar bendera ini sendiri, karena hari ini hari hanya merupakan mereka dibuktikan bagaimana latihan mereka selama 3 minggu ya lebih, yang dipusatkan juga di badan SDM di Sumda Seberang. Mereka dikumpulkan dari berbagai daerah. Tadi kami sedikit Abdityo Bayu Saputopo ya, jauh-jauh dari SMA YP, dan juga penggerek bendera Arya Suta Samudra Pintirianto dari SMA Negeri Balikpapan, bahkan dan juga ada juga SMK ya, juga diterlibatkan dalam pembentang dalam hal ini kelompok pengibar bendera adalah Mikael Dompak Gabriel ya, bahkan dari Sangatta Utara dari Kabupaten Kutai Timur, Kansela ya.
1: Betul sekali. Dan saat ini kita sedang bersiap menunggu untuk nanti pembawa baki ini mengambil bendera, duplikat bendera pusaka dari Inspektur Upacara Gubernur Rudi Masud.
0: Ya, nampak juga Rudi, Bapak Rudi Masud menggunakan pakaian lengkap adat Kutai dalam hal ini tao ya. Dan ini lengkap dengan Bunda Syarifah Suraidah juga menggunakan pakaian adat Kutai juga dalam hal ini, yang juga turut serta ya menghadiri suaminya sebagai Gubernur Jawa Timur. Dalam hal ini juga dia diberak sebagai Ketua PKK ya dari Kalimantan Timur, rekan Sela.
1: Ya betul, kami sampaikan juga informasi menarik mengenai pembawa baki atau Beatrice ya, yang dikenal yang merupakan siswa sekolah SMA Negeri 2 Berau, yang merupakan siswa kelas 10-8. Dan menariknya ternyata Beatrice ini tidak hanya berprestasi di bidang paskibraka atau baris berbaris saja rupanya. Ia juga pernah menjuarai, yaitu juara 1 LKBB SMA Kaltim Kaltara. Kemudian juga pernah menjadi anggota paskibraka Teluk Bayur 2025. Dan rupanya Beatrice ini ranking 2 di kelasnya. Begitu. Dan ia juga pernah menuliskan cerpen di Festival Literasi Berau. Jadi memang dia menjadi ikon di sekolahnya, menjadi ikon atau wajah dari SMA Negeri 2 Berau Samarinda. Dan saat ini kami sampaikan Beatrice sudah menaiki tangga di hadapan Inspektur Upacara untuk mengambil bendera, dan Rudi Masud, Inspektur Upacara, telah menyerahkan secara perlahan bendera pusaka kepada Beatrice di atas baki. Dan saat ini Beatrice sedang perlahan-lahan menuruni tangga, yang mana ini memang menjadi momen yang mendebarkan ya, tidak hanya bagi Beatrice sendiri atau petugas paskibraka, tapi juga kami yang melihat gitu ya, karena ini merupakan momen yang sangat sakral, pengambilan bendera sang saka merah putih ini.
0: Ya, kalau sebelumnya panggung ini kan ada 11 anak tangga. Kalau kita saksikan mungkin hampir setengahnya saja Beatrice itu melangkah maju tadi sempat mengambil duplikat dan juga mundurnya ya berapa langkah. Mungkin hampir juga ada 7 anak tangga ya, atau enggak sih tidak sampai ya. Ya, ini menjadi mempermudah juga para jajaran pengibar bendera untuk mengibarkan bendera di hampir tiang 11 atau 8 meter ya di depan kami ini sini, di depan di panggung VIP ini, rekan Sela ya.
1: Betul. Dan saat ini juga paskibraka ini bersiap-siap untuk menutup, maksud kami membuat formasi ya, untuk menuju ke tiang bendera. Sebagai formasi juga pendengar, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana kalau untuk HUT RI ini, formasi yang digunakan adalah 17, 8, dan 45, Rizky serta pendengar. Yang mana ini melambangkan bahwa 17 kelompok yang paling depan, ini merupakan pemandu atau penggiring. Sementara untuk yang kelompok 8 ini merupakan kelompok inti yang termasuk di dalamnya tadi juga pembawa baki, ya Beatrice. Ini yang nanti memang memegang peranan sakral. Kemudian yang belakang ini merupakan kelompok 45, ini merupakan pengawal penghormatan.
0: Ya, sudah dimulai formasi mereka. Ini sudah dilatih sedemikian rupa dari hari 3 minggu belakangan ini, derap langkah, jejak kagum mereka, kebanggaan mereka masing-masing daerah sekolah ini membawa nama harum ya sekolah mereka masing-masing, dan ini dituangkan dalam latihan yang sudah 3 minggu mereka jalankan, dan ini menjadi pembuktian dalam ajang ini di Gahayu Republik Indonesia di kali ini, kesempatan pagi hari ini menjadi tekad mereka bersama, dan nantinya ini menjadi semacam apa, kenangan bagi mereka juga akan dibawa sekolah mereka masing-masing, rekan saya.
1: Ya betul Rizky, dan ini juga sekaligus pembuktian setelah kemarin pada saat hari Sabtu tanggal 15 Agustus rekan-rekan paskibraka ini dikukuhkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu Seno Aji di Pendopo Oda Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Yang mana itu juga sekaligus menjadi momen haru bagi para anggota paskibraka ini karena juga turut hadir keluarga tersayangnya.
0: Ya, dapat Anda dengarkan juga kalau Anda ingin mendengarkan secara langsung juga di GIKN, kami juga menyiarkan secara langsung juga di kali ini di frekuensi 98. Anda bisa mendengarkan tim siaran yang dipimpin oleh jajaran Rudi Mulyadi dan juga Bung Andre di sana ya. Ya, kembali lagi ke gelanggang olahraga di Kadri Oning. Jarak melangkah dari pasukan pengibar bendera sudah hampir menuju tiang ya pengibaran. Nah, ini para pembawa baki juga dalam hal ini Beatrice dan juga para pembentang sudah setengah bersiap ya menuju tiang yang akan di bendera ya, dalam pengibaran duplikat bendera di kesempatan pagi hari ini.
1: Betul. Perlu diketahui pendengar bahwa para anggota paskibraka ini dilatih oleh banyak sekali pelatih ya. Yang pertama yang utama adalah Mayor Zeni Yatiman, kemudian Letu CAJ Susanti Bone, kemudian Sertu Bambang Iswahyudi yang merupakan personel dari Korem 011-1 ASN. Kemudian juga ada dari Polda Kaltim yaitu Aibda Juliansyah dan jadi Polresta Samarinda Pol Eva Aipima Prayogo.
0: Ya, hadirin VIP dan juga tribun juga sampaknya sengah berdiri ya untuk bersiap menghormat kepada sang-sang kamera putih dalam hal ini duplikat bendera. Mana tadi dikatakan Sela ya, dari lintas sektor juga dari pamong-pamong para pengajarnya berterlibat dari Polda bahkan dari Korea dan juga para TNI, dan ini menjadi jadi satu kesatuan jadi untuk bagaimana disiplin mereka berbaris-baris ini sangat terlihat sekali di depan pandangan mata kami ini ya, sangat luar biasa dan sangat satu kesatuan sudah berharmonis ya, dan ini jadi kebanggaan para pengibar bendera ya. Dengan tadi formasi 17845 rekan Sela ya.
1: Betul. Dan saat ini kelompok 8 ya pengibar bendera yaitu Abdi Tio Bayu Sutopo dari SMA YP Vidya Dahana Patra Bontang serta Arya Suta Samudra Patirianto dari SMA Negeri 5 Balikpapan dan juga Michael Dompak Gabriel Pangaribuan dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara ini sudah berada di tiang bendera untuk bersiap-siap menerima duplikat bendera pusaka dari Beatrice atau si pembawa baki ya pendekar. Dan ini juga termasuk momen yang sangat sakral ya, selain dari tadi penyerahan bendera dari inspektur ke pembawa baki begitu. Karena ini juga sangat diantisipasi oleh para peserta yang hadir di sini, para tamu undangan, sebelum nanti bendera dikibarkan.
0: Nampak sudah diterima oleh para pemegang pengibar bendera. Ada Abitio tadi sudah menerima dari bendera pusaka ya, duplikat dalam hal ini dari Detris Geraldine Limbong. Dan ini sekarang bersiap ya para Arsyata Samudra Pitapati Rianto untuk mengular tali ya, tali bendera, dan tangan kedua tangan mereka empat-empatnya sudah berada di tiang nih nampaknya. Ini sedang bersiap untuk melepas tali tiang pancang ini untuk nanti segera angkat digebarkan akan saya layak.
1: Betul, dan tidak hanya perlu kedisiplinan atau kekompakan, tapi ketenangan juga dibutuhkan pada saat momen-momen ini. Jadi itu yang kita patut kita apresiasi pendengar kepada adik-adik kita, rekan-rekan paskibraka dari 10 kabupaten kota di Kaltim. Dan sesaat lagi tampaknya bendera merah putih akan dikibarkan dan nanti juga akan diiringi dari Korps Musik Pemprov Kaltim yakni lagu Indonesia Raya.
0: Ya, rata-rata tingginya ini hampir rata ya rekan saya, hampir 170-172. Betul. Mereka ini hampir rata dan menjadi ciri khas masing-masing karena para pengibar ini memang diwajibkan juga agak sedikit tinggi ya untuk para pengibar bendera ini sendiri. Ya, nampak dari Abitio Bayu Sutopo, Arya Suta Samudra Patirianto dan juga Michael Dompak Gabriel ya Pangribuan. Ya, ada sedikit mengaitkan ya antara tali bendera ke duplikat bendera ini sendiri ya, memerlukan waktu sedikit Ya, mungkin ada sekitar 5 menit dari penyerahan tadi dari Beatrice kepada ketiga putra-putri terbaik dari SMP YP, SMA Negeri 5 Balikpapan, dan juga SMK Negeri 2 Sangatta Utara dari Kutai Timur, ya, rekan Sela.
1: Betul, dan ada informasi menarik juga mengenai Adityo Bayu Sutopo, bahwa ternyata memang Adityo ini merupakan murid yang berprestasi. Pendengar, bahwa ternyata selain dari paskibraka, ia juga atletis, ya. Dia beberapa kali menjuarai kejuaraan renang. Jadi dia baru-baru ini merupakan juara perenang terbaik satu putra antar pelajar Bontang tahun 2026. Kemudian Adityo ini juga merupakan juara tiga renang 50 meter putra yang digelar di Spopar Balikpapan. Jadi memang mereka yang ada di sini di hadapan kami pendengar merupakan putra-putri terbaik yang sudah ditempa mental, fisik, kemudian juga inteligensia mereka, wawasan kebangsaan, untuk bisa tampil, ya, pada hari ini. Dan ini memang sangat luar biasa sekali. Kita perlu mengapresiasi, ya, rekan-rekan paskibraka yang bertugas pada hari ini, karena memang tidak mudah sekali mereka harus mengikuti beberapa.
0: Baik, baru saja dibentangkan duplikat bendera sang merah putih oleh Mikhail Dompa Gabriel, dan nampak sukses mereka membentangkan bendera itu adalah

0: 전국 방자도 룩!
1: 야, 바로 사자 Arsata, Abdityo, dan juga Mikael telah rampung dalam menggeret bendera duplikat Sang Merah Putih di Dirgahayu Republik Indonesia, diiringi korps musik ya dari pemerintah provinsi hampir 20-an yang mengiringi dari ketiga pembentang bendera di pagi di tengah bendera atau di lapangan di pagi hari.

tampaknya teman-teman dari pengibar bendera ya masih mengaitkan tali di tiang setinggi kurang lebih 12 meter berwarna putih yang ada di hadapan tenda VIP. Baik, pendengar, saat ini tim dari pengibar bendera sudah melaksanakan tugasnya dan telah mundur beberapa langkah dari tiang bendera untuk kemudian berbalik dan kembali menyusun barisan

0: putra putri daerah yang pertama tadi yang mengibarkan bendera adalah Adityo Bayu Sutopo. Nah itu dia pendengar instruksi penutupan formasi yang artinya paskibraka ini sudah mulai bergerak ke tempatnya semula. Kami melihat dari pasukan 45 sudah bergerak ya menuju ke utara untuk merapikan kembali formasinya. Dan sembari menutup formasi ini juga disaksikan langsung masih oleh tamu undangan yang saat ini juga masih berdiri ya mengantisipasi jalannya penutupan formasi dari paskibraka ini, teman-teman.
1: Ya, para pengibar bendera kembali ke formasi ya, rekan Sela, dan para pendengar dapat kami gambarkan pula di mana para hadirin yang hadir dalam hal ini para upacara ini menggunakan letter U, dimana dari TNI Polri tadi, bahkan dari bahwa meringkas ya sedikit biasanya kita menunggu jejak langkah dari Beatrice itu hampir 11 anak tangga ya, mereka dan ini jadi sedikit mempersingkat dari formasi mereka dan akhirnya telah tercapailah dari pengibaran duplikat bendera di kesempatan pagi hari ini dan mereka akan kembali ke tribun arah selatan ya rekan Sela. Mereka akan kembali ke sana diiringi dengan dari pasukan 17, 8 dan juga 45 di pagi hari ini.
0: Betul. Dan yang menarik Rizky tadi kita lihat bersama raut wajah tadi teman-teman paskibraka ini tampak tersenyum. Betul. Ya.
1: Sumringah sudah ya. Tadi betul. Di awal masuk di ada tribun selatan hingga tadi sudah mengibar sudah agak sedikit lega ya.
0: Betul. Dan senyuman itu juga

0: dengan lancar sekali. Artinya
1: terbayarkan lah ya, betul, di pagi hari ini.
0: Walaupun memang latihannya hanya 3 minggu ya, itu sangat luar biasa sekali. Karena memang untuk tahun sebelumnya paskibraka ini latihan bisa sampai 2 bulan. Tapi untuk tahun ini memang sedikit singkat waktunya ya. Tapi bisa menyelesaikannya dengan luar biasa. Dan itu yang patut kita apresiasi, pendengar.
1: Dan ini merupakan putra-putri terbaik ya, karena dipilih secara selektif dari kesatuan bangsa dan politik, dalam hal ini leading sektornya ya.
0: Betul.
1: Karena supaya ini tidak hanya dengan waktu singkat, dengan menjadi hasil yang maksimal ya di kesempatan pagi ini. Ini menjadi bukti ya. Jadi dilihat, dan ini terlihat di kesempatan pagi ini yang dapat kami gambarkan di ruang dengar Anda.
0: Betul sekali. Dan perlu diketahui pendengar bahwa untuk menjadi anggota paskibraka Provinsi Kalimantan Timur ini tidak mudah ya. Diperlukan seleksi berlapis, seperti misalnya seleksi dari administrasi, kemudian ada dari tes wawasan kebangsaan dan inteligensia, kemudian kesehatan dan juga kepribadian, seperti itu. Dan mereka yang ada di sini

0: sudah berpengalaman ya beberapa menjadi anggota Paskibraka di kabupaten kota mereka masing-masing.
1: Dan baru saja dari komandan kelompok 8 dalam hal ini Abdi Ceba telah mengucapkan sudah selesai ya, melaporkan bagaimana suksesnya pembaran di tingkat bendera pada hari ini, dan mereka akan bersiap akan berada di tribun arah selatan untuk kembali ke tempat asal mereka ya, memasuki lapangan Gelora Kadri Oning di pagi hari ini.
0: Ya, dan proses penutupan formasi tampaknya sebentar lagi ya sudah akan selesai ya, dan nanti Paskibraka ini akan kembali ke tempat mereka semula di arah selatan. Dan juga perlu diketahui pendengar serta Rizky ya, bahwa selain dari memikul kebanggaan tersendiri ya para anggota Paskibraka ini, mereka juga mendapatkan keuntungan menjadi anggota Paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Timur, yaitu mereka juga mendapatkan uang pembinaan, kemudian juga ada sertifikat resmi yang ini pastinya sangat berguna ya untuk masuk kuliah jalur prestasi.
1: Jadi salah satu tolak ukur juga kalau mereka diterima di perguruan negeri, dan ini menjadi salah satu kebanggaan juga, dan bisa secara mulus lah mereka memilih bagaimana perguruan tinggi negeri yang mana mereka masuk. Kalau dari arah tribun VIP ke arah tribun selatan ya, hampir mungkin ada sekitar 100 meter mereka akan berderap lengkah atau ber-PBB di tempat pagi ini. Namun nampak bersiap ya para anggota Paskibraka ini sendiri dengan formasi 17845 ya di sepanjang pagi ini. Dan tepuk tangan dari para tribun VIP dan tribun di belakang kami menjadi suatu kebanggaan karena menyelesaikan ya para Paskibraka ini menyelesaikan pengibaran duplikat benderanya di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini para upacara dan juga dari para inspektor, dan di hadapan semua yang hadirin ya ada di lapangan Gelora Kadri Oning ini sendiri kan saya ya.
0: Betul, tentunya ini kami juga ikut terharu ya dengan sudah dikibarkannya bendera, karena memang sangat luar biasa sekali perjuangan teman-teman ini. Mereka juga harus dikarantina jauh dari keluarga tersayang ya. Namun setelah ini mereka bisa kembali dengan kebanggaan ke keluarganya.
1: Iya, pastinya mereka diapresiat lah ya para pembina mereka, karena sudah berhasil mengibarkan duplikat bendera di sematan pagi hari ini. Ya, dengan cuaca yang sangat terik ya di sematan pagi hari ini di pukul 10 ya, tepatnya 9.30, namun tidak menyurutkan semangat para hadirin peserta upacara ya, di tengah punggung mereka mungkin

0: kedepannya akan ada pesan-pesan dari apa kemen? Iya, Bapak Rudi Masud. Nanti mereka yang akan bagaimana pesan-pesan kemerdekaan dari ketua. Dan sebelum itu kita akan menginumkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Jasa para pahlawan kita, marilah kita menginumkan cipta, menginumkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Ya, itu dia tadi pendengar baru saja kita ikuti mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila.
0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, setelah tadi hadirin berdiri sejak pengibaran bendera, kali ini hadirin sudah dipersilakan duduk kembali untuk selanjutnya mendengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Oke. Dan pembaca undang-undang pada tahun ini pendengar dibacakan oleh Dasau Wardana yang merupakan purna praja dari angkatan 31 lulusan tahun 2024. Yang mana Dasa maksud kami. Ini lahir di Kota Samarinda tanggal 15 November tahun 2002. Jadi memang ini merupakan perwakilan dari generasi muda yang ikut berpartisipasi dari HUT RI.
3: 1945. Siap.
0: Kerjakan.
3: Dengan

0: telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan, selesai.
1: Kembali di tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Baik, pendengar. Baru saja tadi kita dengarkan bersama pembacaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh Dasa Wardana yang merupakan Purna Praja Angkatan 31 lulusan tahun 2024 yang saat ini Dasa sedang kembali ke posisinya ya dari tengah panggung VIP untuk kembali ke arah utara.
3: Hadirin dimohon berdiri.
2: Dan selanjutnya pendengar, ini juga merupakan momen yang sakral karena kita akan mendengarkan bersama naskah proklamasi yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud.
3: Tanda kebesaran buka.

0: Baik pendengar,
1: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Tanda kebesaran tutup.
3: Hormat

0: bakan unutmuşum ben. Bambaşka anca.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia, kami hadir pada acara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang.
2: Di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki, hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan, agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Laporan Komandan Upacara.
4: Ya, pendengar, dengan selesainya pembacaan doa, maka ya, itu menandai juga bahwa upacara HUT

0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara menuju tempat yang ditentukan.
1: Ya, baru saja Letkol Adi Wijaya melakukan penghormatannya kepada Inspektur Upacara dalam hal ini Gubernur Jawa Timur Dudi Mas'ud dan Gubernur Dudi Mas'ud tiba kembali ke tempatnya, ya, berada di samping Wakil Gubernur. Dan saya sudah dari gelaran inti, ya, gelaran inti dari pengibaran bendera. Nantinya kita akan mencari dari tokoh-tokoh masyarakat di panggung VIP ini sendiri. Tapi sedikit dalam hal ini dari LPRI, Legend Veteran Republik Indonesia, bagaimana kesan-kesannya dalam pernikahan ini tengah efisiensi kali ini, di mana tadi sudah pengacara kami lobi-lobi Mayor Purnawirawan Sucipto, Ketua LPRI Kalimantan Timur, ya. Dan saat ini saya dengan Ketua dari LPRI Kalimantan Timur, Bapak LPRI Mayor Infantri Purnawirawan Sucipto. Pak Sucipto, dari 81 kemerdekaan, dilihat dari Ketua LPRI Kalimantan Timur, apa yang Bapak pesan-pesan kepada kemerdekaan, kepada rakyat Kalimantan Timur, khususnya veteran-veteran yang ada di Kalimantan Timur, ya, Pak? Silakan, Pak.
2: Saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legend Veteran Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati pada pagi hari ini bukan merupakan hadiah, tapi merupakan
3: suatu pengorbanan, keberanian, keikhlasan para pejuang dan warga bangsa Indonesia yang pada waktu itu melawan dengan tentara penjajah Belanda.
1: Kesejahteraan para veteran sejauh ini, Pak, bagaimana, Pak, melihatnya, Pak? Ada pemerintah dari interaksinya sejauh ini seperti apa para veteran kita yang ada di Kalimantan Timur, Pak?
3: Kalau kesejahteraan yang saya rasakan terus terang, ya, masih kurang, karena terus terang, ya, seperti veteran kan tidak ada anggaran. Jadi termasuk kegiatan program kerja di veteran.
1: Kerja veteran yang saat dibawa pimpin apa, Pak, di tengah para veteran kita di hari kemerdekaan kita nih, Pak?
3: Fokus tugas pada waktu pekan ini. Yang pertama, kemarin baru melaksanakan Hari Veteran Nasional yang tepatnya di kantor Veteran Samarinda dengan kami mengundang dari pemerintah daerah termasuk jajaran TNI dan masyarakat. Nah, setelah itu dari kantor gubernur juga menyelenggarakan acara Hari Veteran Nasional yang tepatnya di gedung Atlet di sini yang dilaksanakan kemarin.
1: Terima kasih, Pak Sucipto. Sehat selalu untuk para LPRI dan juga anggota-anggotanya dan terus diberikan kesehatan terus, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Dan itu pendengar Ketua LPRI Kalimantan Timur, Bapak Sucipto, Mayor Pak Sucipto, bagaimana tanggapannya beliau di sorotan pagi hari ini memandang ke Degayu Republik Indonesia 81 ini. Mereka juga punya program-program yang membawahi atau apa namanya merangkul para veteran yang mana semarak dari kemerdekaan Republik Indonesia di yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan dapat digambarkan juga saat ini paduan suara dari SMA Negeri 1 Samarinda juga mengiringi dari para upacara, ya, pernikahan ini dari semasa menggunakan pakaian adat mereka masing-masing, ya, dan akan menyemarakannya dengan bendera mini, ya. dan dapat gambarkan juga di sini bagaimana para upacara dan sudah saja tadi juga kami dapat bahkan para peserta juga ada yang sedikit apa mengalami pingsan ya yang juga tandu oleh jajaran kesehatan dalam kesehatan dan satuan PMI juga tadi sempat mumpung ya PMI dan juga para ya satuan kes dari kesehatan yang ada di lapangan ini juga. Dan buat kami gambarkan pula personal ini sendiri di lapangan nanti wawancara Deva, Sela Deva bersama anggota si empat ya DPRD Kalimantan Timur, di mana nanti anggota Komisi 4 ini, maksud kami Komisi 3 ya, ini bagaimana infrastruktur dari catatan-catatan dari legislatif melihat kegiatan dari Dirgahayu Kemerdekaan. Kan Sela, silakan langsung saja wawancara Anda kepada Ahmad Reza Pahlevi.

0: Dan untuk kegiatan hari ini kita perlu apresiasi di tengah badai efisiensi, pelaksanaan upacara ini masih bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Oleh sebab itu, kemudian juga dengan Kampung Nelayan yang terus sangat diberikan apresiasi dari masyarakat untuk program pemerintahan Pak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita berharap Indonesia di usia matang ini tetap bisa eksis, maju, dan bisa berbicara dan mandiri di kaki sendiri.
1: Kalau untuk generasi muda Kalimantan Timur, apa yang ingin disampaikan Pak? Karena kan ini menjadi visi besar juga bagi Indonesia maupun Kaltim menjadi generasi emas begitu ya, untuk HUT ke-81.
0: Kita berharap bagaimana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk bisa meningkatkan pemberdayaan kapasitas pemuda untuk bisa berdaya saing dan berdiri secara mandiri ke depan. Dan tentunya bagaimana indeks pembangunan pemuda IPP kita di Kalimantan Timur dan Indonesia bisa lebih meningkat lagi, karena kita berharap kondisi saat ini banyak sekali anak-anak muda kita yang nilai dari ketat persatuan mereka, nilai gotong royongnya masih sangat rendah, dan juga kita juga membahayakan bagaimana generasi muda saat ini hampir kurang lebih sekitar 60-70% tersangkut dengan narkoba. Dan inilah yang harus kita galakkan, bagaimana ke depan Indonesia yang ibaratnya sudah darurat narkoba ini bebas terlepas dari narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berbicara dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan kita berharap bagaimana pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan mulai dari sarana prasarana, mulai dari sistem pendidikannya, kemudian juga pengolahan dan penataan bagi sistem pendidikannya ini harus ditingkatkan kembali.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Reza Falevi. Silakan melanjutkan kegiatannya kembali. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Reza Falevi, yaitu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang mana memang memberikan beberapa catatan ya, selain dari pesan dan kesan mengenai HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah bergabung kembali bersama rekan saya, Rizky Multianata.
2: Baik, terima kasih Kak Tela tadi sudah wawancara ya anggota Komisi 3 Reza Falevi, bagaimana perspektif dari anggota Dewan tersebut di hari kemerdekaan, di Gahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami gambarkan pula bagaimana di tengah-tengah lapangan Gelora Kadjo ini ada polisi cilik ya, binaan dari Polresta Samarinda, dan merupakan juara ya dari didikan polisi cilik Polresta ini sendiri, merupakan angkatan ketiga dengan jumlah keseluruhan 50 peserta didik dari sekolah dasar sekota Samarinda yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Dan angkatan ini juga meraih prestasi pertama tingkat Polda Kaltim, bahkan juara 3 nasional dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ke-68 dengan Komandan Peloton Givin Darel Ataya dari sekolah dasar negeri 21 Sungai Kunjang, yang kegiatan ini merupakan salah satu modal penting bagi anak-anak dalam mengarahkan sales untuk karakter, disiplin, bertanggung jawab, dan menanamkan kecintaan terhadap dunia polisi. Dan polisi cilik ini sendiri di bawah asuhan langsung dari Polresta, dalam hal ini Kompol AUD Prasetyo, dan dilatih oleh Aibda Febrianto dari Satuan Pol Airut, dan Ridwan polisi cilik ini merupakan program kegiatan unggulan dari Polresta Samarinda. dan menjadi tejak kakum para peserta upacara, bagaimana baris-baris mereka menjadi latihan tersendiri dan menjadi disiplin para polisi cilik ya di tengah-tengah lapangan kali ini. Mungkin dari Sela Deva ada wawancara ya, mungkin dari salah satu, bagaimana pesan-pesannya dari sempat ya mau memenangkan undang-undang dasar, dan ini merupakan IPDN ya, dari IPDN angkatan tahun 2024 dari Dava Wardana, nanti saat lagi diwawancarai oleh Sela Deva. Nah, perspektif kemerdekaan dari Dava Wardana selaku pembaca teks undang-undang dasar di Dirgahayu Republik Indonesia, rekan Sela.
1: Baik, Rizky, terima kasih. Saat ini kami lanjutkan, pendengar, kami sudah bersama dengan pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 pada HUT RI di Kalimantan Timur, bersama dengan Dava Wardana. Selamat pagi, Mas Dava.
3: Pagi.
1: Iya, Mas Dava, tadi kan kita lihat bersama ya, Mas Dava sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sekali, membacakan undang-undang di hadapan Gubernur Rudi Maksud. Gimana perasaannya tadi?
3: Alhamdulillah, yang tadinya agak sedikit ya, mungkin pasti ada lah deg-degannya, cuma alhamdulillah bisa teratasi semuanya sih. Ya alhamdulillah ya, lancar.
1: Ada latihan berapa lama untuk membaca undang-undang ini?
3: Kemarin latihan itu ada gladi kader itu di hari Jumat, sama gladi bersih dan kotor di hari Sabtu, dua kali jadi.
1: Untuk pembacaan undang-undang ini, khususnya pada HUT RI, ada gak sih perbedaan dengan pembaca undang-undang pada upacara biasanya?
3: Kebetulan lebih ke apa ya, lebih ke formal aja ya, jalan. Kalau kan upacara hari Senin kan mungkin ya biasa, cuma setiap hari Senin. Ini setahun sekali jadi agak lebih spesial sedikit.
1: Sebelumnya udah pernah tugaskan menjadi pembaca?
3: Kebetulan
1: belum pernah. Jadi
3: ini baru
1: pertama kali. Ya. Itu gimana ceritanya kok bisa kepilih menjadi pembaca undang-undang di HUT RI Kaltim ini?
3: Kebetulan kan saya sekarang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, di mana Biro Pemerintahan tersebut sebagai leading sektornya penyelenggara HUT RI tahun 81 ini kan. Jadi saya sebagai alumni IPDN ya kebetulan, dan yang paling muda juga itu paling junior, ya jadilah saya dicoba baca undang-undang gitu.
1: Sebagai generasi muda juga ya Dava, apa yang ingin disampaikan ke usia Indonesia ke-81 ini?
3: Ya

0: Também.
1: Undang 1945 di perayaan HUT RI 45 ini. Yang mana
2: saya memang dari berakhir sudah wawancara dan juga closing statement dari siaran pandangan mata kami di Dirgahayu Republik Indonesia ke 81 di Gelora Kadri Onim Samarinda. Seluruh kerabat kerja petugas selaku penanggung jawab Bu Siti Sarasulan, tim pemberitaan Margarahayu, dan ada kawan-kawan dari teknik lapangan, ada Alfi, Edi, dan juga Indra Agus dan Indra, dan tim dari reporter. Merdeka.
3: Baik, terima kasih rekan Rizky Multianata Seladepa dan seluruh rekan-rekan yang bertugas dalam siaran langsung pengibaran bendera merah putih dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadri Oning Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur.

0: 1.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Anda tadi telah mengikuti secara bersama-sama ya, bagaimana jalannya siaran langsung pengibaran bendera Merah Putih dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dari Stadion Gelora Kadri Oneng Sempaja Samarinda. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, selanjutnya nanti jangan lewatkan bahwa pada pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, kami juga akan menyiarkan secara langsung ya, bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Cuaca Kota Samarinda untuk hari ini cukup cerah, dan ini menjadi momen yang tepat untuk kita semua. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini menjadi momen yang terindah untuk kita semua, untuk membangun bangsa kita. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan menantikan hubungan kami bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti nanti secara langsung peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Samarinda siang ini. Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada yang sedang menikmati siaran kami ya. Di hari ini Senin 17 Agustus, hari yang istimewa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini merah putih berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota besar sampai kampung-kampung, dari pusat pemerintahan sampai halaman rumah warga. Ya, kita bersama-sama memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya sekedar angka 81 tahun ya pendengar, karena di balik angka itu ada perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata, ada harapan, dan tentu saja ada tanggung jawab yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, dari Jakarta, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dipusatkan di Istana Kepresidenan, di mana pemerintah sebelumnya memastikan persiapan upacara telah mencapai tahap akhir dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar dalam peringatan tahun ini. Dan suasana kemerdekaan tahun ini juga mengingatkan kita bahwa menjadi Indonesia bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan, juga tentang kepedulian. Ya, di tengah suasana sukacita hari kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi dampak gempa bumi ya, dan pemerintah terus melakukan penanganan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak di sana. Maka untuk itu pendengar, mungkin inilah salah satu makna kemerdekaan yang paling sederhana ya, ketika ada saudara kita yang sedang kesulitan, kita tidak membiarkannya sendirian. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bukan hanya tentang bendera, bukan hanya tentang lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan bagi negeri ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kita masih menantikan ya untuk siaran langsung nanti upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samaria, saya lagi untuk upacara dari dalam peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta akan dimulai ya. Jadi kami juga mengajak Anda untuk menyimak dan juga mengikuti siaran tersebut yang kami siarkan melalui Pro 3 RRI.
1: Cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Dengan tahun ini, para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Kelina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengibar bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang

0: Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Acara. Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw.
1: Lea Simanjuntak juga memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, kemudian Koat-Koal dan Koau memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka

0: untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tanpa saat ini, paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur

0: upacara Prabowo Subianto.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
0: Infantri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
3: upacara
2: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
0: Oke.

0: sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradita ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: lagi akan dibacakan teks proklamasi.
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
1: membacakan teks proklamasi.
0: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Saudara-saudara kita

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Pradita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah. Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
3: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membawaki pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat. Dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera, lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat.
2: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.

0: ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
1: Ya.
0: Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri, ya,
0: sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
2: dan kiri
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam

0: applause kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan Papuk juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan.
0: Ya.
1: Karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
0: Kalau kita perhatikan, Pradita, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
0: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
0: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap

0: kencang sekali. Ya. Hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, ya. Karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara

0: undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Mm-hmm. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat

0: kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan, dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan.
0: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
1: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap

0: dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan,
1: iya,
0: untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah

0: Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Anda kembali bersama kami dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Setelah tadi kita mengikuti secara langsung ya detik-detik upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan saat ini pendengar 15 menit jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan selingan musik dan informasi untuk Anda. Dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar sejumlah menteri dan wakil menteri berada di Nusa Tenggara Timur ya, untuk memimpin upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menangani dampak gempa. Dan pemerintah memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih memang ditugaskan memimpin upacara di berbagai daerah, dan penugasan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah sebelumnya menyampaikan duka cita ya atas gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, menurut Prasetyo, tetap harus diiringi perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca melalui laman rri.co.id.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jadie Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Premier.

0: Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: Mau kontempar lima jalan kita.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rothley melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdev Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan seruan Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat

1. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami sapa Anda di suasana siang hari ini pendengar di rangkaian Samarinda Siang. Cuaca kota Samarinda cukup panas dan informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id tadi bahwa secara umum wilayah Kalimantan Timur juga cerah dan khususnya untuk kota Samarinda diperkirakan berawan tebal. Baik pendengar, mari kita tetap jaga ya situasi dan keamanan lingkungan kita agar tetap kondusif dan mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan terutama terhadap bencana kebakaran. Baik pendengar, Pro 1 di Samarinda kami temani suasana siang hari Anda khususnya untuk Anda mungkin yang barusan juga pulang dari tempat pelaksanaan peringatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya di tahun 2026 dan mudah-mudahan semua agenda yang sudah dijalankan tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kami temani dengan sajian informasi untuk Anda ya di suasana siang hari ini sambil Anda mungkin menikmati suasana santap siang atau istirahat siang Anda. Ya, semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya dirayakan di daratan ya pendengar. Di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, lebih dari 30 penyelam yang terdiri dari scuba diver dan juga fly diver membawa merah putih ke bawah laut sekaligus menanam kembali terumbu karang yang rusak.

tim free driver untuk kemudian diserahkan kepada inspektur upacara dan tim pengibar. Seluruh peserta kemudian memberikan penghormatan kepada merah putih di bawah laut Maratua. Bagi brow divers, lokasi tersebut dipilih bukan sekedar karena keindahan bawah lautnya ya. Ketua Panitia Brow Divers Agus mengatakan, Maratua memiliki makna khusus karena merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia. Nah, karena itulah pendengar, pengibaran bendera di bawah laut juga menjadi pengingat agar rasa nasionalisme ini tetap tumbuh di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya pendengar Anda dapat baca melalui laman rri.co.id.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Kepedengar Rapro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan sajian intermezzo siang hari ini ya. Ini kita beralih ke IKN, ini terkait pembangunan IKN di mana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus dilanjutkan hingga 2028. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut terus berjalan sampai Presiden menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara. Ya, Basuki menyampaikan hal itu seusai mengikuti malam renungan suci hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Kesuma Bangsa IKN Minggu malam 16 Agustus 2026. Menurut Basuki, semangat kemerdekaan ini harus diwujudkan melalui pembangunan IKN secara berkelanjutan. Ia juga meminta ya pendengar bahwa seluruh pihak tetap menjaga optimisme terhadap masa depan Nusantara. Basuki mengatakan bahwa pembangunan fisik untuk mendukung fungsi legislatif dan yudikatif menjadi salah satu fokus dalam tahapan pembangunan IKN. Ia juga memastikan bahwa pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara optimal. Selain pembangunan fisik, OIKN juga terus mendorong Nusantara menjadi lokasi berbagai kegiatan berskala nasional, di mana ia menjelaskan bahwa kegiatan kenegaraan di IKN tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, terutama Sekretariat Negara dan Istana. Nah, sementara itu pendengar, berbagai kegiatan nasional non-kenegaraan juga terus diarahkan ya untuk berlangsung di Nusantara guna menjaga dan juga memperkuat ekosistem kota. Yang mencontohkan rencana kegiatan nasional mengenal mobilitas listrik yang akan berlangsung di IKN dalam waktu dekat.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengajak masyarakat memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat dan juga optimisme membangun Ibu Kota Nusantara. Pesan ini pendengar disampaikan Basuki seusai mengikuti malam renungan suci di Taman Kesuma Bangsa, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Minggu malam 16 Agustus 2026 kemarin, di mana Basuki mengatakan bahwa renungan suci ini mengingatkan seluruh pihak ya terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut harus terus melalui pembangunan IKN sebagai kota baru Indonesia. Basuki juga mengaku ya pendengar terharu saat mengikuti prosesi renungan suci. Ia juga teringat kepada ayahnya yang pernah menjadi seorang tentara. Ia menilai perjuangan generasi saat ini belum sebanding dengan pengorbanan para pahlawan yang telah merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini mengakhiri rangkaian sajian intermezzo dan jangan kemana-mana. Kami hadir lebih awal untuk penyampaian informasi dalam buletin berita siang yang akan kami hadirkan saat lagi, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir untuk penyampaian berita siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 17 Agustus 2026.
2: Khususnya masyarakat Kalimantan Timur ini bisa merasakan kesejahteraan, keadilan, pemerataan pembangunan di seluruh sisi.
3: Ternyata antusiasme masyarakat dan optimisme masyarakat tentang keberlanjutan pemerintah di Jakarta.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud menilai, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporan Deni Kartikasari.
1: Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, menegaskan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi harus diisi dengan kerja nyata melalui pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan bangsa, sehingga generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Rudi Mas'ud menegaskan pembangunan menjadi salah satu bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan, terutama pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat diminta keterangannya mengenai makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di sela usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gor Kadri Uning Samarinda.
2: Pastinya bukan hanya perayaan seremonial saja, tetapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini yang telah diwariskan oleh pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan-pahlawan bangsa ini dalam meraih kemerdekaan ini. Tentunya kita harus mengisi kemerdekaan ini yang pasti adalah kerja-kerja nyata. Yang kedua tentunya adalah melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan yang lebih khusus lagi bagaimana agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur ini, bisa merasakan kesejahteraan, keadilan, pemerataan pembangunan di seluruh sisi. Di seluruh Indonesia ini dan terkhusus lagi Kalimantan Timur.
1: Ia mengatakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, dapat merasakan keadilan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Menurutnya, pemerataan pembangunan penting dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Rudi Mas'ud menambahkan, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan sekaligus mewujudkan keadilan dan pemerataan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus bekerja dan membangun daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum sakral yang syarat nilai sejarah dan spiritual. Kita simak laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai hari yang memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, tanggal 17 Agustus bukan sekadar momentum peringatan kemerdekaan, tetapi memiliki nilai sejarah spiritual yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud kepada RI usai mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan di Gor Kadri Uning Samarinda, Senin 17 Agustus 2026. Hasanuddin mengatakan angka 17 memiliki makna khusus dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan dengan jumlah rakaat salat wajib dalam sehari. Ia pun menilai makna tersebut menjadi salah satu alasan dirinya memandang tanggal 17 Agustus sebagai momentum yang sakral, yang menurut Hasanuddin Mas'ud, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 juga berlangsung pada bulan Ramadan, yang semakin memperkuat nilai spiritual dalam momentum tersebut. Ia pun mengingatkan kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan sebagai kemerdekaan yang diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
4: Sakral ya, karena hari 17 Agustus itu merupakan hari yang punya makna ya. Kenapa dia founder kita bapak-bapak bangsa tanggal 17 kan begitu? Ternyata karena 17 itu melambangkan 5 waktu atau 17 rakaat. Waktu itu 17 Agustus 1945, Agustus 1945 pas bulan Ramadan. Makanya dalam pembukaan kemerdekaan itu kan dengan rahmat Allah yang Maha Esa kan, dan didorong oleh keinginan luhur. Nah, maka berangkat dari situ saya selalu memaknai 17 Agustus itu sesuatu hari yang sakral bagi saya maupun saya kira seluruh bangsa Indonesia.
3: Karenanya, Hasanuddin Mas'ud mengajak masyarakat memaknai peringatan kemerdekaan tidak hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Hasanuddin Mas'ud menegaskan, tanggal 17 Agustus akan selalu menjadi hari yang sakral bagi dirinya, sekaligus menjadi momentum penting bagi seluruh bangsa Indonesia, yang ia berharap nilai sejarah spiritual kemerdekaan terus dijaga, serta diwujudkan melalui semangat membangun Indonesia lebih baik. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Juhri menghimbau masyarakat menjaga kondusivitas dan keselamatan dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saipudin menyampaikan hal tersebut usai upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Ia meminta masyarakat tetap menjaga persatuan di tengah berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan serta mengantisipasi kondisi yang saat ini kemarau.
5: Di Kota Samarinda tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Harapan kita masyarakat jaga kondisivitas, jaga persatuan, jaga keselamatan, karena apa saat ini adalah sedang kemarau. Tentunya cukup berhati-hati masyarakat untuk meninggalkan rumah. Dan yang kedua kalinya, jaga keselamatan juga. Jangan berlomba-lomba yang sangat membahayakan.
0: Saipudin berharap seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan di Samarinda dapat berlangsung meriah dan aman dengan masyarakat tetap menjaga keselamatan serta ketertiban bersama. Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur kembali menggelar upacara kemerdekaan setelah dua dekade. Momentum ini menjadi refleksi nasionalisme dan tanggung jawab pers dalam menjaga kepentingan publik. Berikut laporan Niswar Kula.
3: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan PWI Kalimantan Timur menjadi momentum menghidupkan kembali semangat nasionalisme insan pers. Hal ini dikatakan Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan, upacara tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan semangat kebangsaan dalam kehidupan pers. Menurut Amin, PWI Kaltim kembali menggelar upacara bendera setelah sekitar dua dekade tidak melaksanakan kegiatan serupa di lingkungan kantor. Momentum tersebut dinilai penting karena pers memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
6: Jadi memang gedung PWI ini kan berdiri sudah sejak lama ya, hampir 40 tahun di Kalimantan Timur. Dan ini merupakan sejarah di mana kami mengadakan upacara bendera
3: 20 tahun terakhir
6: diselenggarakan di gedung PWI Kaltim. Tentu saja semangatnya adalah bagaimana meneguhkan lagi ke nasionalisme dan patriotisme teman-teman khususnya di kalangan wartawan.
3: Amin mengatakan PWI tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa karena organisasi tersebut berdiri satu tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, kerja jurnalistik juga memiliki ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers juga memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan publik melalui pemberitaan yang kritis, berimbang, dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut juga diikuti berbagai unsur pers di Kalimantan Timur. Kehadiran organisasi pers lainnya, wartawan senior, dan tokoh pers menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat kebersamaan.
6: Ini tentu saja kemerdekaan ini kita maknai sebagai bentuk kontribusi kita, terutama bagaimana kita menjaga bersama-sama kemerdekaan pers ini sehingga kebutuhan publik terhadap informasi itu terlayani. Kita memperjuangkan konstitusi itu. Konstitusi itu diatur, salah satu yang diatur adalah bagaimana masyarakat atau publik mendapatkan informasi dengan benar. Saya kira itu adalah bentuk kerja-kerja pers. Kalau itu mau ditegakkan, salah satu syaratnya pers harus merdeka.
3: Ia menegaskan kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan wartawan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar kerja jurnalistik dapat berjalan tanpa tekanan. Bagi PWI Kaltim, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi untuk memperkuat nasionalisme dalam menjalankan profesi. Semangat kemerdekaan diharapkan tercermin melalui kerja jurnalistik yang tetap kritis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Nuansa merah putih mendominasi arena BSCC Dom Balikpapan dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Menariknya, perayaan kali ini dikejutkan oleh aksi unik para peserta yang memadukan warna kebangsaan dengan aksesoris hasil kreativitas mandiri seperti topi unik dari bakul nasi plastik. Kita simak laporan Apriani Guntur.
7: Kreativitas tanpa batas ditunjukkan oleh masyarakat Balikpapan dalam menyemarakkan HUT RI tahun ini. Arena BSCC Dom mendadak riuh dan berwarna oleh busana-busana inovatif para peserta. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Hani Ia tampil percaya diri mengenakan kostum merah putih yang dipadukan dengan topi berbahan dasar bakul nasi plastik. Di atas topi unik tersebut tertancap pernak-pernik bendera kecil lengkap dengan kalung bunga buatan sendiri.
8: Buat lampar. Mantap. Ini pakai kostum seperti ini memang niat dari rumah atau seperti apa?
9: Oh, ini dari rumah. Kita sudah semangat menyala. Merdeka.
8: Merdeka. Ini spesial.
9: Biar lebih gacor. Ya. Biar lebih menyala.
7: Kreativitas busana ini menjadi simbol semangat perjuangan warga Balikpapan yang adaptif. Momentum kemerdekaan ini juga dirangkai dengan gebyar budaya dan UMKM oleh organisasi IKA Pakarti, dihadiri langsung oleh Ketua IKA Pakarti Kaltim yang juga Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Ia pun berharap agar IKA Pakarti bisa maju dan berkontribusi untuk benua Etam.
10: Ya. IKA Pakarti punya program untuk memajukan UMKM. Jadi UMKM kita ini saat ini memang perlu perhatian dan perlu bantuan dari pihak manapun juga, apakah itu dari pemerintah ataupun dari organisasi yang lain, dan salah satunya dari IKA Pakarti, sehingga nanti orang-orang keturunan Jawa yang di Kalimantan Timur ini tidak boleh menganggur. Mereka harus bekerja dan berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat yang lain memajukan Kalimantan Timur tentu saja.
7: Melalui momentum HUT RI ke-80 ini, sinergi kebudayaan dan ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebanyak 3.000 pelari dari berbagai daerah meramaikan Merdeka Midnight. Mas kami, Merdeka Night Run di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi momentum memperkuat interaksi sosial dan menunjukkan optimisme masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Berikut laporan Andreas Trisno.
11: Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara diwarnai dengan ajang olahraga massa. Salah satunya Merdeka Night Run yang diikuti 3.000 peserta dari berbagai daerah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, tingginya jumlah peserta menunjukkan optimisme dan antusiasme masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Menurutnya, kegiatan lari malam tersebut menjadi sarana memperkuat interaksi sosial, sekaligus menunjukkan dukungan publik terhadap keberadaan ibu kota baru.
12: Ternyata antusiasme masyarakat dan optimisme masyarakat tentang keberlanjutan pembangunan IKN.
11: Salah satu peserta harian asal Balikpapan mengaku menikmati kegiatan tersebut. Ia berharap Merdeka Night Run dapat terus digelar pada tahun-tahun mendatang.
13: Saya berharap sih bisa terus berlanjut ya di tahun-tahun mendatang, karena seru banget. Ini selain menambah kebugaran, kesehatan, bagus juga untuk IKN.
11: Kemeriahan Merdeka Night Run juga dirasakan Almira Nurdin, peserta asal Balikpapan yang berhasil meraih juara pertama. Almira yang masih berusia 10 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar itu mengaku tidak gugup meski bersaing dengan para pelari dewasa. Sementara itu, ayah Almira Nurdin mengatakan keikutsertaan putrinya dalam lomba lari merupakan bagian dari upaya mengembangkan bakatnya di bidang atletik. Ia berharap Almira terus berlatih dan tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini.
14: Senang.
15: Senang?
14: Iya.
15: Sebelumnya biasa lari nggak?
14: Iya, sering. Sejak kelas 4.
15: Seru nggak nih larinya?
14: Seru.
15: Seru ya?
14: Iya.
15: Nggak merasa gugup gitu, ada lawan-lawan lain atau pelari lain yang lebih tua gitu?
14: Enggak. Ya, mau kalah, mau menang, nggak apa-apa.
16: Memang dia selama lari dari bulan November itu, ini yang kedua keluar dari Balikpapan. Jadi dia ingin lari di sini sekalian jalan ke IKN. Siap. Ya, Pak. Untuk Almira, harapannya berlatih lebih keras lagi, jangan puas sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan kelak berhasil.
11: Adapun Merdeka Night Run di IKN didukung berbagai mitra seperti Kubika Hotel Nusantara dan Indo Runners Balikpapan. Ajang olahraga massa ini diharapkan menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai daerah serta bagian dari upaya membangun interaksi sosial di kawasan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Upaya menekan pernikahan dan kehamilan pada usia muda terus menjadi perhatian dalam penguatan program generasi berencana atau GENRE di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Forum GENRE dinilai memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi kepada remaja melalui pendekatan teman sebaya. Kita simak laporan Julfikar Ali.
17: Persoalan pernikahan dan kehamilan usia muda tidak hanya berkaitan dengan kesiapan remaja dalam membangun keluarga, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Ketika remaja harus menjalani peran sebagai orang tua pada usia yang masih sangat muda, kesempatan untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri dikhawatirkan akan lebih terbatas. Kondisi tersebut juga dapat beririsan dengan persoalan kesehatan keluarga, termasuk resiko stunting. Karena itu, edukasi mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi terus diperkuat melalui program Generasi Berencana atau GENRE. Salah satunya dengan melibatkan forum GENRE dan duta GENRE melalui pendekatan teman sebaya. Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga /BKKBN Kalimantan Timur Muslimin mengatakan, masih terdapat pekerjaan rumah terkait angka kelahiran pada kelompok perempuan usia 15 hingga 19 tahun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
18: Angkanya Kaltim dan Kaltara juga masih cukup tinggi, di atas 20, 22, sekian. Apalagi Kaltara lebih tinggi lagi. Nah, artinya apa pentingnya angka 22 itu terhadap kita? Dari 1000 wanita pertama kali melahirkan, ternyata masih ada 22 yang usianya 15-19 tahun. Tentu saja kita semua bersepakat, baik itu para pengelola program maupun wabil khusus adik-adik kami forum GENRE, kami percaya bahwa tidak ada satupun orang tua, saudara, keluarga yang bersepakat anak atau kerabat terdekatnya melahirkan di usia itu. Kenapa seperti itu? Karena usia 15-19 tahun itu adalah usia produktif.
17: Menurut Muslimin, Duta GENRE memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menghindari pernikahan dan kehamilan di usia muda. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong remaja di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk lebih fokus pada pendidikan, pengembangan diri, serta perencanaan masa depan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Tim Layar Kalimantan Timur mematangkan persiapan menghadapi angin sedang hingga kencang dalam Kejurnas Regita Series di Jakarta. Latihan khusus digelar di Tanjung Batu Brau. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
19: Tim Layar Kalimantan Timur mematangkan kemampuan atlet menghadapi karakteristik angin sedang hingga kencang dalam Kejurnas Regata Series di Jakarta 19 hingga 26 Agustus 2026. Persiapan khusus dilakukan di Tanjung Batu Brau sebagai strategi meningkatkan kemampuan adaptasi atlet sebelum menghadapi kondisi perlombaan. Pelatih Layar Kaltim Kosim Nurseha mengatakan kondisi angin di Jakarta pada periode Agustus cenderung sedang hingga kencang sehingga perlu diantisipasi sejak awal.
20: Beberapa kali pertandingan di Jakarta itu kalau di bulan seperti bulan-bulan Agustus itu cenderung angin itu dari angin sedang sampai dengan angin kencang. Dari medium sampai strong wind, medium wind sampai strong wind. Nah, sebelumnya kita memang sudah ada apa? Kita persiapan dari Brau Tanjung Batu ini latihannya ya untuk supaya tidak kaget seperti itu. Kita datang ke Jakarta latihan sebelumnya kita sudah ada melakukan persiapan. Artinya dengan kondisi angin sedang sampai dengan angin kencang. Ya tujuannya supaya juga latihannya bisa maksimal.
19: Kosim berharap latihan yang dilakukan selama ini membuat atlet lebih siap untuk menghadapi angin kencang di era pertandingan sehingga mampu menjaga performa selama perlombaan. Selain adaptasi terhadap angin, latihan fisik dan teknis juga dilakukan rutin 6 kali dalam sepekan melalui penguatan fisik dan peningkatan teknik langsung di laut. Dengan persiapan yang intensif, tim Layar Kaltim berharap mampu beradaptasi cepat dengan kondisi cuaca dan angin di Jakarta. Kaltim pun optimis persiapan tersebut dapat mendukung atlet untuk tampil maksimal sepanjang Kejurnas Regata Series. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menilai semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan pembangunan khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sebanyak 3.000 pelari dari berbagai daerah meramaikan Merdeka Nike Run di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi momentum memperkuat interaksi sosial dan menunjukkan optimisme masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian Samarinda Siang di tengah cuaca kota Samarinda dan juga secara umum di Kalimantan Timur saat ini masih cerah dan begitu panas ya. Ya, selamat menikmati istirahat Anda di tengah suasana hari libur dan juga dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa saat lagi kan kita akan menantikan untuk bergabung bersama RRI IKN, di mana nanti pendengar kita akan mengikuti ya dialog khusus RRI IKN bersama Dewan Pengawas RRI dan Kepala Otorita IKN dengan tema RRI Mengudara dari Nusantara Menyatukan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Enaknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke, salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sambil menantikan hubungan kami dengan RRI IKN ya, yang akan menyiarkan secara langsung nanti dialog khusus RRI IKN bersama Dewan Pengawas RRI dan Kepala Otorita IKN dengan tema RRI Mengudara dari Nusantara Menyatukan Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terkait pelaksanaan upacara di Istana Negara tadi ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan tertib dan hikmat. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Infantri Priyo Handoyo terkait rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Ya, dalam kesempatan itu pendengar, Kepala Negara juga mengapresiasi pelaksanaan upacara yang telah berlangsung tertib dan hikmat. Presiden meminta Komandan Upacara bersama seluruh Komandan Kesatuan untuk menghadap dirinya usai menyampaikan apresiasi. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam prosesi upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo mengenakan baju beskap berwarna biru lengkap dengan kain songket di pinggangnya. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming mengenakan baju adat khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda aksesnya melalui laman rri.co.id. Dirangkain Samarinda Siang, kami masih menantikan hubungan kami bersama RRI IKN. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Mendengara, pukul 13:45 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama RRI IKN yang akan menyiarkan secara langsung dialog khusus RRI IKN bersama Dewan Pengawas RRI dan juga Sekretaris OIKN dipandu bersama rekan Marga Rahayu.

0: khusus RRI mengudara dari Nusantara, menyatukan Indonesia. Menghadirkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, dan Dewan Pengawas LPP RRI, Enriman Butar-Butar. Live dari Media Center OIKN. Dengarkan hanya di Radio Republik Indonesia.
1: RRI mengudara dari Nusantara menyatukan Indonesia. Itulah dialog khusus pada kesempatan siang hari ini. Langsung kami siarkan dari studio baru RRI SPIKN yang baru saja dilakukan peresmiannya oleh Sekretaris OIKN Bapak Bimo Adi Nur Santiasto. Pendengar, saya Marga Rahayu beserta seluruh tim Radio Republik Indonesia menyapa Anda dalam dialog khusus kali ini. Kami akan mengupas terkait bagaimana perkembangan terkini Ibu Kota Nusantara, termasuk bagaimana eksistensi RRI dalam menyiarkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kita langsung berkenalan bersama dengan keempat narasumber kami pada siang hari ini, yaitu Sekretaris OIKN ada Bapak Bimo Adi Nur Santiasto. Pak Bimo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Bimo tidak sendiri hari ini bersama dengan Deputi Bidang Sarana Prasarana di OIKN, Pak Aswin. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Kemudian juga yang tidak kalah populer di Kalimantan Timur karena dapil beliau di Kalimantan Timur, anggota DPD RI dapil Kalimantan Timur, Bapak Julianus Henok. Pak Henok, selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
1: Iya, dan juga yang kami sayangi, Bapak Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Endriman Butar-Butar. Horas, Pak.
4: Horas.
1: Iya. Fakta menarik, Pak Bimo, Pak Aswin, dan juga Pak Henok, tadi pagi RRI itu mengikuti kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, dan Dewas kami mengenakan pakaian khusus adat Kutai, Pak. Sudah merasa menjadi Sultan Kutai kita, Pak, ya?
5: Dan tidak mau pulang lagi.
1: Dan tidak mau pulang lagi. Pak Bimo, memilih pakaian apa?
2: Kebetulan kami hampir seluruh pegawai struktural itu menggunakan pakaian Betawi.
1: Betawi, ya. Dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pak Bimo, saya terlebih dahulu kepada Pak Bimo. Januari 2024, kemudian di Agustus 2026, 2 tahun kami sudah mengudara di HPK, kemudian diberikan kesempatan luar biasa di Media Center OIKN. Pak Bimo, melihat eksistensi Radio Republik Indonesia dalam mengawal informasi pembangunan seperti apa, Bapak?
2: Terima kasih. Ini sesuatu yang membanggakan buat kita semua, bahwa ternyata RRI itu tidak ditinggal oleh masyarakat. Dan pastinya kita sekarang ini memasuki era industri 4.0, dan juga pastinya kita akan menyambut industri 5.0. dan ini semua generasi muda sekarang ini sudah mulai berubah, ya, dari apa yang dulu kita lakukan, mendengar, melihat, tapi sekarang mereka memiliki banyak media-media lain. Dan saya melihat RRI, Radio Republik Indonesia, ini satu-satunya media yang belum ditinggalkan oleh masyarakat maupun generasi muda. Dan saya yakin ini akan menjadi partner yang benar-benar mengikat dengan otorita Ibu Kota Nusantara, yang bisa memberikan semua informasi kebenaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah, SEKIU, otorita IKN, untuk meneruskan pembangunan yang berkelanjutan. Pada saat ini memang kami mendapatkan amanah untuk membangun gedung perkantoran untuk legislatif dan yudikatif, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari RRI juga yang bisa memberikan informasi sebenar-benarnya, progres di lapangan, bagaimana kita melakukan pelibatan masyarakat juga sekitar, dan juga pastinya kami berharap RRI akan terus menjadi sahabat otorita IKN, sahabat pemerintah, dan juga pastinya sahabat dari masyarakat luas.
1: Pak Bimo, tadi saya mau sampaikan fakta menarik untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI yang saat sekarang sedang mendengarkan kita. Bukan hanya di RRI wilayah IKN saja, Pak, yang terjangkau, tetapi juga sampai ke Pro 1 Samarinda dan juga akan disiarkan secara nasional begitu. Pak Bimo, pada saat tadi masuk setelah melakukan pengguntingan pita mewakili Pak Kepala OIKN, ya Pak, ya Pak Bas, yang juga sekarang sedang ada acara di sini lagi ramai sekali, Pak. Tadi saya dengar kata Bapak, kata pertama yang keluar Pak Endriman adalah wow, bagus sekali. Apa yang Bapak rasakan, Pak?
2: Saya rasa ini saya melihat semangat. Sekali lagi semangat kita sewaktu kita ini ingin mengkumandangkan semua informasi. Semua informasi yang kita ambil, khususnya kita ini ada di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan.
1: Yeah.
2: Nusantara ini adalah kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Dan Nusantara ini dibangun untuk generasi muda.
1: Yeah.
2: Dan kita semua ini adalah bagian yang mengantarkan ya pembangunan ini kepada generasi muda, dan mudah-mudahan RRI ini juga bisa menjembatani, memberikan informasi yang mungkin rinci kepada generasi muda agar mereka nanti akan menerima dan tinggal di sini sebagai kota masa depan.
1: Ya, mudah-mudahan nanti Pak Bimo berkenan, Pak, menjadi penyiar dadakan kami kapan-kapan, Pak, penyiar tamu ya, Pak ya. Karena saya pikir wow, saya sepertinya ingin bersiaran di sini gitu tadi, Pak, saya pikir. Terima kasih Pak Bimo. Saya ke Pak Henok dulu, Pak Yulianus Henok. Hari ini kita bersama-sama merasakan kembali. Sudah 3 tahun ya Pak Bimo, Pak Aswin ya, melaksanakan upacara kenegaraan juga di sini begitu ya, di IKN. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Semakin tahun, semakin hari selalu ada perubahan terhadap ibu kota Nusantara.
3: Baik. Terima kasih RRI sebagai radio milik pemerintah ini ya.
1: Milik publik, Pak.
3: Milik publik,
1: iya.
3: Ya. Oke.
1: Okay. Bukan hanya Pak Henok nih yang milik publik.
3: Kita bersyukur RRI masih tetap mengudara sampai sekarang ya. RRI masih radio terbaik lah yang kita anggap karena bisa seluruh pelosok Nusantara ya.
1: Iya.
3: Ya, tadi kehadiran kami di sini sebagai legislator perwakilan rakyat Kulon Timur merasa bangga pada hari ini ada ikut upacara bendera di IKN. Kebetulan saya di Komite 2 DPD RI membidangi infrastruktur ya. Saya melihat perkembangan infrastruktur di IKN ini melaju. Ya, melaju, bagus ya, sudah terstruktur dengan baik, tak penataannya sudah bagus, dan kita berharap pemerintah harus serius, pemerintah pusat ya, membangun ini, termasuk menggelontorkan dana, jangan setengah-setengah hati. Saya berharap eksekutif, khususnya Presiden Republik Indonesia, serius bagaimana membangun UIKN ini ke depan menjadi kebanggaan bangsa. Ya, ibu kota kebanggaan bangsa, karena di tempat inilah kita melihat membangun dari nol ya Pak Sekretaris ya, UIKN tidak mengalami kesulitan ketika kita membangun dari nol ya. Semua bisa tertata dengan baik. Good luck lah UIKN ya, semoga terus kita beri semangat untuk UIKN terus membangun lebih baik lagi ke depan ya.
1: Pak Henok kan putra daerah, Pak.
3: Ya.
1: Orang selalu menyampaikan bahwa tidak ada yang menyangka ibu kota Nusantara itu terpilihnya di Kalimantan Timur.
3: Ya.
1: Percepatan pembangunan yang terjadi itu katanya berefek luas terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan Timur secara umum.
3: Ya.
1: Apa hal yang paling Bapak rasakan, Pak? Percepatan di IKN, pembangunan di IKN, kemudian bermanfaat positif untuk warga kita di Kaltim.
3: Ya, baik. Sekali lagi, pembangunan IKN di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ini tujuan dari awal bahwa supaya tidak ada pembangunan tidak hanya Jawa sentris, ya. Ya, tapi seluruh Indonesia. Dan saat ini, IKN berada di Kalimantan Timur, ini adalah hal kebanggaan bagi warga Kalimantan.
1: Ya.
3: Tapi harapan kita juga, IKN menjadi dampak yang positif ke depan. Bagaimana memberdayakan masyarakat-masyarakat di daerah ini juga ya. Itu menjadi harapan kami sebagai warga Kalimantan Timur. Bukan hanya jadi penonton saja, kami sudah support, memberi semangat, dan bahkan mendukung segala juara kami mendukung IKN. Tapi kami juga berharap IKN juga bisa memberikan dampak yang positif ke depan ya.
1: Sepertinya Pak Bimo sangat serius, Pak, menyimak apa yang disampaikan Pak Henok ya. Nampaknya sudah dicatat dalam agenda beliau. Terima kasih Pak Henok.
3: Baik.
1: Saya ke Pak Endriman dulu. Pak Endriman sudah bermalam di IKN. Katanya tadi malam suasananya begitu romantis, Pak Bimo, di IKN ya. Sampai nggak mau pulang ya, Pak?
4: Ya, mungkin juga rasa ibu kota belum bisa.
1: Iya kan, Pak? Ini menarik sekali, Pak. Ya. Bahwa IKN bertumbuh, berkembang. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh selentingan-selentingan di luar.
4: Memang nyata, fakta. Dan bukan opini. Dan memang itu adanya. Seperti kalau ada liburan, 27.000 orang yang mengunjungi IKN.
1: Ya.
4: Jadi berarti ini menjadi objek wisata. Kok jadi emosi Pak Bimo ya? Jadi begini, jadi Jadi saya juga ini jeruk makan jeruk Pak. Ya, wartawan di wartawan ini. Ya. Jadi kalau boleh nih saya cerita nih Pak Eko sama ya, Pak Bimo. Ya. Pengalaman saya selama berapa puluh kali datang ke sini Pak. Mulai Januari 2024 ya kita sudah ada di sini membuat RD training darurat Pak. Tapi kita mengingat sejarah. Kita merdeka 17 Agustus 45. RRI lahir 11 September 1945. Berarti hanya 25 hari setelah Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Siapa yang menyiarkan proklamasi sehingga Indonesia dikatakan merdeka dan sampai saat ini juga proklamasi menjadi pelak adalah Yusuf Roro Bikoro. Adalah penyiar pertama Radio Republik Indonesia sebagai kepala Jakarta yang pernah saya gantikan. Sebagai kepala Jakarta Pak. Artinya apa di sini? Coba Yusuf Roro Bikoro tidak menyiarkan itu. Padahal waktu itu masih cikal bakal RRI yaitu Radio Jepang. Ya. Apa yang terjadi? Kakinya dilumpuhin sampai kakinya patah-patah. Karena apa? Itulah semangatnya para pejuang kita proklamasi. Ya. Bagaimana Radio Republik Indonesia? Nah ini yang kita semangati. Ini juga kemarin tanggal 17 Januari diresmikan oleh Pak Jokowi. Hari ini juga 17 Agustus berarti satu tujuan. Ya. Satu tujuan. Tujuh. Satu dan tujuh. Ya. Nah Pak Bimo datang ke sini anugerah bagi kita. Karena Pak bertanya dan selalu bertanya kami Pak Bimo. RRI yang duluan media yang lahir di negara ini setelah merdeka. Saat ini juga RRI IKN yang pertama lahir setelah IKN ada Pak.
1: Dan sampai dengan saat sekarang masih eksis. Tepuk tangan dulu dong untuk Radio Republik Indonesia.
4: Hal yang saya sampaikan disimpan dan jangan dipotong dulu.
1: Tidak dipotong Pak, tidak dipotong Pak. Hanya tepuk tangan Pak.
4: Karena apa? Mengumpulkan beliau tanpa dipanggil belum datang. Karena ada hati nurani. Nurani, kenapa Pak? Sebelum COVID Pak Bimo, 1200 radio swasta dan RRI. Sekarang tinggal 350 Pak. Kenapa? Semua sudah meninggal dunia, telah meninggal dunia. Radio ini radio ini. Kenapa? Media sosial yang membunuhnya. Tetapi RRI tetap tidak mau meninggal Pak. Kenapa? Ada fit. Kenapa? Milik negara. Dibiayai negara. Saya pegawai negeri. Kamu juga pegawai ASN kan? Artinya apa? Negara tidak boleh kalah. Di sini kedatangan kami Pak Radio Republik tetap eksis dan kami tetap menjaga marwah itu apalagi di IKN. Yang pertama yang saya sampaikan inilah semangat kami Pak Bimo Pak. Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarinnya di sana panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak saking panasnya tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua ini adalah radio media yang tidak katanya Pak Bimo. Apapun yang terjadi di IKN, mohon maaf Pak, tanya dan siaran lagi RRI. Saya Bimo, sekretaris IKN, mengatakan, itu adanya Pak. Tapi kalau Bapak katanya, itu bisa kemana-mana. Dan RRI adalah fakta, bukan opini, cover buat opposite Pak. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di IKN. RRI adalah salah satu media Pak. Jangan sia-siakan Pak, manfaatkan dia, anggaplah dia garis cantik yang tentu ditemani menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
1: Wow. Terima kasih Pak Hendriwan Mutar-Mutar ya. Semangat kan Pak, dewas kami Pak, luar biasa. Saya mau ke Pak Asin, Pak Hendriman.
4: Minta sesuatu lah.
1: Langsung geleng-geleng beliau ya. Pak Asin, hari ini hari kemerdekaan. Kan harusnya rakyat mendapatkan kado. Ya, mudah-mudahan ada kabar gembira Pak. Tadi sempat disinggung oleh Pak Bimo pada saat melakukan pembukaan dan juga sambutan begitu. Ibu kota politik tahun 2028. Ya, artinya kurang lebih 2 tahun lagi. Berarti pembangunan terus-menerus terjadi sampai dengan saat sekarang progresnya sudah luar biasa Pak. Apa yang mau disampaikan kepada pendengar kami Pak untuk progres ini?
5: Terima kasih. Dan ini juga terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Sekretaris, Pak Hendo, Pak
1: Hendriman.
5: Jadi ya seperti yang mungkin sudah dirasakan juga oleh seluruh kru RRI ya dan kita semua mengalami pada 17 Januari 2024 kita membuka yang di kantor bersama dengan situasi yang
1: terbatas.
5: Nah terbatas dan mungkin dituntut cepat-cepat, gitu ya. Ruangannya pun berbeda Pak. Ruangannya di sana mungkin kalau sekilas dari luar mungkin kayak oven gitu ya, tapi kita bisa bertahan gitu di hunian pekerja konstruksi yang kemudian menyulap satu tower itu yang pada waktu dulu itu kan dibangun sekitar 22 tower dan salah satu towernya dipakai untuk dimanfaatkan untuk kantor bersama dan tentunya RRI juga menjadi semangat pada waktu itu ya, jadi ini juga seperti tadi. Ini sekarang hunian pekerja konstruksi dan mungkin bangunan-bangunan yang sekarang ini ada adalah tahap pertama yang sudah selesai. Sehingga bisa dirasakan bahwa ini kita sudah melangkah ke tahap kedua. Nah, sehingga progresnya pun ini sudah yang untuk bangunan-bangunan elemen atau fasilitas untuk elemen eksekutif ini sudah mulai dimanfaatkan. Ya. Nah, sekarang kita melangkah ke fasilitas-fasilitas yang untuk gedung-gedung perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif yang sekarang sudah dimulai sedang berjalan. Nah, tentunya ini merupakan progres selanjutnya yang sudah sedang berjalan. Ya, meskipun ini nanti kita akan berjalan, rencananya adalah dalam waktu 3 tahun untuk menyongsong kota politik di 2028, sehingga diharapkan di akhir 2027 ataupun nanti awal triwulan pertama 2028 ini bisa tahap yang kedua ini bisa komponen dari tahap kedua ini bisa diselesaikan.
1: Jadi siapa bilang berhenti, tetap ya, berjalan dan terus berprogres ya. Kalau mau tahu perkembangannya Pak Endriman, dengarkan Radio Republik Indonesia ya. Saya harus sampaikan, kita sudah waktu di bagian akhir Pak, sengaja kita berikan waktu sedikit untuk Pak Bimo, Pak Aswin dan juga Pak Henok supaya besok-besok penasaran Pak kesini lagi, boleh ya Pak ya. Tapi sebelum itu, sebelum mengakhiri, saya mau ke Pak Aswin lagi sedikit Pak. Pertanyaannya adalah, spot mana yang menjadi spot favoritnya Pak Aswin di IKN? Kalau orang ke IKN, kalau nggak kesini rugi.
5: Ya tentunya spot yang Plaza Seremoni ini.
1: Plaza Seremoni.
5: Iya. Jadi lokasi RRI di sini itu sudah sangat strategis.
1: Terima kasih.
5: Nah, sehingga kalau boleh saya juga ada satu harapan, dan mungkin ini juga apa akan menjadi strategi juga kepada untuk RRI ini perlu menyebarluaskan atau juga apa edukasi bagi semua penghuni di IKN ini. Karena sekarang ini kan kita tidak hanya membangun tapi juga mulai menghuni. Nah, sehingga ada apa adaptasi kultur menghuni ini bisa disuarakan juga melalui RRI ataupun juga bisa di apa edukasi dengan Gen Z ataupun apa generasi muda yang sekarang ini menjadi penghuni maupun yang bekerja di
1: siap tekan kontrak Pak. Ya. Sudah dipastikan sama dewas kami di ACC ya Pak. Iya, Bu Ulan juga ACC Bu ya. Kita siap.
4: Baik. Ini Bu Ahmad Gaya, Adinda ya. Ada satu yang menjadi mungkin idenya, apakah ide liar atau bagaimana, tapi menurut hemat saya begini Pak Amit dan juga Pak Bimo dan ada juga Pak Eno. Gini, mempromosikan IKN ini perlu sinergi. Oke. Okay? Kalau produknya RRD itu Pak Bimo adalah Bintang Radio. Kenapa kita membuat pemilihan Bintang IKN? Ada di sini tapi. Kemudian, janganlah Pak Bimo terus dihibur oleh nyanyian. Sesekali Pak Bimo oleh Pak Basuki menghibur rakyat Indonesia. Oh. Band di sini, di tempat ini. Kenapa tidak?
1: Iya. Beliau ini katanya vokalis, Pak.
4: Apalagi Bapak vokalis. Rekamannya sudah terdapat di mana-mana.
1: Kalau Pak Bas, kalau Pak Bas drummer, Pak.
4: Iya. Artinya apa? Kami juga dari Jakarta kan tengah. Karena apa? Di HP kita ini semua ada RRI. Iya. Apalagi kami buka RRI KN. Melalui apa lagi? Melalui televisi lagi misalnya. Wih. Pak Bimo sudah keluar lagu kesayangannya. Terus Pak Basuki dengan bassnya yang begitu Pak Basuki kan gitu. Artinya apa? Hiburlah rakyat dari IKN untuk Indonesia. Kita siap memfasilitasinya Pak. Supaya apa? Besar ini RRI di IKN Pak. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Terima kasih.
4: Bapak-bapak yang membesarkan supaya besar sekali RRI-nya gitu.
1: Ya. Terima kasih Pak Endriman, Pak Aswin. Ya, saya ingin tutup karena hari ini hari kemerdekaan Pak. Maka saya mengundang nanti Pak Bimo dan Pak Henok menyampaikan kutipan dari pahlawan nasional. Nanti akan ada kutipan dari Silas Pare, beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam penyatuan Irian Barat Papua, dan juga Bapak Wakil Presiden pertama Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Saya mengundang Pak Bimo terlebih dahulu, Bapak boleh diberikan mic-nya, ya. Boleh agak mendekat dari mic Pak, iya mendekat ke mic. Bapak mendapatkan quote atau kutipan dari pahlawan nasional, siapa Pak namanya Pak?
6: Muhammad Hatta.
1: Muhammad Hatta.
6: Sebelum saya membacakan quote dari Bapak Muhammad Hatta, saya ingin memberikan tambahan informasi. Spot yang paling bagus, tambahan selain ada di RRI nanti, itu ada di glamping.
1: Glamping?
6: Glamour camping yang dulu pertama kali Pak Presiden Joko Widodo itu melakukan namanya monitoring dan evaluasi bersama kabinetnya yang di atas, yang dulu itu sudah kami perbaiki dan sekarang ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang datang ke Nusantara. Itu spot yang paling bagus dan mudah-mudahan kalau ada masyarakat yang sempat ke Nusantara, please untuk datang dan lihat langsung.
3: Boleh itu camping atau patio?
6: Boleh. Saya terima kasih loh, ini RRI ini menjadi salah satu bagian keluarga kandung kalau kami bisa bilang. Tadi yang disampaikan Pak Aswin itu benar-benar indit yang kami ingin juga suarakan kepada masyarakat yang sudah menghuni di Nusantara. Yuk kita kulturnya berubah karena kita ini membangun kota yang benar-benar kita buat dari baru, bukan kota yang dibuat dari yang ada, tapi benar-benar dari nol. Dan ini membuat kita harus berubah dari kultur kita yang dulu menjadi yang sekarang. Satu quote dari Bapak Muhammad Hatta yang harus sama-sama kita ingat, yaitu pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita.
1: Terima kasih Pak Bimo, Pak Henok, pamungkasnya Pak.
3: Jangan kalah Pak.
7: Terima kasih.
3: Hidup itu adalah perjuangan. Ketika kita mau sukses dan berhasil, harus mau berjuang. Tidak ada yang sukses itu tiba-tiba, tapi harus melalui perjuangan. Satu quote dari Silas Pare ya, mengatakan, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Ya.
1: Luar biasa. Ya. Pak Henok, terima kasih. Pak Bimo, Pak Aswin, Pak Endriman Buta-Buta, terima kasih karena sudah berkenan mampir di RRI. Meskipun agendanya padat sekali, saya punya pantun Pak cakepnya ya. Kalau ada sumur di ladang, agak lambat ya.
3: Cantik.
1: Cakep Pak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mari bersama bergandeng tangan dukung pembangunan IKN. Dengarkan siaran RRI. Terima kasih atas segala.
6: Sebelum ditutup, merdeka dulu dong.
1: Oh ya, baik. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Langsung dari Media Center OIKN, saya Margara Hayu beserta tim Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. RRI mengudara dari Nusantara menyatukan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah

RRI KM 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar OIKN atau Studio Produksi IKN ya. Di kesempatan hari ini saya kalau dihadiri atau narasumbernya orang-orang hebat ya, jadi agak grogi saya kan. Ya, di kesempatan kali ini setelah kita tadi mendengarkan bagaimana sebenarnya OIKN berkomitmen dalam rangka untuk RI Nusantara akan mengudara di Nusantara, kali ini ada tiga anak muda yang hebat ya. Bagaimana anak muda menggemparkan bumi Nusantara ini ya. Sudah hadir di studio ada tiga pemuda hebat yang bisa mengguncang IKN. Ya. Apa kabar nih Bang Daniel Abdi Seotang?
1: Hai, luar biasa.
0: Selamat sore Bang.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Tadi sudah ikut upacara Bang ya?
1: Ya, kira-kira begitu.
0: Kira-kira begitu. Ya, di Bang Daniel ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Selamat Bang, sudah dilantik kemarin.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan nampaknya sudah mengontrol siaran di beberapa daerah di Kalimantan Timur.
1: Betul.
0: Termasuk RRI nanti.
1: Terbaik pokoknya.
0: Terbaik. Ya, di samping beliau ada seorang pengusaha hebat, anak muda lagi. Kita taunya di media sosial nih. Beliau ini pemain media sosial juga. Ya Bang ya. Ada Bang David Singa.
2: Siap.
0: Apa kabar Bang?
2: Baik Bang.
0: Baik ya.
2: Selamat sore.
0: Iya. Beliau ini adalah ketua bidang 12.
2: Betul.
0: Investasi dan kerjasama antar daerah DPD HITMI Kalimantan Timur. Iya. Selamat datang di RRI Nusantara nih Bang.
2: Terima kasih Bang.
0: Luar biasa. Senyumnya nih, senyumnya luar biasa ini. Ya, di samping beliau nampaknya tuan rumah ini.
1: Yeah.
0: Ya, beliau anak muda juga yang hebat di Panajam Pasir Utara, Ketua HITMI Panajam Pasir Utara. Ada Bang Hasro.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang?
3: Sehat.
0: Sehat Bang ya?
3: Sehat.
0: Wah, luar biasa. Ya, tema kita tidak berat-berat ya. Semarak kemerdekaan dalam mengutamakan peran penyiaran yang sehat dan berkualitas. Di situ juga ada peran pengusaha muda. Bagaimana sebenarnya peran pengusaha muda ini dalam rangka untuk memberikan satu kontribusi pembangunan-pembangunan melalui siaran radio seperti itu. Kita ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, setelah RRI IKN mengudara kurang lebih 2 tahun

0: KPIDN, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Bang Daniel terkait apa yang menjadi fokus utama KPID Kalimantan Timur dalam mengisi siaran-siaran apa namanya radio dan televisi di Kalimantan Timur? Silakan Bang.
1: Iya, yang pertama Mas Rudi, selamat HUT RI ke 81 untuk kita semua,
0: ya,
1: khususnya masyarakat Indonesia dan wabil khusus masyarakat ibu kota Nusantara,
0: ya,
1: yang tempat kita beranjak hari ini di Istana Ibu Kota Nusantara bersama rekan-rekan RRI, yang juga tadi baru diresmikan. Ini studio yang baru diresmikan setelah dipakai oleh beberapa pejabat publik dan otorita,
0: ya.
1: Khusus kami dipanggil lagi sebagai KPID. Bersama rekan-rekan
0: pengusaha.
1: Ya. Terima kasih Mas Rudi,
0: ya,
1: kami sampaikan dari lembaga luar biasa. Ini menjadi bagian dari prestasi prestasi dunia penyiaran. Saya mau sampaikan itu. Ya, yang kedua, kebetulan saya sebagai koordinator bidang pengawas sisi siaran,
0: ya,
1: tentu melihat keberadaan RRI di 2 tahun berjalan ini
0: di IKN,
1: ya, khususnya di IKN, yang memang menjadi penghubung, menjadi mediator, menjadi informan masyarakat di IKN, yang menurut saya ini menjadi jantung daripada informasi.
0: Jantung daripada informasi
1: sebagaimana Presiden ke-7 menciptakan pemerataan pembangunan kehadiran IKN ini, maka semua harus berkesinambungan, Mas Rudi, termasuk juga bagian dari dunia penyiaran. Nah, kami sebagai KPID tentu dengan visi misi KPID dalam hal ini mewujud nyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka sudah sepatutnya dan selayaknya keberadaan ibu kota Nusantara ini juga perlu disiarkan lebih luas dan lebih luas lagi.
0: Kalau
1: hashtagnya RRI harus lebih mengudara terus lah. Lebih mengudara terus. Jadi kami bersyukur dan pandangan kami sebagai KPID, lembaga yang mengawasi dalam hal dunia penyiaran, sangat-sangat berterima kasih yang pertama karena RRI telah menjawab tantangan dan kemajuan daripada kehadiran dunia penyiaran. Dan ini menurut saya tadi yang saya bilang tadi di awal bahwa ini adalah jantung dari informasi. RRI hadir bersama seluruh rekan media yang ada di ibu kota Nusantara, tentu ini menjadi bagian dari jantung informasi kepada masyarakat yang tidak hanya di Kalimantan Timur, juga di seluruh penjuru bangsa Indonesia. Saya pikir begitu.
0: Ya, Bang Daniel, seberapa pentingnya radio menyuarakan informasi-informasi berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara Nusantara, Bang Daniel? Dari segi KPID melihatnya bagaimana?
1: Iya, jadi memang kalau kita bicara dunia penyiaran saat ini, khususnya elektronik radio, ya,
0: ya,
1: mungkin ada penurunan dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam mendengar radio, ya, di dalam hal ini. Tapi saya pikir keberadaan RRI itu tentu salah satu yang menjawab bahwa penjangkauan informasi itu sampai pada pelosok negeri. Saya yakin bahwa RRI hari ini juga hadir di Kalimantan Timur, bahkan studio produksi di beberapa kabupaten kota, daerah-daerah yang mungkin kita sebut 3T kali, ya. Itu boleh dijadikan tempat bagaimana RRI untuk berkarya, memberikan informasi yang tentu berkualitas dan sehat.
0: Ya.
1: Nah, kami melihat bahwa adapun penurunan dari masyarakat dalam hal mendengar radio tidak bisa kita pungkiri, Mas Rudi, karena mungkin saya pun kadang, ya, kalau nggak di kantor dengan teman-teman pemantau sendiri, kadang mendengar radio mungkin, ya, salah satunya adalah di mobil. Nah, di mobil ini memang saya juga kadang kebiasaannya yang tadi harus setel Spotify ataupun daftar lagu yang lain, karena dengan istri harus harus mengatur siaran radio ini,
0: karena saya bilang, karena menjadi pengawas.
1: Jadi ini fungsinya kita memang mengawasi di semua tempat, ya, saya pikir itu. Dan saya pikir ketertarikan kita hari ini menjadi tantangan, bahwa kenapa adanya penurunan masyarakat dalam mendengar radio, sekarang itu menjadi tantangan bagi media penyiaran. Dan itu yang harus kita lakukan bersama. KPID tentu bukan hanya dalam konteks menjadi pengawas ya, tapi juga ingin menjadi mitra untuk memberi support system kepada teman-teman pelaku radio atau lembaga-lembaga penyiaran lainnya, khususnya hari ini RRI, yang saya pikir ya salah satu contoh seperti ini, studio produksi yang hadir di IKN nih.
0: Iya.
1: Ini sangat-sangat menjawab daripada keinginan masyarakat, Mas Rudi, yang ada di timur, yang ada di barat, yang ada di Pulau Miangas dan Rote sana, untuk mendengar sebetulnya ibu kota Nusantara itu seperti apa?
0: Iya, iya.
1: Oh ternyata lagi bikin lomba balap karung juga nih, kita kira-kira gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Nah itu kan yang teman-teman masyarakat pengen dengar bisa terjadi dan ada live activity di badan di otorita itu sendiri ya, sehingga pemerataan pembangunan kehadiran ibu kota itu tidak hanya dalam konteks ya berita saja begitu. Nah, nanti kalau untuk bagaimana progresnya, saya pikir nanti teman-teman pengusaha yang hari ini bersama saya atau sumber-sumber hebat bisa melegitimasi itu lagi soal pembangunan ini. Nah tapi dalam kacamata pengawasan kami KPID tentu tidak lepas dari S3 PSS. P3 SPS ini menjadi aturan baku dan menjadi turunan bagi undang-undang kita dalam dunia penyiaran untuk bagaimana teman-teman dalam hal ini lembaga penyiaran radio untuk bisa punya SOP sesuai aturan, sehingga informasi yang kredibel dan sehat itu memang menjadi acuan utama dalam informasi, keterbukaan informasi hari ini gitu. Nah, kemerdekaan kita, Mas Budi, saya tambahkan sedikit, di 81 tahun ini, tentu kalau kita lihat dulu mungkin di kemerdekaan awal-awal radio ini menjadi penyambung lidah rakyat lah ya, saya bilang begitu kalau istilah Presiden Soekarno, dan hari ini RRI masih menjawab itu. Nah, saya melihat bahwa teman-teman lembaga penyiaran harus membuktikan akan kehadiran lembaga penyiaran tidak kalah dengan kemajuan teknologi digital. Saya pikir RRI juga sekarang sudah punya banyak smart digital yang menjadi bagian dari acuan untuk kemajuan informasi tadi gitu ya, sehingga saya yakin bahwa masyarakat ke depan akan tertarik. Tapi kita memang di beberapa kesempatan sudah membicarakan soal bagaimana kiat-kiat ke depan dan program-program apa yang kira-kira sudah bisa menarik sehingga masyarakat kembali untuk mau mendengarkan radio. Sebagai informasi utama yang kredibel.
0: Ya,
1: kira-kira gitu Mas.
0: Ya, Bang Dani, menarik apa yang Anda katakan, Tay, menjadi sebuah penyiar yang sehat ya, Tapi kita lihat bahwa persaingan media digital saat ini kan luar biasa juga. Bagaimana sebenarnya untuk bisa menarik para anak muda kita, khususnya para pengusaha ini, bisa memanfaatkan media sebagai ruang untuk memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pembangunan.
1: Baik.
0: Apalagi pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan di ibu kota negara Nusantara. Pandangan Anda seperti apa?
1: Ya. Jadi yang pertama, Mas Rudi, saya harus sampaikan kepada kita semua bahwa dunia media ataupun penyiaran itu harus kita bedakan dalam hal dasar daripada acuan undang-undang ya.
0: Undang-undang.
1: Saya mau sampaikan bahwa yang hari ini dunia penyiaran adalah dunia satu-satunya media yang diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Sekarang mungkin marak media sosial yang ya banyak dengan semua tren-trennya ya. Saya pikir dengan smart digital yang ada kita semua tahu. Tapi memang teman-teman atau masyarakat harus tahu bahwa kredibilitas itu atau yang tadi sampaikan bahwa informasi sehat itu saya mau bilang bahwa lembaga penyiaran itu ya kira-kira kalau di HP itu verifikasi dua langkah
0: lah.
1: Iya, jadi tidak mungkin ada informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran dengan tanpa dasar atau mungkin kita sebut kadang ya media sosial ini hoaxnya udah terlalu banyak lah. Udah tahu dia hoax ini kan informasi yang salah disebarkan. Luas gitu, diterima dan dibenarkan, disebarkan luas lagi gitu. Maka hoax ini terjadi terus menerus. Nah tapi kalau lembaga penyiaran kita, Bang Asul dan Bang David, di dalam dunia penyiaran itu sudah punya undang-undang. Jadi jadi apapun yang menjadi informasi itu, tadi saya bilang P3SPS itu menjadi acuan.
0: Ya.
1: Sehingga Mas Rudi dan kawan-kawan dalam hal ini RRI tidak mungkin menyampaikan bahwa hari ini di ibu kota Nusantara sedang terjadi A, padahal terjadi B. Tidak mungkin. Karena kami sebagai KPD dan pengawas pasti akan melakukan teguran, kira-kira gitu, kalau informasinya disinformasi.
0: Disinformasi.
1: Nah, yang kedua menariknya adalah kaitannya soal dunia penyiaran ini menjadi nilai tawar, saya garis bawahi tadi ya.
0: Ya.
1: Di dalam dunia usaha mungkin. Jadi kami sempat terpikir, Mas Rudi, ke depan kami coba melakukan komunikasi kepada lembaga eksekutif, dalam hal ini kepala daerah. Untuk bagaimana melibatkan lembaga penyiaran sebagai mitra utama dalam menyampaikan informasi. Salah satunya adalah mungkin yang bisa ditiru oleh teman-teman pengusaha ya, para kontraktor mungkin yang hari ini mungkin juga menjadi mitra ibu kota Nusantara. Salah satunya itu, Mas Rudi, adalah rekrutmen tenaga kerja misalnya.
0: Iya.
1: Atau kebutuhan dunia pekerjaan. Dalam hal ini mungkin ada lowongan kerja, baik SDM dan lain-lain sebagainya.
0: Loker.
1: Nah, kita mau menyampaikan ide ini kepada kepala daerah di Kalimantan Timur, baik kabupaten, kota, dan provinsi, untuk mungkin nanti bisa dijadikan produk hukum atau mungkin peraturan daerah. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, Mas Rudi, itu harus memakai, contoh misalnya, lembaga penyiaran yang ada di daerah ataupun nasional sebagai mitra utama dalam menyampaikan informasi lowongan kerja. Itu mungkin terjadi di 20 tahun yang lalu. Jadi kalau orang mau dengar anaknya mau disekolahkan atau dia pun juga mau kerja. Dengar dulu ini radionya. Jadi kecintaan terhadap dunia penyiaran ini akhirnya berangsur-berangsur meningkat dan tinggi. Maksudnya salah satunya seperti itu. Dan kita lihat kan di Kalimantan Timur ini kan kita tahu daerahnya daerah
0: yang luas.
1: Luas, sumber daya alamnya luar biasa, perusahaannya semua ya kita bilang besar-besar lah. Kalau dalam hal ini misalnya butuh tenaga kerja 100 sampai 200 karyawan dalam contoh misalnya perusahaan tambang A, B, dan C misalnya, yang diinformasikan oleh radio, maka mau tidak mau, suka tidak suka ya, pasti masyarakat ingin mendengarkan apa syaratnya. Bahkan akhirnya mungkin bisa keterusan dialog interaktif yang seperti yang RRI sampaikan. Programnya akan kita dengarkan terus nih.
0: Dengarkan terus.
1: Gitu. Siapa tahu ada lowongan nih di IKN nih.
0: Iya.
1: Coba dong. Ini juga bisa kita sampaikan ke badan otorita misalnya, Pak Bas dan kawan-kawan di otorita bisa menskemakan itu gitu. Ternyata lowongan atau potensi usaha di beberapa gerai IKN yang disampaikan oleh teman-teman RRI gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita mau mengembalikan bahwa sumber informasi itu memang secara digital akan cepat diterima oleh genggaman masyarakat hari ini ya. Tapi saya pikir kayak lembaga-lembaga penyiaran termasuk RRI juga sudah ada aplikasi mobile yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, saya pikir tujuannya itu, karena tujuan undang-undang dalam penyiaran ini memberikan kemerdekaan informasi. Ini kebetulan 17 Agustus, maka konteksnya hampir sama, Mas Rudi.
0: Iya.
1: Kembali menjawab undang-undang penyiaran yang menjawab kemerdekaan informasi. Ini adalah tugas daripada lembaga penyiaran termasuk RRI ibu kota Nusantara.
0: Iya, gitu, Mas. Luar biasa ini ya. Apa yang dikatakan komisioner ini? Ya. Nampaknya komisioner ini pengusaha juga namanya. Ya, kita beralih ke Bang David Jingga. Yang dikatakan oleh Bang Daniel tadi, Bang David, bahwa perlunya ada sebuah tantangan baru bagi para pengusaha untuk memanfaatkan radio sebagai mitra. Dan tidak salahnya juga ya kan, para pengusaha, apalagi pengusaha muda ini, untuk memanfaatkan. Sejauh ini bagaimana Bang David melihat peran RRI khususnya radio untuk menjadi sebuah informasi yang sehat bagi pengusaha muda, melihatnya bagaimana saat ini?
2: Oke, terima kasih Bang. Salam merdeka.
0: Ya, merdeka.
2: Jadi pandangan saya Bang mewakili teman-teman pengusaha di Kalimantan Timur, khususnya pengusaha muda.
0: Iya.
2: Peran lembaga penyiaran terutamanya RRI bisa ditingkatkan lagi dalam konteks informasi pembangunan IKN, seperti yang tadi Bang Daniel sampaikan. Bisa dimulai dari program lowongan kerja.
0: Iya.
2: Dan juga saya berharap memastikan progres pembangunan IKN.
0: Iya.
2: Karena bagaimanapun IKN ini adalah wajah baru dari pemerintahan Republik Indonesia. Dan kita jangan sampai wajah yang kita bangun ini setengah jadi. Gopeng jadinya.
0: Gopeng.
2: Jadi saya berharap pembangunan ini selalu terus berjalan dengan bantuan dari lembaga penyiaran menyalurkan informasi-informasi progres dan juga kebutuhan-kebutuhan mungkin dari sektor pengadaan kerja dan sebagainya.
0: Iya. Nah, sebagai pengusaha, bagaimana Bang David memanfaatkan RRI sebagai sarana tadi? Kan pengawasnya sudah bilang, manfaatkan aja itu radio para pengusaha. Nah, ini bagaimana? Karena para pengusahanya kan rata-rata jarang juga nih dengar radio, dia kan rata-rata pegangannya smartphone ini ya. Betul, ini kan tantangan betul. Juga. Nah, setelah diyakinkan oleh Bang Daniel, ayo pengusaha, itu RRI, apalagi informasi-informasi berkaitan dengan pembangunan IKN itu rahasianya ada di RRI IKN. Ini bagaimana Bang memanfaatkannya?
2: Saya harus jujur Bang Rudi ya. Mungkin termasuk saya sendiri dan teman-teman pengusaha lain, mungkin minat mendengarkan radio sudah mulai menurun.
0: Sudah.
2: Saya harus mengatakan dengan sejujurnya.
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan jika program RRI itu benar-benar terrealisasi, progres IKN tadi bagi pendengar yang minat, apalagi stakeholder di proyek-proyek IKN, saya rasa itu pelan-pelan akan membangun kembali
0: kepercayaan,
2: keinginan untuk mendengarkan RRI lagi.
0: Iya. Kalau Bang Daniel terakhir mendengarkan radio tuh kapan? Tidak perlu RRI, radio saja kapan?
2: Saya biasa kalau lagi di ibu kota aja.
0: Lagi di ibu kota Jakarta.
2: Biasanya
0: ya.
2: Karena perjalanannya cukup jauh.
0: Jauh.
2: Di Samarinda kan kami 5 menit, 10 menit udah nyampe. Ya. Jadi jarang nyalain radio biasanya.
0: Dan mungkin informasi tentang kemacetan.
2: Betul.
0: Iya. Tapi Anda perlu ketahui juga Bang David bahwa RRI itu tidak saja didengar tapi juga bisa dilihat melalui platform digital ya, seperti itu. Dan seperti hari ini kita bersiaran, saat ini kita juga bisa melihat di YouTube ya, bahwa kehadiran teman-teman pengusaha juga bisa dilihat di sana. Ya, menarik. Kita ke tuan rumah nih ya, Mas Hasrul, Ketua HIPMI Panajam Pasir Utara. Saat ini RRI IKN itu berada di Panajam Pasir Utara. Bagaimana Anda mendapat tantangan dari Bang David selaku polisinya penyiaran itu? Pengusaha daerah itu harus punya peran untuk mendengarkan siaran-siaran RRI yang saat ini sudah sehat, informasi-informasi berkaitan dengan investasi, tidak saja IKN, tetapi juga tadi dikatakan 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, dan ini juga peluang bagi pengusaha daerah. Apa Bang komentarnya Bang?
1: Pertama saya ucapkan selamat ya atas hadirnya ruang operasi atau di studio
0: produksi IKN
1: ya, ada di IKN. Itu kami sebagai orang daerah tinggal di Panajam Pasir Utara, cukup bangga
0: tinggal di ibu kota negara Nusantara.
1: Iya, ibu kota Nusantara. Cukup berbangga RRI hadir sebagai lembaga penyiaran ya, yang hadir pertama kali mungkin di ibu kota Nusantara ini. Tentu ini menjadi bukan saja tantangan tapi peluang buat kami yang ada di daerah.
0: Daerah.
1: Tentu kalau bicara daerah Pak, sebelum ada IKN ini mungkin Bapak tahu sendiri jalan dari Penajam sampai ke Sepaku ini bisa kita tempuh 3-4 jam lah. Hadirnya IKN ini membuat saya itu mungkin gak sampai 1 jam sudah hadir di tempat ini. Makanya tadi Bang Daniel telpon, sudah di mana Bang?
0: Ya.
1: Saya masih di rumah.
0: Iya.
1: Kalau dulu saya gak bisa, harus 3 jam dulu baru bisa sampai ke sini.
0: Ya.
1: Nah, berita-berita bagus ini, IKN itu sekarang bisa ditempuh cuma 40 menit.
0: Ya.
1: Itu mungkin yang harus kita banyak-banyak sampaikan ke orang-orang khususnya yang ada di daerah.
0: Ya,
1: yang mungkin belum pernah kesini. Apalagi orang yang ada di luar daerah, di luar PPU, di luar Kalimantan Timur, yang mungkin membayang-bayangkan jauh banget ya, otorita IKN atau ibu kota kita jauh banget ya. Tapi dengan keberadaan RRI ini mungkin bisa memangkas berita-berita yang mungkin negatif di media sosial itu menjadi berita yang positif. Gini loh ya, perkembangan IKN yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Praja Pasir Utara.
0: Apa yang Bang Hasrul inginkan dari siaran-siaran RRI IKN terhadap perkembangan dunia investasi dan dunia kontraktor lah di Kalimantan Timur? Tadi Bang Daniel sudah sudah memberi bocoran, nanti itu ada siaran berkaitan dengan pembangunan yang isinya itu proyek, Bang.
1: Ini menarik ini. Ya, kondisi sekarang itu kan shiftingnya terlalu ekstrim ya, Pak. Dulu saya ini termasuk radio lovers. Waktu saya kuliah di Samarinda. Setiap hari sore itu kita nonton, dengarnya radio. Bukan saja musiknya ya, tapi agenda-agenda lain yang disiarkan oleh RRI. Dan saya juga kalau perjalanan itu suka sekali dengar radio. Radio ya, apapun itu, radio RRI, swasta, karena informasinya cukup banyak ya.
0: Bukan karena berteman dengan Bang Daniel.
1: Bukan. Karena beliau jadi komisioner, tambah lagi. Ya, karena shifting kita ini terlalu ekstrim. Dari dulunya suka dengar, dari audio. Nah, sekarang menjadi visual. Sudah ada di depan mata, ini informasi. Nah, saya kira itu soal benefit. Apa sih yang kita dapatkan dari mendengar ini? Kalau misalnya teman-teman pengusaha itu punya benefit yang kuat dengan mendengar RR ini, besok dia punya peluang yang bagus nggak? Hari ini mungkin seminggu ke depan akan di dilelang satu proyek mini kompetisi untuk di otorita IKN dengan syarat-syarat dan tertera mungkin itu. Teman-teman mungkin akan tertarik, Pak. Dan mungkin kalau waktunya pun disesuaikan atau misalnya dijamakan siang, dihadirkan informasi seperti itu, teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara, khususnya mungkin yang pengusaha, kontraktor, itu nongkrong,
0: nongkrong,
1: dengerin apa ini yang mau ditayang, dirilis oleh
0: RRI,
1: atau apa peluang-peluang yang akan dihadirkan, begitu. Nah, itu menjadi tantangan.
0: Tantangan.
1: Bukan saja buat kami nih, juga tantangan buat RRI. Nah, kalau kami sendiri mungkin malah mau mengajak kerjasama. Karena di PPU ini kita mungkin anak-anak mau ikut pelatihan, training-training, itu harus ke Balikpapan. Bagaimana kalau di RRI OIKN ini menghadirkan satu kelas, mungkin kalau di tempat lain saya dengar ada kelasnya James B mungkin, berita-berita tentang investasi, peluang kerja, mungkin itu dia adakan momen khusus di RRI setiap minggunya. Itu bisa mungkin bekerja sama dengan BPDHIPMI kami, Kaltim, atau juga kami yang ada di PPU, sekadar untuk sharing pengalaman atau sharing ilmu dengan teman-teman yang mungkin baru mau jadi pengusaha atau baru mau mengembangkan atau scale up ya usahanya ke level yang lebih tinggi.
0: Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, sebenarnya kita pengen panjang tadi ya, karena ini ada anak muda, pengusaha lagi, dan mau investasi besar ini di daerahnya ya. Nanti kita akan sambung, kita akan ikuti janji Pak Ketua dan Pak pengusaha dari Kalimantan Timur ya, Bang David juga. Sebelum kita menutup dari perjumpaan kita ini, kita pengen apa dulu terakhir dari pandangan Bang Daniel Abisyotang, bahwa tadi luar biasa sambutan dari para pengusaha ini, Bang, bahwa radio itu bukan saja didengar tapi mendapatkan satu informasi-informasi baik terkait dengan pembangunan ini. Luar biasa nih idenya komisioner KPID ini. Silakan, Bang.
1: Baik, terima kasih Mas Rudi. Mungkin lokus utamanya ya soal penyiaran ini, supaya bagaimana punya butterfly effect.
0: Butterfly effect
1: secara informasi dan yang mendapat informasi, dalam hal ini menarik saya pikir, karena hari ini didampingi oleh teman-teman pengusaha lokal, saya pikir ya itu tadi, bahwa bisa saja salah satu yang dilakukan oleh RRI di KN, melakukan kerjasama terkait informasi yang bicara soal dunia usaha,
0: dunia usaha,
1: peluang usaha yang boleh diinformasikan untuk menjadi ketertarikan. Yeah. Nah, salah satu tadi langkah konkret yang disampaikan oleh Mas Asrul tadi juga bahwa melakukan kerjasama terkait pelatihan. Sebaliknya, mungkin teman-teman IPPPU atau Kaltim juga akan melakukan banyak pelatihan-pelatihan usaha UMKM-UMKM yang nanti bahkan ada UMKM binaan.
0: Binaan.
1: Biasanya IPI begitu tuh Bang.
0: Iya, iya.
1: Setelah itu dapat UMKM binaan yang nanti mungkin bisa kita bikin di gerai-gerai badan otoritas untuk menghidupkan perekonomian baik teman-teman lokal ataupun yang di luar daripada penanjang. Saya pikir itu yang dari saya yang melihat bahwa ada satu bentuk diskursus yang baik ke depan untuk ditindaklanjuti.
0: Iya.
1: Nah, mungkin itu yang terakhir, mungkin saya kasih pantun supaya RRI ini semangat terus.
0: Semangat.
1: Ya, yang pertama pantun yang pertama saya sampaikan, merah putih berkibar gagah.
0: Cakep.
1: Semangat bangsa tak pernah mati.
0: Cakep.
1: P3 SPS menjadi arah.
0: Cakep.
1: Agar siaran sehat untuk negeri.
0: Cakep. Luar biasa.
1: Khusus untuk RRI.
0: Iya.
1: Naik perahu menuju seberang.
0: Cakep.
1: Angin berhembus membawa berita.
0: Cakep.
1: RRI terus mengudara terang.
0: Cakep.
1: Menyatukan bangsa melalui suara.
0: Luar biasa. Ya, terima kasih Bang Daniel Abdi Syotang atas kehadirannya di RRI IKN. Terima kasih Bang David Jingga. Sayang sekali tadi sedikit sekali kita berikan kesempatan, tapi nanti kita akan sambung biar lebih panjang nanti ya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Hasrul. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi awal kesuksesan radio dan pengusaha muda di Kalimantan Timur.
1: Amin.
0: Untuk mendapatkan pundi-pundi peluang yang lebih luar biasa.
1: Amin.
0: Ya, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Merdeka!
3: Merdeka!
4: 97,6 FM berdengar Pro Satria Resa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti siaran dari IKN langsung, RRI IKN, Semarak Kemerdekaan dalam mengutamakan peran penyiaran dan yang sehat dan berkualitas bersama dengan Rudi Mulyadi. Pro 1 RRI Samarinda, ada Riada, Buri Novem, Aidil akan menjadi kawan Anda mendengar. Pro
5: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
4: 97,6 FM berdengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Sariguna Prima Tirta TPK ataupun Cleo atau Tenobel tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon Telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing ataupun pencurian data pribadi. Dalam unggahan Instagram resmi @tanobelkarir pada Mei 2024, perusahaan ini menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com/karir dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jawa terus temani hari Anda sembari kita menantikan hubungan dengan kawan-kawan yang saat sekarang tengah bertugas di Stadion Gelora Katri Oneng Sempaja Samarinda guna mengikuti jalannya langsung penurunan bendera merah putih HUT RI yang ke-81 tahun 2026 yang rencana nanti akan disiarkan pada pukul 16 sore hari.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

orang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak

97,6 FM mendengar Pro Satu Hari Samarinda. Semarin menantikan hubungan saya dengan Niswar Kula. Saatnya aku mandang adzan asyar untuk anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumpulkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Saya sudah terhubung bersama dengan rekan Niswar Kula langsung dari Gorkha Triuneng yang akan menyiarkan langsung jalannya persiapan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Rekan Niswar.
1: Ya, rekan Ria Arda di studio. Selamat sore.
2: Aku tengah malam kasih ini. Iya, kasih barang. Kita datang setiap hari. Dari arah bandara apa itu?
3: Kalau tamu dulu, kalau tamu izin aja. Untung ada backupnya ya.
1: Halo.
0: Niswar Kula langsung.
1: Ya.
0: Niswar Kula.
1: Ya, ya. Rekan Ria Arda di studio. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Niswar Kula melaporkan secara langsung dari panggung utama Stadion Gorkha Triuneng Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur. Dan di sore hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, atmosfer di sekitar panggung kehormatan ini sudah begitu megah ya, syahdu. Dan syarat akan nilai patriotisme menyambut upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari tempat saya berdiri saat ini, pandangan mata ya disuguhkan dari oleh ya kemegahan panggung utama yang didominasi balutan kain dan dekorasi nuansa merah putih yang tampil sangat gagah. Dan pendengar Pro 1, ada pemandangan yang sangat menarik dan menyentuh hati di sisi sebelah kiri panggung ya. Dan sudah bersiap tim paduan suara Bahanas Mansa dari SMA Negeri 10 Samarinda. Dan mereka tampil begitu anggun dan memesona dengan balutan pakaian adat Nusantara yang beraneka warna. Namun di balik keindahan dan kerapian penampilan mereka sore hari ini, pendengar, ada kisah perjuangan dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami himpun langsung dari lapangan, pada tahun ini tim paduan suara Bahanas Mansa ini harus menyewa pakaian adat mereka secara mandiri karena tidak ada penganggaran khusus. Dan meski harus menyewa demi bisa tampil di panggung kehormatan di sore hari ini, raut wajah adik-adik siswa ini sama sekali tidak menyurutkan keceriaan mereka dan semangat membara dan rasa bangga untuk mempersembahkan suara terbaik di hari kemerdekaan ke-81 RI ini benar-benar terpancar dari barisan mereka. Dan pada saat ini pendengar masih dalam tahapan persiapan untuk penurunan bendera merah putih. Dan ini tentunya pandangan juga yang mengarah ya ke mimbar utama. Seluruh sarana fisik ini termasuk meja dan kotak duplikat bendera merah putih ini sudah berdiri steril ya dan siap digulirkan dalam proses sakral nanti. Dan Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud ini dipastikan akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dan di area lapangan perwira upacara juga Kompol Kadio bersama dengan Komandan Upacara Kompol Agung Widodo ini sudah bersiap-siap ya di area panggung dan ini memastikan juga nantinya kesiapan barisan dan pasukan juga Paskibra Kalimantan Timur ini sudah berada di area kanan dan kiri untuk bersiap nantinya. Dan sesuai rundown resmi ini persiapan pasukan di lapangan akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, disusul masuknya komandan upacara pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Dan puncaknya proses penurunan Sang Merah Putih ini akan berlangsung tepat pada pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan seluruh elemen di Gorkha Triuneng pendengar ini telah siap ini dan kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru secara live nanti oleh reporter Ahmad Junedi dan reporter Denny Kartikasari. Demikian laporan langsung dari Stadion Gorkha Triuneng Samarinda. Kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Niswar Kula dan kawan-kawan, selamat kembali bertugas.
4: Laporan terkini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: informasi.
1: Pro 1 97 kemana FM, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur akan dilaksanakan sore ini. Upacara dijadwalkan nanti pada pukul 16.50 menit dipusatkan di Gor Katri Oneng Sempaja Samarinda. Rangkaian upacara penurunan bendera menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kalimantan Timur. Masyarakat dapat mengikuti langsung jalannya upacara melalui siaran Pro 1 Radio Samarinda di 97,6 MHz. Pastikan tetap bersama di Pro 1 Radio Samarinda untuk mendapatkan informasi dan suasana langsung dari lokasi pelaksanaan upacara.
0: Lintas informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya Anda akan ikuti jalannya secara langsung penurunan bendera merah putih langsung bersama dengan Nisar Kulah dan kawan-kawan dari Gelora Katri Oneng Sempaja Samarinda Kalimantan Timur. Nisar Kulah. Halo Nisar Kulah.
1: Dalam rangka peringatan HUT ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Ya, rekan Ria. Ya, baik saudara pendengar.
1: Masuki lapangan
2: di sore hari ini kembali Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan siaran langsung pandangan mata penurunan duplikat bendera merah putih langsung dari Gelora Katri Oneng Sempaja Samarinda Kalimantan Timur, yang mana saat ini baru saja para peserta upacara yakni dari kompi-kompi ya di upacara telah memasuki lapangan upacara, dan juga komandan upacara AKBP Agung Widodo SIK MH ini baru saja juga memasuki lapangan upacara untuk mengkomandani ya, upacara penurunan bendera di sore hari ini. Dan pendengar yang mana di sore hari ini kita ketahui dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Stadion Gelora Katri Oneng Kota Samarinda, yang mana di sore hari ini kita lihat nampak langit sore cerah berawan ya di sini menaungi ribuan manusia yang hadir ya di Stadion Gelora Katri Oneng pada sore hari ini. Dan kami dapat gambarkan juga situasi di saat ini sudah mulai dipenuhi oleh undangan maupun juga peserta upacara yang hadir, baik dari kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa maupun tokoh masyarakat, hingga para veteran dan juga pejabat ya di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang hadir di Gelora Katri Oneng pada sore hari ini ya. Jika tadi pagi juga kita lihat para undangan ini juga beberapa ya masih menggunakan baju adat, begitu seperti adat Kutai, adat Dayak, kemudian adat Banjar, hingga pakaian tradisional ya dari berbagai penjuru tanah air, yang mana ini tentu menciptakan warna-warni kebinekaan begitu yang sangat indah ya di bawah panji-panji bendera merah putih. Ya, dan di tengah lapangan begitu pendengar sudah bersiap komandan upacara AKBP Agung Widodo SIK yang merupakan saat ini bertugas sebagai Kapolsek ya Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dan saat ini pendengar seluruh undangan yang hadir ini diperkenankan untuk berdiri ya, menerima pembina upacara ya yang hadir di sore hari ini. Dan juga perlu kami informasikan bahwa yang bertindak ya selaku inspektur upacara pada sore ini kemungkinan bukan dari Gubernur Kalimantan Timur ini, yang mana kita juga masih menantikan kehadiran dari inspektur upacara ya di kesempatan sore hari ini. Ya, bersama saya di kesempatan sore hari ini pendengar ada rekan Denny Kartika Sari. Rekan Denny, yang mana kita ketahui bahwa memang ini sudah bersiap-siap begitu para peserta upacara rekan Denny untuk
3: sekali
2: penurunan bendera ya di sore hari ini.
3: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak jauh beda ya seperti tadi pagi yang mana pelaksanaan penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, para tamu undangan sudah memenuhi tribun di saat ini, dan tidak hanya tribun utama namun juga ada di lantai atas ya, di lantai atas juga para tamu sudah ada memenuhi kursi yang sudah dipersiapkan. Ini yang terdiri dari para ASN dan juga para tamu-tamu terhormat ya yang ada di Kalimantan Timur. Dan rekan Jun, kalau tadi sebelum memulai upacara ini ya, kita lihat lapangan ini disiram dengan air ya. Ini untuk memberikan kedinginan ya, kedinginan agar cuaca yang saat ini sangat cerah tentunya
2: dan juga sempat terik ini tadi rekan Denny ya.
3: Sekali.
2: Ini kita lihat sendiri juga bahwa rumput di Gelora Kadri Oning ini memang cukup layu begitu ya, berwarna kuning ya, sehingga memang perlu perawatan khusus ya, ini disiram begitu dengan air sehingga agar kondisinya begitu ya tetap prima atau bisa tetap hijau begitu rekan Denny.
3: Oke, dan pendengar, kami informasikan juga di tempat kami berada saat ini dan di sebelah kami berdiri merupakan pintu utama ya untuk masuk di tribun ini, dan terlihat para tamu terus berdatangan ya, terus berdatangan untuk memenuhi kursi-kursi yang sudah dipersiapkan panitia sejak kemarin ya, sejak kemarin ada dari perbankan, ada pimpinan perusahaan, ada juga dari Prusda Kaltim, TPPKK, Rektor ISBI, Rektor ITK, Ketua Kadin, Ketua Kormi, HIPMI,

0: Sam, Polnes, UMKT, Unmul, Untak, dan tokoh masyarakat lainnya dan para undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya di saat ini.
1: Iya, dan untuk kesatuan-kesatuan upacara yang sudah berbaris ini di lapangan upacara Gor Kadioning, Kota Samarinda, yakni dari Kompi Upacara 1 ya, dan Ki Korem 091 Aji Suranta Kusuma, kemudian Peleton 1, 2, dan 3 yakni dari Yon Zipur 17 Angkatan Darat, kemudian juga Brimob Kota Samarinda dan juga Polresta Samarinda, kemudian Kompi Upacara 2 Ton 1, 2, 3 dari Satpol PP, Kompi dari SMA 16 Kota Samarinda, Kompi Upacara 2 dari SMK Negeri 3 Kota Samarinda, dan juga Kompi Kota Samarinda.
0: Ya, dan yang paling menarik dalam upacara di 17-an ini, selain dari kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan, ini juga yang paling menarik itu dan jadi perhatian masyarakat dan juga para tamu undangan itu adalah pengibar bendera ya. Pengibar bendera baik itu pada pagi hari yang dilaksanakan maupun juga paskibraka yang nantinya akan bertugas menurunkan bendera ya. Dan di tribun belakang sebelah kanan kita, rekan Jun, sudah hadir juga para orang tua paskibraka ya, yang menyaksikan, ya, yang ikut menyaksikan seperti apa penampilan anaknya. Karena mereka adik-adik ini atau paskibraka ini merupakan kelompok ataupun pilihan ya, pilihan dari
1: seleksi
0: ya dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Yang paling membanggakan ini, rekan Jun, ada dua orang juga utusan dari Kalimantan Timur yang dikirimkan ke tingkat nasional ya, di Jakarta. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, di saat ini juga di sebelah kiri kita juga ada paduan suara dari SMA 1 Samarinda dan juga dari musik Kalimantan Timur yang nantinya akan mengiringi setiap kegiatan-kegiatan ataupun setiap apa yang akan dilaksanakan ya pada penurunan bendera merah putih yang tadinya sudah naik ya pada pagi hari. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di sore hari ini, tentunya di 97,6 MHz. Nah, dan kami akan menginformasikan seperti apa pelaksanaan upacara penurunan bendera putih 17 Agustus 2026 di Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Gor Kadioning. Dan rekan Jun ini udah untuk yang kedua kalinya ya dilaksanakan di Gor Kadioning ya, sebelumnya dilaksanakan di Gor Palaran.
1: Iya, pada tahun 2024.
0: Iya, benar sekali. Dan saat ini alasannya pada tahun ini ya, kemarin juga paskibraka tidak bisa latihan di sana karena sedang ada perbaikan taman hijau atau lapangan hijaunya. Jadi ini sedang ada perbaikan. Jadi kita berharap tahun depan juga mungkin bisa ganti-gantian ya untuk melaksananya. Dan kami informasikan juga di IKN ya, saat ini juga ada upacara penurunan, penurunan bendera merah putih.
1: Ya, dan pendengar, suasana di Stadion Gelora Kadioning saat ini terpantau tenang begitu ya. Yang mana kali ini para peserta upacara tengah menunggu kedatangan inspektur upacara yang nantinya akan menjadi pemimpin upacara ya, penurunan bendera di Gelora Kadioning Samarinda Kalimantan Timur ya. Yang mana kita lihat pasukan upacara sudah bersiap di lapangan sejak pukul 16.15 ya waktu Indonesia Tengah tadi. Yang mana seperti kami sampaikan ada dari jajaran TNI Polri, kemudian Satpol PP, ASN, juga ada dari sekolah tinggi begitu universitas dan juga sekolah menengah atas atau SMK maupun juga SMK ada di Senda Kalimantan Timur. Ya, saat ini ya menunggu begitu kedatangan inspektur upacara yang nantinya akan bersiap begitu untuk memimpin upacara penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini.
0: Ya, Rekan Jun, kita juga bisa menyampaikan kepada pendeta ya, kalau tadi pagi memang banyak hiburan-hiburan ya, yeah, yang ditampilkan oleh adik-adik kita pun para pelajar, termasuk juga tadi ada polisi cilik ya yang menampilkan kebolehannya di hadapan gubernur, karena mereka juga sudah meraih juara pertama tingkat provinsi, di tingkat provinsi, dan mereka meraih juara tiga penampilannya, atas penampilannya di tingkat nasional. Baik, saat ini masih saja terus berdatangan para tamu undangan yang sudah mulai memenuhi kursi-kursi yang sudah dipersiapkan, dan juga di sini ada juga para anggota DPRD, para tokoh masyarakat, dan juga para tokoh agama sudah hadir ya untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini.
1: Ya, dan momen ini rekan Denny dan juga pendengar tentu diabadikan ya para awak-awak media yang juga sudah bersiap sedari tadi juga ini bersama dengan RRI ya, yang mana mereka berada di sisi kiri panggung begitu menantikan kedatangan juga ini dari inspektur upacara ya, baik dari media cetak maupun elektronik ya, yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, nampaknya pada sore hari ini yang berlaku selama

0: tadi mendengar penghormatan ya kepada Inspektur Upacara pada kesempatan sore hari ini, yakni kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji ya. Dan sesaat lagi akan dilakukan laporan upacara ini kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera ini akan siap untuk dilaksanakan, yang kali ini disampaikan oleh AKBP Agung Widodo.
1: Lapor upacara penurunan sang merah putih. Siap mulai.
2: Lanjutkan.
3: Ya, rekan Jun, kita informasikan bahwa komandan upacara sudah memberikan laporan bahwa siap untuk memimpin ya acara ini. Dan saat ini komandan upacara sudah kembali ke tengah lapangan mengambil posisi semula ya, dan dengan langkah tegap ia kembali pada posisi semula.
0: Ya, yang mana laporan komandan
1: penurunan
0: upacara
1: bendera
0: telah disampaikan kepada Inspektur Upacara, dan kini bersiap, yakni adalah penurunan bendera ya yang akan bersiap begitu acara selanjutnya. Detik-detik yang tentunya paling dinantikan ini juga mengantarkan sanubari kita semua ya, telah tiba di acara puncak ya pada sore hari ini, yakni penurunan bendera duplikat bendera merah putih ya di Gelora Kadri Oning Kota Samarinda ini, rekan Deni ya.
3: Iya, kalau tadi pagi merupakan tim Pancasila ya.
0: Kalau sore ini ya, tim apa ini Deni?
3: Tim NKRI.
0: Tim NKRI ya.
3: Dan mereka ini diberikan latihan ini hanya 3 minggu. Kalau sebelum-sebelumnya 2 bulan ya. Kalau tahun ini latihannya memang sangat singkat, diberikan waktu selama 3 minggu untuk 40 peserta, 20 laki-laki dan juga 20 perempuan, yang diiringi ataupun didampingi oleh dari unsur TNI ya, sebagai
0: pelatihnya ya.
3: Iya, benar sekali. Dan juga pendengar, kita lihat langkah tegap ya di saat ini sudah mulai memasuki pintu gerbang yang ada di sebelah kanan kita, rekan Jun.
1: Hadirin yang kami hormati, untuk para petugas Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur.
3: Ya, dan
0: pada ya, memang para anggota Paskibraka ini dilatih
1: 2026.
0: Dari tim Korem 091
1: sore hari ini adalah
0: 091 ASN ya, oleh Mayor CSI Yatiman ya, dan juga Letu CAJ Susanti Bone serta Sertu Bambang Iswahyudi. Juga ada dari Polda Kaltim ya, ini ada Julian Sah ya dari Polresta Samarinda begitu, dan juga Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ya, yang juga menjadi anggota dari pelatih Paskibraka ya. Kemudian Pamong Paskibraka ya, ini dari Arya Rehan, kemudian Muhammad Taufik dan juga Hendrika maupun juga Melin Putri Jayanti.
1: Nama ibu Siti
0: Syara AMD. Ya, saat ini pendengar tim dari pembawa acara ini tengah membacakan ya petugas-petugas Paskibraka di tim NKRI atau petugas sore pada kesempatan sore hari ini. Ya, ini ada komandan kelompok 8 begitu, penggerek bendera, pembentang bendera, pembaki, komandan kelompok 17 hingga komandan Paskibraka ya, rekan Deni.
3: Iya, benar sekali rekan. Rekan Jun. Iya, saat ini mereka sedang memasuki lapangan ya. Lapangan, dan kita lihat juga rekan Jun, langkah mereka saat ini ya tegak maju, dan tentunya ini yang membuat mereka, bukan hanya mereka ya yang berdebar ya, kita yang ada di sini juga sangat berdebar jantungnya seperti apa penampilannya, apalagi mereka ini baru ditentukan siapa pembawa baki, siapa komandan, siapa pembawa benderanya. Ini baru kemarin malam. Ini mendadak, artinya mereka diberikan,
0: artinya harus siap
3: ya untuk memulai ataupun untuk

0: menjalankan tanggung jawab yang memang ini sangat berat ya.
1: Iya, sebagai tugas negara juga ini rekan Dini. Iya, yang mana pendengar ya, tadi memang kita melihat draft langkah ya dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka ini memasuki lapangan upacara ya di Gor Kadri Oning, yang mana pada saat ini kita lihat tengah bersiap, yakni akan dilakukan laporan begitu ya untuk persiapan tim paskibraka ini dalam penurunan duplikat bendera merah putih di sore hari ini.
0: Ya, dan rekan Jun, saat ini komandan paskibraka ini berasal dari Satuan Brim Polda Kaltim ya. Ibda Ahmad Prasetyo SH saat ini sedang mengambil tempat untuk memberikan laporan.
1: Ya, itu tadi laporan dari Komandan Paskibraka Ibda Ahmad Prasetyo SH ya, dari Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang merupakan Komandan Paskibraka pada sore hari ini, yang sudah melaporkan akan melakukan penurunan duplikat bendera merah putih di sore hari ini.
0: Ya, kembali kami informasikan kepada pendengar bahwa Komandan Kelompok 8 ada Ahmad Alfianur Al-Zuhri yang merupakan berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Paser. Ada juga penggerek benderanya Rafasha Akila Sawadila yang merupakan Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Pembentang bendera Oki Ubidillah Nugraha berasal dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Dan juga pembawa baki Nur Aisyah Bella dari SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara ya. Dan juga komandan kelompok 17 ada Fajar Nathanael Manulang dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Dan ini memang mereka sudah diberikan tugas masing-masing, dan mudah-mudahan ini bisa terlewatkan ya. Dan kita lihat juga ya, pelatihnya saat ini rekan Jun yang ada dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini ya. Terlihat juga sangat sangat ya, kalau dilihat mungkin ya, sangat tegang untuk menyaksikan ya, untuk menyaksikan mudah-mudahan tidak ada yang salah gitu ya.
1: Namun ini ya, tentu rekan Dani, kita lihat langkah yang kaki mereka ya begitu seirama ini ya. Juga ini selaras dengan irama detak jantung begitu ya, kita yang sedang menyaksikan ini dari tribun undangan ya, yang dengan konsentrasi tingkat tinggi tentu ini seperti dikatakan Deni tadi, bahwa memang bahwa ini merupakan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi ya. Dan juga saat ini mereka berjalan tegap ini menuju tiang utama di tengah lapangan di Gor Kadri Oning Sempaja Kota Samarinda.
0: Ya, kita lihat juga para undangan kita yang duduk di tribun saat ini ya, sepertinya tidak menoleh kiri kanan rekan Junnya. Mereka ya,
1: sangat konsentrasi.
0: Sangat konsentrasi menyaksikan para anggota paskibraka saat ini. Memang inilah yang membuat nilai yang paling terbaik atau ini yang dinantikan pada 17 Agustus ini adalah pengibar bendera ya.
1: Ya, memang untuk ini ya sudah menuju ke tiang utama. Benar di sekali. Lapangan Gor Kadri Oning. Ya, ini ada pengerek bendera ya, kelompok pengibar bendera. Dan juga kelompok pembentang bendera maupun juga pembawa baki ini ya, yang berada di tengah-tengah barisan begitu. Untuk bersiap-siap mereka nantinya ada tim pengerek dan juga pembentang ini yang akan melakukan penurunan bendera di sore hari ini.
2: Hadirin dimohon berdiri.
1: Iya, dan saat ini para tamu undangan dan seluruh peserta upacara ini di mo- mohon untuk berdiri, yang mana sebentar lagi pasukan pengibar bendera Saka atau Paskibraka dari Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan tugasnya ya, yakni melakukan penurunan duplikat bendera merah putih di sore hari ini,
0: yang diiringi dengan paduan suara Bahana Semansa atau dari SMA Negeri 1 Samarinda yang sudah dipersiapkan sekitar 130 orang ya untuk mendukung rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di tahun ini.
1: Iya, yang mana ini petugas pembentang dan juga penarik tali bendera sudah mulai mengambil posisi, yakni dengan tetap berbaris rapi tentunya, ya perlahan tapi pasti ya, dan juga tengah bersiap ini menuju ke tiang utama yang mana nanti akan melepaskan tali, kemudian juga melakukan penurunan duplikat bendera merah putih.
0: Dan seluruh undangan saat ini yang ada di tribun maupun yang ada di lantai 2, rekan Jun lihat sudah menempati posisi berdiri ya, karena sebentar lagi bendera merah putih akan segera diturunkan dan juga diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Dan terlihat angin semakin kencang rekan Jun ya. Dan ini memang mengiringi ya, mengiringi rasa haru, rasa bangga juga ya pada pasukan pengibar bendera di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa terlewatkan dan ya saat bisa ini rekan Jun sudah di buka ya, talinya ini sudah dibuka dan mungkin kita akan bersiap-siap untuk menyaksikan
1: atau mengikuti ya lagu Indonesia Raya.

0: 가 다녀다.
1: 바ik pendengar dimanapun anda berada, dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya maka bendera juga sudah turun ya rekan Junia. Yeah. Dan saat ini petugas sedang membuka tali bendera dari tali tiang bendera saat ini.
2: Iya, dan selanjutnya akan dilipat tuh ya rekan Deni, yang mana bendera ini nanti akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nur Aisyah Bella ya, yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara ini. Ya, seperti kita saksikan tadi bahwa memang di saat pengibaran bendera ya, yang mana seluruh hadirin ya di Gelora Kuning ini tentunya berdiri memberikan penghormatan juga tertinggi ya, yang mana betapa sakral begitu detik-detik penurunan bendera, yakni saat bendera duplikat merah putih turun perlahan, tentunya juga melambangkan rasa hormat ya kepada sejarah maupun pengorbanan ya para pahlawan bangsa yang telah merebut kemerdekaan. Nah, juga gerakan pasukan paskibraka tadi begitu sempurna, yang mana kain bendera dijaga hati-hati agar tidak sampai menyentuh tanah ya, yang mana juga kemudian langsung dilipat dengan rapi saat ini dan akan segera nantinya diserahkan kepada pembawa baki, kemudian diserahkan kepada inspektur upacara rekan Deni.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih saja berlangsung ya untuk pelipatan bendera ini sudah sampai ya. Ya, sudah dilipat dengan rapi dan saat ini sedang dilakukan pengikat tali tiang bendera ya ke tiang bendera kembali. Dan terlihat juga rekan Jun, semua para peserta upacara ya di saat ini dari beberapa instansi dan juga beberapa sekolah dan juga perguruan tinggi masih menyaksikan berjalannya upacara penurunan bendera di saat ini dengan pakaian mereka yang memang sangat rapi ya, para pasukan pengibar bendera ini memperlihatkan wajah yang cantik, menawan dan juga gantengnya, dan auranya juga keluar dan juga rasa bangga ya, rasa bangga bisa melaksanakan tugas negara ini rekan Jun, di hadapan masyarakat, di hadapan para undangan, di hadapan para petinggi-petinggi yang ada di Kalimantan Timur saat ini ya. Walaupun mereka hanya diberikan waktu latihan hanya 3 minggu, namun mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, seperti apa nantinya untuk mereka kembali ke tempatnya yang sudah dipersiapkan, kembali ke barisan. Dan saat ini masih saja berlangsung ya rekan Jun ya,
2: pelipatan ya. Nampaknya ini juga sepertinya angin cukup kencang begitu ya, agak sedikit menyulitkan dalam melipat bendera tadi. Kita perhatikan pendengar di Gor Kadir Oning di kesempatan sore hari ini, sehingga nampak ada sedikit kendala begitu ya, karena tiupan angin yang cukup kencang ya menuju ke arah bendera yang sedang dilipat begitu.
1: Dan meskipun yang para undangan kita yang ada di atas ya, baik itu para ASN yang berada di lantai 2 ini tidak bisa langsung melihat ke bawah, namun di depan kita ada layar fokus ya rekan Jun.
2: Iya, ada layar, betul.
1: Ada layar fokus yang bisa disaksikan oleh para tamu dan juga ASN yang berada di lantai 2 ya. Di saat ini terlihat di hadapan kita langsung ada layar di saat ini yang menggambarkan situasi yang ada di lapangan di saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus memberikan informasi kepada pendengar seperti apa situasi dan kondisi pelaksanaan penurunan upacara penurunan bendera merah putih di saat ini.
2: Ya, nampaknya sudah selesai ini rekan Deni, hampir selesai ya pelipatan duplikat bendera merah putih. Ya, nampaknya sudah selesai begitu ya, dilakukan dilakukan oleh tim pengerek bendera di sore hari ini tadi ya. Yeah. Ada Rapasya dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda, kemudian juga Oki Ubaidillah Nugraha ya, pemegang benderanya dari SMA Negeri 2 Tenggarong ya. Kemudian juga dari pengibar bendera jadi juga ada Ahmad Alfianul Al-Juhri ya dari Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Paser ya.
1: Ya, saat ini membawa baki yakni Nur Aisyah Bella saat ini sudah mendekati para petugas penggerek bendera ya untuk mengambil bendera yang nantinya sama-sama ya akan diserahkan ke inspektur upacara. Dan ya saat ini rekan Jun ya, mereka sudah berada di posisi semula dan akan dilakukan
2: akan kembali masuk ke barisan begitu ya, ke barisan utama ya para petugas paskibraka ini di tim inti ya untuk kembali ke barisan agar kembali menyerahkan bendera duplikat bendera merah putih begitu ya kepada inspektur upacara pada sore hari ini yakni Wakil Gubernur Kalimantan Timur Insinyur Seno Aji. Ya, kami sampaikan juga pendengar cuaca di sore hari ini di kawasan Gelora Kadri Oning Sempadan Samarinda ini memang cukup terik tadi sekitar pukul 15 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun pada saat ini sudah mulai cukup teduh ya, sehingga memang ini juga sudah cukup mendukung begitu untuk melaksanakan penurunan upacara bendera di sore hari ini. Ya, setelah bendera diserahkan kepada pembawa baki Nur Abela begitu, ini tim pengibar bendera kembali ke formasi awal ya, dan akan geram menyerahkan kembali duplikat bendera merah putih kepada inspektur upacara ya.
1: Ya, dan saat ini mereka sudah mulai meninggalkan lapangan upacara ya. Ya, dengan dipimpin tadinya oleh Komandan Paskibraka yakni Ibda Ahmad Prasetyo SH yang merupakan Brimob Polda Kaltim. Meskipun ini sangat berat ya dalam menjalankan tugas penurunan bendera ataupun tadi ya, di titik-titik menaikkan bendera juga rekan yeah. Jun, tapi senyum dari anggota paskibraka ini dan juga tim 45, tim 8 mereka juga masih terlihat ya, senyumnya itu masih terlihat bahwa mereka senang bisa diberikan tugas yang seperti ini karena ini hanya sekali setahun yeah. Karena untuk tahun depan mereka tidak lagi diberikan tugas yang sama. Betul, ya kan ini.
2: Ya, nampak lengkah tegap maju ya, seiring dan juga seirama begitu dari tim paskibraka. Ya, sudah keluar dari lapangan ya. Riuh tepuk tangan ya dari tamu maupun juga undangan di Stadion Gelora Kadri Oning ini ya kepada para petugas paskibraka ya. Namun nampaknya ini belum selesai ya, karena akan diserahkan kembali ini bendera duplikat bendera merah putih begitu pendengar ya kepada inspektur upacara ya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Insinyur Seno Aji ya.
1: Dan rekan Jun, semua pasukan pengibar bendera di saat ini sudah menghadap tribun ya untuk menyaksikan Pak petugas dari pembawa bendera yang sudah diletakkan di baki tadinya ini segera diantarkan oleh petugas ke inspektur upacara.
2: melangkah dengan percaya diri ya, Nur Aisyah Bella menaiki anak tangga yang untuk menyerahkan secara langsung, membawa duplikat bendera merah putih di dalam baki ya, yang akan diserahkan nih kepada Inspektur Upacara Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Iya, dan kita lihat dari sini mendengar bendera sudah diterima langsung ini dan dicium ya oleh Inspektur Upacara Bapak Seno Aji.
1: Sebelum
2: dimasukkan ke peti atau kotak ya penyimpanan dari duplikat bendera merah putih di sore hari ini.
1: Ini melambang rasa cintanya kepada Indonesia ya, walaupun ini hanya sebuah kain merah putih, tapi rasa cinta, rasa bangsa, kebangsaan inspektur kita ya sebagai warga negara Indonesia juga masih masih terlihat ya. Untuk tadinya ini memang yang hal yang sangat jarang ya kita lihat ya rekan Jun ya. Ya. Dan pendengar, saat ini pembawa bendera karena sudah selesai, dia kembali ke tempat dengan perlahan ya rekan Junia, karena ini ada anak tangga, kalau tidak diperhitungkan ini akan jatuh gitu rekan Jun.
2: Ya, kita juga melihatnya harap-harap cuma sendiri ya, rekan Junia.
1: Benar sekali rekan Jun. Dan ini Komandan Paskibraka juga dia berada di untuk memberikan laporan.
2: Laporan ya.
1: Ya, sudah diterima laporan bahwa tugas mereka sudah selesai, sudah diterima oleh Inspektur Upacara dan Komandan Paskibraka saat ini
2: Ibda Ahmad Prasetyo ya, rekan Denny.
1: Kembali ke tempat semula ya. Ya, dan kembali memimpin ya,
2: ya pasukannya
1: untuk kembali ke tempat semula ya.
2: Ya ini
1: di sebelah kanan,
2: ya, di sebelah kanan tribun ya, di Stadion Gelora Kadri Oning Samarinda. Ya, ini juga masih disaksikan begitu ya seluruh tamu dan undangan maupun hadirin yang ada di Gelora Kadri Oning Samarinda Sempaja pada sore hari ini. Iya, pasukan inti dari pembawa baki ini akan kembali masuk ke dalam formasi barisan begitu, sebelum nanti akan menuju keluar dari area upacara dari Stadion Gelora Kadri Oning ini.
1: Ya. Dan rekan Jun, beberapa peserta upacara dan juga pelajar ya dilaporkan tumbang ya, tumbang serta mengalami pingsan akibat tidak kuat menahan panasnya terik matahari di sore hari ini. Dan tim PMI dengan sigap dan juga sikatan terus menandu peserta yang kelelahan menuju posko kesehatan yang berada di belakang panggung utama untuk memberikan pertolongan pertama serta pasokan oksigen ya. Meski diwarnai insiden banyaknya peserta yang pingsan dan sengatan cuaca juga yang sangat terik sejak tadi, namun kesiapsiagaan tim kesehatan memastikan seluruh rangkaian upacara sore ini berjalan dengan tertib dan juga aman.
2: Iya rekan Deni, ini langkah tegak maju dari pasukan Paskibraka menuju keluar stadion. Akhirnya
1: selesai ya, juga.
2: Selesai juga tugas ya dari tugas pasukan pengibar bendera Paskibraka
1: yang riuh tepuk tangan juga ya.
2: Dari hadirin tamu maupun undangan yang hadir ya di Gelora Kadri Oning pada sore hari ini memberikan apresiasi tentunya kepada Paskibraka yakni tim NKRI ya di petugas sore pada kesempatan sore hari ini, yang mana mereka telah menyelesaikan tugasnya yakni menurunkan duplikat bendera merah putih dengan lancar ya, tadi meskipun sedikit ada kalah angin ya, namun tetap lancar ini rekan Denny.
1: Benar sekali, dan tarikan nafas lega ya dari juga pelatih ya. Dari pelatih juga terlihat ya bahwa ini memang tugas-tugas yang memang sangat berat, walaupun berat namun tetap berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tim kita di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan memang di tahun ini ya sangat berbeda rekannya, di mana logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI merupakan karya Fajano Vario, desainer grafis asal Padang. Dan karya Fajar ini terpilih setelah masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan desain yang akan menjadi identitas visual resmi peringatan kemerdekaan tahun 2026.
0: Hadirin dimohon berdiri.
1: Dan saat ini pendengar, para undangan di sisi
0: Andika
1: sudah berdiri
0: Bayangkari.
1: Dan kita

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada.
0: Laporan Komandan ini, Upacara.
1: Kita saksikan kembali laporan Komandan Upacara. Ya, Komandan Upacara saat ini sudah mulai berjalan tegap untuk menuju tribun untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026 di sore hari ini sudah selesai ya dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Terima kasih, bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Ya, dan Inspektur Upacara menerima laporan dan ia juga menyampaikan agar upacara juga atau peserta upacara sudah bisa dibubarkan ya. Artinya upacara di saat ini sudah mulai atau sudah selesai ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Komandan Upacara ya. Iya. AKBP Agung Widodo SIK MH saat ini
0: penghormatan pasukan
1: sudah kembali ke upacara tempat dan kita ikuti
2: pada Inspektur Upacara. Hormat
1: kegiatan. Ya, ini pemberian penghormatan ya pada Inspektur Upacara.
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
1: Ya, Rekan Jun, saat ini Inspektur Upacara sudah Wakil Gubernur ya, Seno Aji, saat ini sudah meninggalkan tempat atau tribun yang menuju ruangan VIP. Dan tentunya ini sudah
0: upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.
1: Yeah. Upacara selesai ya dilaksanakan.
4: Iya, dan memang setelah Pak Inspektur Upacara ya meninggalkan lapangan upacara, ini juga berarti menandai ya berakhirnya upacara penurunan duplikat bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Stadion Gelora Kadri Oning ya, yang telah purna dan juga telah dilaksanakan dengan sangat hikmat, aman, tertib dan lancar, yang mana kita saksikan tentunya semangat kebersamaan dan juga persatuan serta gotong royong ini terus dijaga oleh masyarakat Kalimantan Timur. Rekan Deni.
1: Baik, Rekan Jun, karena upacara penurunan bendera merah putih saat ini sudah selesai, maka berakhir pula siaran langsung ya 17 Agustus 2026 dari Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda. Kami yang bertugas, saya Deni Kartika Sari.
4: Ya, saya Ahmad Junaidi.
1: Dan juga ada rekan Niswar Kula, ada Muhammad Aidil, Aisyah Ramadan, dan juga para petugas ada Nopem Budi, Indra Saputra, Muhammad Zaidan, Aidil Febriansyah, Alfi Edi Kurniawan, Ilham Nur Sutriono, Irfan, dan juga ada penanggung jawab Kepala LPP RRI Samarinda dan seluruh tim tempat kerja yang bertugas di sore hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembali ke studio.
5: Pendengar, baru saja Anda ikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadri Oning Sempaja Samarinda Kalimantan Timur bersama rekan Deni Kartika Sari dan kawan-kawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Prabowo Subianto Presiden belum dipastikan akan mengunjungi langsung korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan keputusan tersebut masih mempertimbangkan perkembangan situasi terkini di lokasi bencana. Prasetyo menyebutkan bahwa Presiden telah menginstruksikan pada Menteri untuk hadir terlebih dahulu di wilayah terdampak bencana gempa. Beberapa Menteri tak hadir dalam upacara HUT RI ke-81 di Istana Kepresidenan Jakarta karena berada di NTT. Beberapa di antaranya adalah Pratikno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, Benyamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Kesehatan, serta Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus tahun 2006. Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 50 orang menjadi korban jiwa.
0: RRI Samarinda Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Saya akan kembali perawasan di Samarinda sore hari ini. Sembari nanti kita akan kembali mengikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera Sang Saka Merah Putih nantinya dari Istana Negara Jakarta. Pendengar, sembari menantikan, saya akan berwawasan untuk Anda. Google Doodle punya cara berbeda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Senin 17 Agustus 2006, mesin pencari tersebut ini menampilkan logo khusus ataupun Google Doodle bertema tenun untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Saat halaman utama Google dibuka, maka deretan huruf Google tampak menyatu dengan pola kain yang seolah sedang terbentang di atas alat tenun. Beragam motif memenuhi permukaan kain, sementara kedua ujungnya masih berada pada bentangan kayu. Pendengar, doodle tersebut bukan sekedar perubahan tampilan logo. Google memilih seni tenun sebagai medium untuk menyoroti kekayaan budaya Indonesia bertepatan dengan peringatan kemerdekaan. Dalam laman resminya, Google Doodles, karya yang diluncurkan pada 17 Agustus 2006 ini disebut untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ilustrasi tersebut digarap oleh seniman Anindya Anugrah. Google menempatkan karya tersebut dalam kategori National Days. Tenun dipilih untuk mempresentasikan seni tekstil tradisional yang berkaitan erat dengan sejarah, warisan, dan identitas budaya Indonesia.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Satria RRI Samarinda, kami masih menantikan hubungan dengan RRI Pro 3. Sebentar lagi Anda akan mengikuti kembali jalannya siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar selanjutnya akan ikuti jalannya secara langsung upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.
1: Dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: yang berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan sang merah putih dalam upacara penurunan sang merah putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih. Bertindak selaku komandan upacara, Komisaris Besar Polisi Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan komandan upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur

kepada Inspektur Upacara.

Kalian disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan
3: sang merah putih. Langkah tegap maju.
0: Ya, berdasarkan saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara.

Atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melce Deliana Insowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk komandan kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian komandan kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak, tegak gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: pandangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwan. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbangga.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Oh no!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.

dilakukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan Sang Merah Putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur

0: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
0: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: sore ini. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka peninggalan dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat.
4: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi telah Anda ikuti jalannya siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini, jelang datangnya perjalanan saya tinggal beberapa menit ke depan, saya akan hadirkan wawasan untuk Anda, para pendengar. Istana Kepresidenan membagikan souvenir bagi tamu undangan yang menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka beberapa saat yang lalu. Souvenir tersebut berisikan barang bernuansa merah putih seperti kipas, buku Presiden Solusi, buku catatan, gelas, kaos, handuk, tatakan gelas, kemudian archive holder, serta klereng dan lompat tali karet yang merupakan bagian dari permainan tradisional Indonesia. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan kehadiran permainan tradisional sebagai souvenir menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi agar tetap dikenal generasi penerus.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu.

0: jadilah, ayat 11.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

97,6 FM mendengar Perawasan Tenarisa Marinda. Wawasan pada akhir saya bagi untuk Anda sebelum saya undur diri. Mendengar Budi Santosa, Menteri Perdagangan Mendak memastikan kalaupun pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Kementerian Perdagangan Kemendak mengoptimalkan pasokan dari sejumlah provinsi terdekat termasuk Nusa Tenggara Barat NTB, Jawa Timur untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana. Budi bilang koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha terus dilakukan agar distribusi bahkan semua bahan pokok ke NTT tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya strategi tersebut sejalan dengan langkah Kemendak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok melalui skema bisnis matching antar daerah. Bergantian dengan Dita Rania malam hari ini akan dilanjutkan di Samarinda malam ini pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemkab Mahulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Mahulu, menggelar upacara Tabtu dan Pawai Obor dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Minggu 16 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengajak seluruh masyarakat memaknai pawai obor dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, cahaya obor jadi simbol semangat kepahlawanan dan nasionalisme yang terus menyinari perjalanan bangsa menuju persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan bersama. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, agama, maupun warna kulit. Wakil Bupati mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama pawai, terlebih di tengah kondisi musim kemarau dan kekeringan. Setiap nyala api obor diminta dijaga dengan penuh kewaspadaan agar tidak menimbulkan kebakaran maupun membahayakan peserta. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan dan pengamanan. Dan pendengar, turut hadir dalam kegiatan pawai obor tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dr. Stefanus Madang SEMM dan jajaran Forkopimda Mahulu, Ketua TP3D dan Komunitas Goes Gacor Mahulu, para kepala perangkat daerah, unsur TNI dan Polri, ASN, pramuka, pelajar organisasi kemasyarakat, dan juga masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-81 ya pendengar. Semoga dengan semangat kemerdekaan di tahun ini kita bisa terus berubah menuju ke arah yang lebih baik sebagai pribadi, sebagai orang tua, dan tentunya sebagai masyarakat Indonesia. Dan seperti biasa pendengar, di malam yang spesial hari ini di Tarani akan temani Anda hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun ini pendengar untuk Republik Indonesia, ada hadiah untuk 173.000 napi, yaitu mendapatkan remisi dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan remisi umum atau RU dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada 173.705 narapidana pendengar. Di mana penyerahan remisi dan juga pengurangan masa pidana ini dilakukan secara simbolis dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyerahan juga dilakukan di masing-masing lapas, rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto mengatakan bahwa sebanyak 1.085 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana umum atau PMPU dengan 28 anak binaan diantaranya langsung bebas. Lalu kemudian 170.143 penerima RU1 atau masih harus menjalani sisa pidana setelah menerima RU. Lalu 3.563 orang lainnya penerima RU2 atau langsung bebas usai menerima RU. Tiga wilayah penerima RU terbanyak pendengar adalah di Jawa Barat dengan total 19.269 narapidana. Lalu disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 18.222 narapidana dan juga Jawa Timur sebanyak 14.673 narapidana yang mendapatkan remisi. Nah, sementara itu untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 94 anak binaan, diikuti dengan Jawa Barat sebanyak 86 anak binaan dan Jawa Timur sebanyak 85 anak binaan. Remisi umum jadi motivasi pendengar bagi narapidana untuk bisa terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, dan mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Dengan demikian, saat kembali ke masyarakat, mereka bisa hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Dan di sisi lain, bagi anak binaan, PMPU memiliki makna yang lebih mendalam. Dan besaran remisi yang diberikan itu bervariasi pendengar, mulai dari 20 hari hingga 2 bulan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Jadi pemberian remisi tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi yang memenuhi ketentuan juga bisa memperoleh remisi. Sementara itu, Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Mas Sudi mendorong narapidana dan juga anak binaan untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik setelah kembali ke keluarga dan masyarakat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

Resensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
5: 97,6 FM, Pro.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dalam informasi terkait musibah yang menimpa Nusa Tenggara Timur, pendengar, saat ini Polda NTT mengirim 125 personel untuk membantu penanganan gempa di Flores. Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 125 personel dari Kota Kupang menuju ke wilayah Flores untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi. Personel diberangkatkan menggunakan kapal Ilele Balakan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak. Pelaksana harian Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Sajimin mengatakan pengerahan personel merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan bencana dan seluruh personel telah menjalani pengecekan sebelum diberangkatkan. Diketahui sebanyak 125 personel tersebut terdiri atas 30 personel Brimob, 10 Intelkam, 23 Samapta, 18 Polair, 10 Dokes, 9 Binmas, lalu 10 Reskrim, 10 Logistik, dan juga 5 Humas. Komposisi personel disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu. Brimob dan Samapta akan membantu pengamanan jalan evakuasi. Sementara itu, Polair mendukung mobilisasi melalui jalur laut. Personel Dokes akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, sementara fungsi Intelkam, Binmas, Reskrim, Logistik, dan Humas akan menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan operasi kemanusiaan. Sajimin mengatakan Polda NTT akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk membantu mempercepat penanganan dampak gempa, dan upaya tersebut juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat ditangani. Pengerahan personel dari Kupang tersebut mendengar jadi bagian dari penguatan operasi kemanusiaan pasca gempa di Flores, dan personel akan membantu penanganan sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan

0: lintas mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
3: Siap sangat senang. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
3: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
4: Lagi susah ya menampil.
3: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
4: Apa yang bikin kamu ragu?
3: Karena pertama kali baru datang ke sini.
4: Kamu deg-degan?
3: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
4: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
3: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
5: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
2: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
6: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini terima kasih, Mbak.
5: Iya, terima kasih.
6: Luar biasa sukses. Kadang-kadang hanya sarut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years.
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: As a sovereign, independent nation.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, dengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dan Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda umat Hindu pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu pendengar dengan judul yang kekal dan yang berubah oleh Igede Adnyana SAK untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama. Om Swastiastu. Om Avikinamastu Namasidam. Om Anobadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Angayu bagyo, marilah senantiasa kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerte warunugraha kita dapat bersama-sama membicarakan, mendiskusikan ajaran Dharma yang baik dan mulia ini bagi kebajikan, bagi keselamatan seluruh umat manusia. Bersama saya Igede Adnyana, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang apa itu yang kekal dan apa yang berubah. Di dalam agama Hindu, yang kekal disebut Adi Daiva, yang berubah disebut Adi Buta. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, agama Hindu adalah agama yang sangat kaya. Dia memiliki pustaka yang begitu banyak, mulai dari Chaturveda Samhita, kitab-kitab Brahmana, kitab

Upanishad, kitab Purana, kitab-kitab Bantu Weda lainnya, Itihasa, Purana, dan sebagainya. Tak terbilang jumlahnya, sungguh sangat kaya. Kemudian, selain kaya akan pustaka, kita juga amat kaya tentang pengetahuan-pengetahuan. Bahkan para ilmuwan Hindu telah mengelompokkan pengetahuan menjadi dua. Pengetahuan rohani, parawidya, dan pengetahuan duniawi, aparawidya. Dua kelompok pengetahuan ini diperuntukkan bagi kehidupan, yaitu bagaimana menghadapi kehidupan ini, kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, sekaligus kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, umat sedharma, pengetahuan yang terdapat di dalam agama Hindu sungguh-sungguh sangat luar biasa luasnya. Namun kenyataannya, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, kita sering melihat bahwa banyak di antara saudara kita yang beragama Hindu bahkan di dalam rumahnya tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki catur weda, tidak memiliki Bhagavad Gita, tidak memiliki Sarasamuscaya. Sungguh ironis, kita yang begitu banyak pustaka weda, tak satu pun dari pustaka-pustaka itu mampir ke dalam rumahnya, apalagi membacanya. Atau dalam beberapa kasus, buku-buku suci entah berpuluh-puluh sudah diperoleh dari berbagai bantuan, baik itu dari Pembimas, baik itu dari Kementerian Agama setempat, semuanya ditampung, disusun di rumahnya. Hanya pada saat odalan Saraswati, pustaka itu dibaca. Bahkan bukan hanya dibaca, kadangkala apa yang dilakukan hanya disusun, dibantenin, dan itu rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, mengamati hal ini, marilah kita melakukan perenungan, yang mana di dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengulas Bhagavad Gita Adiyaya 8. Sebab ketika kita mengulas Bhagavad Gita Adiyaya 8, kita akan mendapati sebuah pemahaman yang luar biasa tentang adidaiwa dan adibuta. Pemahaman mendasar ini akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik, dapat mengembangkan budi yoga kita, dapat mengembangkan karunia yang diperoleh Tuhan sebagai kebajikan-kebajikan terhadap sesama umat manusia. Di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 8 ada 3 hal yang mendapat perhatian dari orang bijak, yaitu yang pertama adalah Brahman, yang kedua Adiatman, dan ketiga Karma. Ketiga pengetahuan inilah yang mampu mengantarkan seseorang terbebas dari umur tua dan kematian. Hanya yang tidak dilahirkan kembali sajalah yang beroleh anugerah ini. Artinya, mereka yang terbebas dari belenggu punarbawa. Ketiga pengetahuan ini
pengetahuan rahasia yang hanya dapat diperoleh melalui pengabdian dan penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Tentang Brahman, apa itu Adiatman dan Karma? Bagian Aksara Brahma Yoga Bhagavad Gita di dalam Adiaya 8 Sloka 3 dijelaskan sebagai berikut.

ันอุจิติบุตรบวชบวชกรุวิสารกะกะรมัสมจนิตาอักษรัมYang kekal abadi, maha agung adalah Brahman. Persemayamannya di dalam individu dinamakan Adhyatman. Karma adalah nama yang diberikan kepada persembahan yang melahirkan makhluk hidup di dunia.Dari ulasan Bhagavad Gita bab 8 sloka 3 kita akan dapatkan bahwa Brahman adalah yang kekal, penyebab pertama yang tidak disebabkan. Oleh karena itu ia adalah karana, ia adalah sebagai sang penyebab, maka ia sering dipanggil sebagai sang yang jagat karanaBrahman mengatasi subyek dan obyek. Ia tidak menjadi subyek pun bukanlah obyek. Brahman hanyalah sebuah keberadaan yang kekal di mana semuanya bersandar. Oleh karenanya, Brahman tidak dipengaruhi oleh suka dan duka.Adhyatman adalah manifestasi dari Brahman yang menjadi sang hidup pada alam semesta. Ia adalah Brahman itu sendiri yang menyusup, meresapi segala ciptaan hingga terciptalah kehidupan. Adhyatman adalah subyek yang menghadapi objek maya.Yang dapat berubah. Ia menjadi sang aku yang mengalami suka duka. Dan karma adalah daya kreatif yang merangkai segala ciptaan berjalan dalam rel kehidupan. Karma adalah esensi pergerakan alam semesta secara menyeluruh.Seluruh prinsip kehidupan digerakkan oleh energi karma tanpa kecuali. Saudara umat sedharma yang berbahagia, berbicara mengenai karma, hal ini menjawab tentang keadilan Tuhan di dalam setiap proses penciptaan, di mana kita akan dapatiberbagai-bagai peristiwa. Ada orang yang hidupnya kaya raya walaupun dia dengan korupsi. Ada yang hidupnya begitu miskinnya. Ada orang yang kehilangan ibu bapaknya sejak dia kecil. Ada orang yang kehilangan organ tubuhnya. Ada yang kehilangan kaki, tangan,mata, bahkan saudara umat sedharma, banyak orang yang hidupnya begitu menderita, bahkan makan pun akan sulit diperoleh. Perbedaan-perbedaan ini tentunya mengundang tanya kepada kita semua, apakah Tuhan adil terhadap semua ciptaannyaApakah Tuhan benar dalam menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi? Mengapa ada yang menderita? Mengapa ada yang berbahagia? Kesemuanya itu adalah bergantung pada karma. Setiap karma merangkai wasana. Setiap wasana menjadi penyebab bagaimana seseorang menjalani.Kehidupan ini. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci lagi
tentang bagaimana karma di dalam sloka Bhagavad Gita di ayat 8 sloka 4 yang intinya menegaskan apa itu yang berubah, apa yang tidak berubah. Adi butam ksarubawa purusa jadi daiwatam adiat nyoham ewatra dehi deha britam wara. Wahai manusia termulia Arjuna, yang dapat termusnahkan adalah adi buta. Pemimpin para dewa adalah Purusa Hiranyagarbha. Brahma adalah Adi Daiwa, sedangkan adiyatnya sebagai penerima segala persembahan adalah aku sendiri. Sloka ini menjawab pertanyaan Arjuna yang dilontarkan dalam sloka sebelumnya. Arjuna yang merupakan murid kesayangan Krishna dan juga sahabat yang sangat haus tentang hakikat pengetahuan yang kekal, pengetahuan yang membebaskan diri dari segala ikatan karma. Sedangkan adi buta adalah yang mengalami perubahan atau yang dapat musnah. Dengan demikian, ia adalah unsur-unsur alam yang membentuk seluruh alam ini secara fisik. Maka ia adalah maya yang selalu berubah, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, marilah kita senantiasa melakukan perenungan-perenungan yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama kita, mengkaji, membenahi diri kita, membenahi situasi-situasi yang kurang baik di dalam kehidupan kita melalui pemahaman-pemahaman sastra, karena pemahaman-pemahaman sastralah yang dapat mengantarkan kita menyeberang dari lautan samsara.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Rusia komitmen untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshenov, dalam pesan video yang disampaikan pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Sergei, Rusia menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional dan internasional dan mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam mendorong dialog, stabilitas, dan kerjasama. Sergei juga menegaskan hubungan Rusia dan Indonesia merupakan kemitraan strategis yang dibangun atas dasar saling menghormati, kesetaraan, serta komitmen bersama dengan utamanya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga turut mendoakan para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia agar diberikan kesehatan, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan berkelanjutan termasuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio pendengar dengan judul Menolak 1 Miliar untuk Anda, spesial di Hari Kemerdekaan ini pendengar, produksi dari RRI Bandung. Selamat mendengarkan.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
2: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
2: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
2: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
2: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
4: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju,
0: Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korban? Masyarakat kan, bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.

serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, 81 tahun Indonesia sudah merdeka pendengar, dan tentunya banyak-banyak tahun-tahun berikutnya yang akan dihadapi dengan segala perubahan, dengan segala perkembangan, dan tentunya kedepannya pendengar, masa depan Indonesia berada di pundak generasi muda. Jadi penting sekali pendengar untuk bisa mengenal dan mencintai beragam hal yang ada di negara ini dan ditanamkan kepada generasi-generasi muda di sekitar kita untuk bisa sama-sama memberdayakan diri untuk Indonesia. Jadi ada 5 organisasi dan juga komunitas kebangsaan pendengar yang menarik untuk Anda simak dalam obrolan komunitas malam hari ini, di mana komunitas dan juga organisasi ini memiliki misi pemberdayaan anak muda yang menanamkan juga nilai kebangsaan dan persatuan. Jadi ini adalah komunitas-komunitas dan juga organisasi-organisasi yang tepat untuk anak-anak muda, generasi muda di sekitar kita pendengar, untuk diikuti karena bisa menambah hazanah dan juga nilai-nilai kebangsaan yang bisa ditanamkan untuk mereka. Yang pertama, Indonesia Student and Youth Forum atau ISYF. Nah, ini adalah non-governmental organization ya, atau organisasi non pemerintah pendengar yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Jadi hampir 20 tahun ya pendengar, dan sangat aktif dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hal ini karena organisasi menyadari bahwa pemuda Indonesia masa kini adalah calon pemimpin di masa depan. Dan setiap tahunnya pendengar, ISYF ini mengadakan kegiatan kepemudaan yang mempertemukan pemuda dari seluruh Indonesia seperti Indonesia Youth Forum atau IYF dan juga Forum Pelajar Indonesia. Ada pula gerakan koin pelajaran merah putih gaya gue. Dan ini pendengar bisa diikuti oleh remaja-remaja yang saat itu duduk di bangku SMA Sederajat, bisa mengikuti Forum Pelajar Indonesia. Pesertanya berjumlah 250 orang dari Sabang sampai Merauke, dan selama seminggu para peserta mengikuti rangkaian kegiatan antara lain berkunjung ke kementerian, lembaga negara, media, perusahaan, dan tidak sekedar berkunjung pendengar, karena peserta-peserta dari Forum Pelajar ini juga mendapat kesempatan untuk bisa berdialog langsung dengan para pimpinannya. Nah, selain itu ada juga focus group discussion atau diskusi yang dibagi per grup pendengar, dan juga cultural performance dari tiap provinsi. Dan yang menarik pendengar, saya adalah salah satu yang pernah mengikuti Forum Pelajar Indonesia yang diinisiasi oleh ISYF atau Indonesia Student and Youth Forum. Jadi ini memang organisasi yang benar-benar menanamkan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, karena dalam setiap kegiatannya juga selalu menanamkan nilai-nilai itu gitu ya. Selanjutnya pendengar, ada Komunitas Historia Indonesia. Ini adalah komunitas yang berdiri untuk mulai mengajarkan sejarah kepada anak muda, karena memang pendengar, anak muda sekarang kurang peduli dengan sejarah bangsa ini, atau sebenarnya kurang tahu karena kurang dicanangkan gitu ya, histori-histori ataupun sejarah-sejarah bangsa. Dan komunitas ini dibentuk oleh mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta di tahun 2003, dan akhirnya lahirlah Komunitas Historia Indonesia atau KHI. Nah, komunitas ini punya visi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan juga budaya bangsa dengan menyelenggarakan program-program yang rekreatif, edukatif, dan juga menghibur. Dengan harapan para pesertanya juga bisa memahami sejarah Indonesia secara menyenangkan dan tanpa paksaan. Dan kegiatannya juga menarik pendengar, ada Museum Jazz Festival, Night at the Museum, Historical Island Adventure, Stand Up Historia, Heritage Trails, dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Jadi ini adalah salah satu opsi pendengar untuk bisa belajar sejarah yang dilakukan dengan cara menyenangkan. Nah, setelah ini pendengar, masih dalam obrolan komunitas, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas dan juga organisasi-organisasi kebangsaan yang menarik untuk Anda ikuti, dan Anda simak informasinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot.

0: Pro 1.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan masih membahas komunitas dan juga organisasi yang penuh dengan gerakan ataupun misi kebangsaan ya. Selanjutnya pendengar, ada Sabang Merauke. Ini adalah salah satu komunitas yang punya prinsip toleransi harus dirayakan dan dialami. Jadi sejak tahun 2013 pendengar, diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia, yang mana pesertanya ini adalah merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia, yang mereka akan meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk bisa tinggal bersama dengan keluarga angkat di Jakarta. Nah, uniknya keluarga angkat yang mereka bisa dapatkan bisa saja berbeda suku dan agama, sehingga toleransi akan betul-betul dirasakan langsung. Dan selain menggabungkan nama kota di timur dan di barat Indonesia, komunitas Sabang Merauke ini merupakan akronim ya, di mana kepanjangannya adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Nah, kegiatan selama program yang diadakan oleh Sabang Merauke ini ada banyak sekali pendengar, yaitu selama hari-hari weekdays mereka akan mengikuti Culture Day, Career Day, National Day, Religious Day, Education Day, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk weekend, para peserta akan beraktivitas bersama dengan keluarga angkatnya. Dan sekembalinya ke daerah asal, anak-anak ini akan menjadi duta perdamaian bagi teman-temannya gitu ya. Yang menarik pendengar, biasanya pertukaran pelajar ini ke luar negeri, tinggal bersama host family ataupun keluarga angkat di luar negeri untuk mengetahui kultur yang berbeda gitu. Tapi Sabang Merauke mengajak pelajar-pelajar untuk bisa melakukan pertukaran pelajar antar daerah untuk lebih mengenal suku-suku dan juga budaya dan kultur gitu ya, dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya pendengar, ada Sinergi Muda. Ini adalah cikal bakal berdirinya Sinergi Muda ini bermula dari Indonesian Youth Conference di tahun 2010, di mana acara ini menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang. Ada pertunjukan musik dan budaya juga, lalu ada pameran seni dan komunitas. Nah, antusiasme anak-anak muda pada program Indonesian Youth Conference ini akhirnya mencetus Indonesia Youth Conference untuk mendirikan Sinergi Muda yang bisa menampung minat anak muda Indonesia di tahun 2012. Jadi 2 tahun setelah acara Indonesian Youth Conference tadi ya. Nah, visi organisasinya adalah untuk memberdayakan anak muda di Indonesia supaya bisa berkontribusi secara positif di Indonesia. Dan setelah itu pendengar, diadakan pula program-program lainnya seperti Indonesian Youth Camp dan Indonesian Youth Pit Stop. Dan Sinergi Muda ini punya website pendengar, yaitu indonesianyouth.org, yang merupakan wadah digital di mana anak muda ini bisa mengakses berbagai informasi positif. Jadi ada beberapa komunitas anak muda dari berbagai bidang dan daerah yang bisa bekerja sama dengan Indonesian Youth ini. Jadi Anda bisa tetap berkontribusi sesuai minat Anda, tapi tentunya tetap memiliki nilai kebangsaan yang dibawa dalam komunitas gitu ya. Selain ini pendengar, kami akan informasikan lagi satu komunitas ataupun organisasi yang memiliki nilai kebangsaan di obrolan komunitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Maceng, terus masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan.

0: Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar, negara Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak kepercayaan, dan disitulah perlunya toleransi antar sesama supaya bisa tercipta kedamaian di Indonesia. Nah, ada komunitas mendengar yang bernama Young Interfaith Peacemaker Community atau YIPC, yang merupakan komunitas mahasiswa dari berbagai suku, etnis, dan agama yang sama-sama memperjuangkan perdamaian di dalam segala keberagaman. Berdiri tahun 2012, saat ini YIPC sudah ada di 4 regional, yaitu DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sumatera. Nah, ada salah satu program menarik mendengar yang dimiliki oleh komunitas YIPC ini adalah Young Interfaith Peace Camp. Pada tahun 2017 ada 2 camp yang berjalan, yaitu International Camp dan juga ada National Camp. Perbedaannya di bahasa ya, pendengar, International Camp ini adalah kegiatan camp gitu ya, ataupun camping yang menggunakan bahasa Inggris, lalu National Camp menggunakan bahasa Indonesia. Dengan harapan pertemuan pemuda dari berbagai suku dan kepercayaan ini bisa meningkatkan perdamaian di Indonesia dan menularkan nilai damai ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Itu tadi mendengar ada 5 komunitas yang bergerak di kebangsaan yang juga menarik untuk diikuti oleh generasi muda supaya bisa memupuk nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman khas Indonesia sejak muda gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Orang Komunitas malam hari ini. Kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah ini dalam sajian Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan Komunitas.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. 17 Agustus 2026 mendengar. Sudah ikut lomba apa aja di tahun ini dan sudah menang atau belum mendengar? Dita Rania temannya Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini, ngobrol-ngobrol sedikit tentang suasana 17-an ya. Biasanya kalau 17 Agustus turut dimeriahkan juga dengan lomba-lomba ya pendengar, dan juga pawai. Nah ini dia satu di antara banyak hal sih yang ditunggu di 17-an pendengar, pawai biasanya ya. Boleh dong pendengar diceritakan mungkin lomba 17-an yang paling berkesan untuk Anda itu dulu apa sih? Apakah panjat pinang, atau mungkin Anda adalah juara panjat pinang, atau mengambil koin di pepaya ya rasanya dulu yang di koin-koinnya ditaruh di pepaya gitu, atau justru Anda lomba tarik tambang yang selalu Anda juarai? Boleh di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Sudah yang bergabung ya pendengar di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo Bunda.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih?
0: Baik, baik, alhamdulillah. Bunda gimana nih kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah, capek.
0: Capek ya Bunda, tapi tetap bersyukur.
1: Iya, bersyukur teman seharian ini capek gitu aja.
0: Iya Bunda, gimana nih Bunda hari ini 17-an? Di mana? Di rumah aja kah?
1: Ikut lomba kemarin.
0: Oh iya.
1: Lomba mancing.
0: Wah, keren. Terus gimana Bunda?
1: Ya, bersyukur dapat juara satu.
0: Wah, berarti jago ya Bunda ya?
1: Memang hobi mancing.
0: Oh gitu, pantas juara satu sih Bunda ya. Soalnya sudah hobi, jadi sudah tahu nih trik-trik mancingnya.
1: Iya. Saya aja kalau lagi bete ya. Pergi aku mancing ke tepian itu, padahal ya sambil cuci mata sambil mancing dapat juga ikan baung itu. Kadang-kadang saya tanya orang, kan baung itu kan saya kalau mancing di situ kan kadang-kadang apa ya umpannya sanggar. Dibilangnya orang ini mancing ini ikan, makannya ikan kah, makannya mak ya dua-dua. Dapat gede ikan baung itu kan enak, itu juga saya rasa.
0: Iya.
1: Iya, aku lagi bete, saya pergi ke situ. Saya hobi mancing memang saya.
0: Keren sekali ya Bunda. Jadi kalau misalnya bete-bete sudah tahu mau ngapain ya Bunda, pasti mancing ya.
1: Mancing aja. Sampai Muara Badak sana saya. Wah, mancing.
0: Luar biasa.
1: Lalu sana mancing udang besar, misalnya itu gitu.
0: Oh, jadi mancing udang, mancing ikan juga ya Bunda ya?
1: Iya, dapatnya udang memang di sini. Oh, yang banyak udang.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dapat 2 kilo besar itu.
0: Wah, jago lah kalau gitu Bunda.
1: Padahal saya enggak makan itu.
0: Tapi suka ininya ya, suka perasaannya ketika mancing gitu ya Bunda ya.
1: Asik. Makan saya enggak bisa undang itu. Undang saya ikan gabus itu saya enggak bisa makan. Yang jelasnya kalau mancing itu kok dapat. Kalau dapat tuh bingung saya. Kalau enggak ada orang tuh siapa yang atas suruh ngambilkan itu. Kalau ada orang tuh teriak, kenapa Bu, bilang minta tolong itu lepaskan tuh. Kalau mau mas ambil, aku gak bisa, aku takut. Tapi namanya orang hobi tuh sayangnya.
0: Iya.
1: Biar jauh kita seneng aja.
0: Tetap ya Bunda, namanya hobi soalnya.
1: Namanya hobi. Saya kadang merabak bisa satu hari berangkat pagi, saya pulang sore.
0: Wah, benar.
1: Kita dapat 2 kilo gede-gede gitu, dan itu.
0: Oleh-oleh ya Bunda berarti ya.
1: Iya. Sekarang aja jarang kesana saya. Dulu hampir 2 hari sekali mesti kesana saya.
0: Wih, keren.
1: Iya, kemarin tuh kan bilang ikut lomba pemancing, aku bilang nggak ada juga juara satu. Pulang ke rumah lagi ada lomba juga di gang, saya ikut lagi makan kerupuk.
0: Masih
1: ya,
0: aktif.
1: Musibahnya dapat juga dia. Wah, ini kepala suku nih yang ikut dalam mana biar aja kamu nyuruh, dia bilang kamu.
0: Kepala suku.
1: Iya, bilang dibilangin anak kepala suku ya menang lah. Suka saya. Yang rame-rame lah namanya setahun sekali.
0: Benar, meramaikan suasana ya Bunda ya.
1: Iya, kita kan tinggal ngeramekan daripada kita berjuang dulu kan. Ya di kampung paling cerai berarti kalau Agustus itu. Jalan-jalan saya dari ujung ke ujung. Kalau yang belum pasang bendera itu datang tetap pintunya ngomelin dia. Jadi pasang, orang mau gak mau sudah ngomel kan orang. Pasang. Tapi saya pagi-pagi sopo itu sudah berdiri, sudah benderaku. Soalnya aku kan tukang ngomel sama orang. Pasang bendera, mau pilih mana kamu berjuang sama pasang bendera. Tinggal pasang bendera aja aku susah. Gak punya kah aku lah. Punya pun dah, mbak punya. Bila pasang, kalau gak bisa pasang sini aku pasangkan aku lah.
0: Siap, keren pokoknya Bunda.
1: Ya, untuk sekalian menghibur diri. Itulah saya kalau mancing itu menghibur diri aja. Ya jalan dapat. Saya ke laut segala itu kalau ada yang ke laut aku ikut.
0: Wah, sampai ke laut juga berarti Bunda
1: saya.
0: Iya,
1: ikut saya dulu aja mana ada ruang itu sering mancing ke laut ikut saya. Di rumah saya kenapa? Agak aku bukannya ngomel saya kalau nggak diajak. Saya ikut saya ke laut. Loh, kenapa ke laut itu ya? Semalam sudah ada yang dapat, sudah mau pulang ini, sudah sampai di pinggir di Batu Bati. Batu Batu dekat pelabuhan itu. Kenapa ini pancingku nyangkut kali-kali ngekan kakak besar, betul aku gak bisa naikkan.
0: Wow, mantap, mantap.
1: Ada 5 kilo pokoknya. Jadi heboh orang sekapalan. Ini gak ada orang dapat, dapat sendiri. Pokoknya bikin kapurung lah ini hari aku. Bikin kapurung beneran aja. Sudah kalau aku bikin kapurung itu sudah satu RT makan semua kapurung.
0: Iya.
1: Gitu namanya hiburan itu macam-macam. Daripada bengong di rumah lebih baik aku mancing.
0: Setuju, setuju Bunda.
1: Gimana ini isi henteng ini sehat aja kak?
0: Pilek lah, batuk pilek Bunda.
1: Musim loh sangat ya.
0: Iya.
1: Batuk pilek. Orang kemarin aku sari minum obat, minum obat dan minum es malam gak bisa napas. Aku mati lampu lagi. Aduh, aku rasanya mau nangis aja. Saya kalau mati lampu tuh betul-betul saya enggak bisa tidur, enggak bisa napas kayak anak kecil. Makanya aku ngomel betul, ku telepon aja PLN tutusan. Giliran bu, bilangnya giliran, jangan lama-lama aku bilang. Coba kalau siang ini selesai bu, ini kalau siang bilang belum nyuci, belum masak.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Malam gak bisa tidur. Makanya gak usah mati lampu, kenapa? Gak ribut aja sama orang PLN deh.
0: Iya Bunda ya.
1: Lagunya apa sih sayang?
0: Lagunya ada Chris Patti, ada Hedy Yunus, ada Elva Singer, Andi Maria Matalata.
1: Hedy siapa?
0: Hedy Yunusnya Tak Mungkin Bersatu.
1: Itu aja.
0: Oke, siap Bunda.
1: Ya, salam-salam dikit ya. Buat Sereman, selamat malam man. Aku tak mau nyalamin kamu lupa. Buat waktu emas malam. Sang sedikit nih, kemana ya? Nggak pernah dengar suaranya. Malam, Bunda Asri, Bunda Yanti, selamat malam Bunda Yanti, lama kita nggak pernah masuk. Bunda Wati, Bunda Dava, malam, kemudian sehat selalu, so semuanya.
0: Amin.
1: Kawan-kawan yang di Pro 1. Terus Bang Lanius, salam Bang. Bunda siapa yang di Palu tuh? Bunda Farida, selamat malam. Terus Dokter Liadaran, selamat malam. Tentang tetanggaku, idolanku, selamat malam. Jangan marah dokter ya. Ada waktunya nanti kita ketemu. Betul saya di depan rumahnya pas aku jalan-jalan. Dia mau berangkat. Iya, dibilang dia nggak tahu saya. Dia saya tegur. Saya pas pagi-pagi kan jalan-jalan saya kalau pagi. Ya buat semuanya yang monitor, selamat malam, sehat selalu. Salam sehat dan bahagia selalu buat dirimu sayang kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke bunda sia.
1: Salam buat yang ganteng itu cepat sembuh pileknya biar mama tenang kerja.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Salam bunda. Terima kasih banyak bunda Eka. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andi Mere Matalata judulnya apa tuh?
0: Andi Mere Matalatanya Pasrah.
2: Waduh. Pasrah. Ketika di
0: Teti Kadinya, Teti Kadinya mimpi sedih. Ada Rafika Duri juga bang.
2: Oh Rafika Duri, apa judulnya?
0: Pilar.
2: Aduh, Pilar. Keingatan di Pemancar dulu tahun 81, 82, 83, 84, 85. Pilar.
0: Pilar.
2: Pilar tuh, oh bukan Wahyu OS ya?
0: Ini Rafika Duri di sini yang nyanyi.
2: Oh, ya sudah, itu aja pilar.
0: Oke, siap.
2: Jadi apa nih masalah pertandingan?
0: Lomba 17-an, Bang, yang berkesan, yang jago
2: oh,
0: gitu.
2: Oh, berkesan. Ini tali tarik tambang itu sesuai dengan body kan? Jadi berat kalau mengalahkan kami itu sudah. Karena kalau saya itu kan kekuatan kan kaki di kiri. Standby itu kan, tapi kalau merasa kayak genting itu opor lagi dia.
0: Berarti di barisan depan atau belakang nih Bang Mamat nih?
2: Depan.
0: Oh di depan ya.
2: Sesuai dengan body kan. Jadi yang kita atur kan memang body-body besar kan. Yang di sana ya body-body besar juga. Tapi tidak pernah kalah juga dulu ya di sekarang ini di pinggir sungai, nggak usah disebut lah. Sekarang kan ada di Gang Beda itu kan ada ini loh, yang jualan sekarang kan yang rame itu di depan teras tuh.
0: Iya.
2: Nah itu kan lapangan atau di ini dulu di rumah segit Kampung Jawa kan, itu ada SMP, SD atau SMP. Nah itu
0: di situ ya bang.
2: Ya kalau balapan karung ya pernah juga. Tapi emosi tinggi jadi susah tuh Mbak Dita. Pasti jatuh kita. Jadi ada trik-triknya, ada yang loncat, ada yang kayak lari.
0: Nah itu dia.
2: Jadi saya coba semua, cuman emosi tinggi gak bisa. Apalagi ya, ini kalau joget enggak bisa kan. Yang joget, tapi di kepala diketaruh balon kan. Nah itu joget tuh. Kalau yang lainnya apa ya? Wah, ini mainin logo, ingatlah logo. Nah, itu pernah menang juga pernah kalah. Apalagi ya pertandingan kalau mancing sih enggak. Dulu tuh kan enggak ada lomba mancing tuh enggak ada. Kalau sekarang saya enggak tahu. Kalau lomba mancing tuh biasanya di kolam.
0: Iya.
2: Di laut.
0: Iya.
2: Kalau di laut nggak ada memang mancing di laut itu. Mancing itu biasanya di kolam. Ramai tuh di Palaran saya dengar tuh. Ya saya hobi mancing. Tadi kan mau mancing udang tuh. Nah nggak jadi. Saya pun mancing memang. Mancing patin juga.
0: Waduh mantap.
2: Jadi iya ada video-video mancing patin udang tuh. Masih saya simpan. Jadi buat semuanya bassnya nggak ada kedengarannya. Pak Daud juga
0: belum
2: viola, terus itu siapa lagi iparnya kakak saya itu si kembar yang di perumahan, saya lupa itu di daerah dekat Bila Tamara itu ada tuh, saya lupa perumahan Hapraku apa tuh, wah Hapraku lain sambutan, perumahan guru pokoknya. Baik Mbak Dita ya. Ibu ini nah, Bu Yuli.
0: Iya.
2: Salam 20 juta aja pulang naik ojek. Kalau sama dia tuh rame bolokan tuh. Salam nyiru, nyiru tuh loh, nyiru atau tanpa jar orang banyak lewang.
0: Nyiru.
2: Tampilan apa menampi baras lakatan 3/4 kilo kan. Nah, itu diolah ini nyaman. Apa namanya tuh? Ini nah. Ketan serondeng Ibu Yuli itu ahli bikin itu emang. Tapi saya gak pernah ke rumahnya Mbak Gita.
0: Oh gitu.
2: Iya, cuman orangnya memang pintar masak. Bikin payek juga enak tuh. Yaudah buat Ibu Yuli salam 20 juta pulang naik ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menyenangkan ya pendengar ketika berbicara mengenai lomba 17-an gitu. Jadi ada beberapa lomba yang butuh strategi yang tinggi gitu, karena untuk memenangkannya bukan sekedar adu kuat-kuatan, justru harus punya strategi dan juga cara-cara yang dipikirkan untuk bisa menggagalkan lawan gitu ya. Terima kasih Bunda Eka dan juga Bang Mamat yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kami akan beri jeda dulu mendengar sambil menunggu partisipasi Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: Iya, enak. Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
4: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
6: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu pendengar. Seperti biasa di 0541743495, 7365666 dan juga di WhatsApp ya di 0811554476. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kita sapa ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jelas.
1: Apa berkat apa pihak aja belum berita.
0: Sehat, alhamdulillah. Jelas gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Harinya panasnya bukan main berita.
0: Ya? Iya, masih panas ya, jelas ya.
1: Apa timanya tadi pertandingan kah?
0: Iya, lomba Agustusan yang paling jago jelas lakukan apa nih?
1: Kalau saya yang pernah terkalahkan, saya ada dua Mbak Dita.
0: Apa itu?
1: Kalau lomba keliling di atas induk, saya paling juara udah.
0: Wah, mantap. Seimbang berarti nih.
1: Itu walaupun 20 jam saya enggak jatuh Mbak.
0: Wih.
1: Anu sudah kan, tapi kita jangan anu, induk itu jangan lurus.
0: Oh gitu?
1: Kalau saya miring saya, di samping saya.

0: Ini sibuk ngapain? Kalau kita lurus itu kita anu jalannya tuh seakan-akan model kayak apa jalur orang tuh takut jatuh. Kalau aku enggak, aku kugigit gitu, sindoknya tuh ke nyamping ini.
1: Oh, oke.
0: Jadi jadi kelilingnya tuh enggak anu. Goyang tuh dia enggak seberapa goyang.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya tuh se apa? 1 2 3 bilang orang Badu kan. Saya tuh udah laju, udah orang baru berjalan pelan-pelan, aku tuh udah sampai di finish sudah. Aku jalannya laju kalau keliling tapi juara terus.
1: Wah, mantap. Nah, itu tuh.
0: Kalau yang kedua Lomba Karung aku juara juga.
1: Oh, Karung.
0: Lomba Karung tuh banyak orang jatuh-jatuh. Kalau saya larinya lain, Mbak, kayak larinya kayak lari orang tapit tuh nah. Ya kan ada yang lari loncat-loncat kayak monyet ada juga, itu lambat itu. Lah saya larinya Karungnya tuh dirikan dulu kan pegang dua. Jadi lari itu kaki itu nil kayak lari kayak apa ya? Lari kaki dua cuma nampunya jalan laju itu kalau kita loncat-loncat ketinggalan dah. Itu saya yang paling favorit saya juaranya tuh. Pokoknya kalau ada lomba Karung, kalau lomba keliring tuh sudah enggak juara satu dah hadiahnya dah. Dan ada tandingannya sudah siapa aja sampai sekarang.
1: Oh iya, mantap.
0: Tapi kalau masukkan jarum ke botol, waduh, orang sudah masuk, saya masuk ke tiliran masih nggak bisa, aku itu paling nggak bisa. Ibu-ibu yang pintar itu anu Mbak Dita, ibu-ibu tempat itu heran juga, kalau aku nggak bisa heran juga.
1: Iya. Nggak ngerti.
0: Ini lagunya anu minta lagu apa tadi kulihat Widu apa?
1: Ada Titi Kadi.
0: Lain tadi atau itu Api Kaduri tadi udah kan diputar?
1: Api Kaduri sudah diputar.
0: Apa yang tadi aku dengar tadi satunya lagi?
1: Ada.
0: Andi Maria Matalata apa?
1: Andi Maria Matalata ada judulnya Pasrah.
0: Ya itu aja itu dah Pasrah.
1: Oke.
0: Okay. Dan orangnya aja yang Pasrah ya.
1: Nah itu dia.
0: Biar aja lagu Pasrah ya kan. Dalamnya ada Bu Yuli, ada Bu Astri, ada Bu Bunda Ika, Bunda Wati. Apalagi tadi ya. Pak Tajudin, Pak Sleman, Pak Gilang Sleman, Pak Pano, ya Tila-Tila tuh ialah murid saya.
1: Iya, iya.
0: Jurak Amai atau Bang Arman. Pokoknya salam semuanya aja lah, dimanapun berada, ruang lindu.
1: Siap.
0: Dan siap lalu.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Bang Mbak Ditanya, salam bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat sekeluarga Mbak Dita ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelas sarunding. Kita sekarang beralih ke jalur telepon ya, pendengar. Halo. Oh, sudah mati ya. Oke deh, nanti boleh dihubungin lagi ya di 743495. Sepertinya nih di jalur telepon satunya pendengar yang 736566 lagi masih bermasalah ya. Jadi boleh nanti menghubunginya hanya di 743495 ataupun di WhatsApp di 08115544976. Sepertinya tadi terputus ya. Jadi boleh nanti dihubungi lagi di jalur interaktif kami. Pendengar masih berbicara mengenai lomba Agustusan, lomba 17 Agustus yang paling sering Anda juarai. Berarti kan jago-jago ya. Ini tadi beda-beda pendengar, Bunda Eka dengan lomba mancingnya, Bang Mamat dengan lomba tarik tambangnya, Jolok Saruning juga dengan lomba kelereng ya, memindahkan kelereng pakai sendok, dan juga balap karung. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Boleh diceritakan di 736566. Oh, sorry maaf, 743495 dan juga di WhatsApp di 08115544976. Karena nomor telepon yang 736566 masih bermasalah ya sepertinya pendengar, karena beberapa tidak ada pendengar yang masuk melalui jalur tersebut sepertinya karena memang lagi bermasalah line teleponnya ya. Jadi boleh di 743495 ataupun di WhatsApp di 08115544976. Dan masih ngobrol-ngobrol suasana 17-an ya pendengar. Ada salah satu lomba yang biasanya sih juga ada gitu. Oh, sudah masuk ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo, siap. Halo, Mbak Ica.
1: Halo, selamat malam Mbak Ica. Halo, suaranya hilang-hilangan nih Mbak Ica. Halo.
2: Aduh, tunggu dulu ya.
1: Kenapa tuh?
2: Aduh, kenapa ini masih kok?
1: Apa?
2: Tunggu dulu, tunggu dulu. Hilang. Eh, sudah ada. Halo, Wadita, malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Wadita, telepon itu jangan disebutin. Itu mah gak bisa ditelepon.
1: Nah, iya. Kebiasaan ya, Mbak Ica, ya. Karena udah terbiasa. Iya, 736566. Karena udah terbiasa ngomongnya kayak gitu, jadi biasanya kesebut.
2: Itu tuh usah ku telepon.
1: Iya. Mas,
2: tapi kok gak ada yang angkat, padahal itu gak dipakai ternyata. Telepon ini yang aktif.
1: Iya, betul yang ini, 495 belakangnya.
2: Kalau aku tuh mbak ditang gak suka pakai telepon WA, mah.
1: Kenapa tuh?
2: Jalan aku pakai monitor kan.
1: Oh.
2: Kalau aku telepon WA, itu matiin. Matiin, jadi kan aku nggak tahu kalau telepon, kalau misalnya balas apa belum gitu. Kan aku pas aku matiin, jadi kan bisa monitor.
1: Oh gitu, iya memang.
2: Jadi aku pakai telepon biasa.
1: Ngomongin lomba nih Mbak Ica.
2: Kalau aku tiap tahun tuh lomba nyanyi.
1: Wah, hobi nyanyi atau justru jago nyanyi nih Mbak Ica nih?
2: Cuman hobi aja.
1: Oh, masa sih?
2: Iya.
1: Tapi juara nggak nih Mbak Ica kalau ikutan lomba nyanyi?
2: Selalu, tapi.
1: Oh, berarti jago nyanyi kalau gitu.
2: Tapi nggak juara satu nggak.
1: Tapi udah juara udah hebat dong.
2: Paling 2-3 gitu.
1: Wow, keren. Tapi biasanya lagu andalannya lagu apa nih? Biasanya lagunya apa sih Mbak Ica kalau lomba nyanyi di daerah Mbak Ica?
2: Kalau aku tuh pecinta lagu Minang, Mbak Dita. Jadi aku selalu nyanyi lagu Minang.
1: Oh, wow. Keren. Dan aku, ini ya, dan dapat juara lagi ya.
2: Iya. Kadang juga ini sih, kadang juga lagu-lagu ini, lagu-lagu pop juga sih, kadang lagu pop. Tapi aku paling lagu-lagu Minang.
1: Oh, wah keren nih. Boleh nih kapan-kapan Mbak Ica nyanyi ya. Supaya dengar suaranya kan.
2: Boleh.
1: Oke deh Mbak Ica, ya. Lagunya mau apa? Ini ada BCL, ada Krisya. Kenapa?
2: BCL judulnya apa?
1: BCL judulnya Trauma.
2: Mau dong itu aku mau.
1: Boleh.
2: Aku kadang ini masih trauma.
1: Oh, masih trauma sama apa tuh Mbak Ica?
2: Sama ular.
1: Sama ular. Oh, oke. Okay. Emang pernah gimana nih sama ular? Pernah didatengin ular atau gimana nih?
2: Kalau aku bunuh Mbak Dita.
1: Terus?
2: Masuk di sini di dalam rumah gitu ya. Aku jadi kemana-mana gitu, jadi aku bunuh. Tiba-tiba pas lama-lama itu aku jadi ketakutan sendiri. Tapi itu kecil, warna kecil itu loh, yang hijau-hijau itu apa sih namanya? Yang hijau.
1: Kecil. Ular kecil ya tapi ya.
2: Tapi takut jadi aku bunuh itu, takut jadi. Ya kemana-mana gitu, aku nggak tahu nggak lihat kan. Jadi kubunuh aku kayak udah kali-kali deh ini, aku pada sekarang itu kalah. Aku bisa di jalan gitu, udah kubunuh lagi.
1: Anu ya, soalnya refleks ya.
2: Jadi masih kadang lama-lama tuh.
1: Kenapa?
2: Kayak takut. Gitu. Tapi kalau aku nggak bunuh, takut juga, takutnya. Takutnya ini, takutnya kemana-mana dia kayak yang ke kamar apa gitu, aku nggak lihat nanti kan.
1: Lebih serem ya, juga sih, tapi kalau nggak dibunuh ya Mbak Ica ya.
2: Iya. Tapi kecil itu hijau. Kecil hijau tapi panjang. Ya. Apa tadi lagunya?
1: Lagunya judulnya Trauma tadi, BCL yang dipilih ya?
2: Oh iya, BCL.
1: Oke, nanti diputarkan.
2: Aku soalnya gak tahu aku itu yang kayak gimana. Soalnya belum pernah ini, belum pernah dengerin aku yang tadi, pengen tahu aja sih kayak gimana.
1: Oke deh, kalau gitu nanti ditunggu. Ntar diputarin
2: aku ya, Mbak Ica. Salam buat semuanya aja.
1: Oke, kalau gitu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah ikutan gabungan ya. Nanti Anda boleh bergabung kembali pendengar di jalur telepon kami 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811544976. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Prasata RRI.
3: Pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh, lihat-lihat dong.
5: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
4: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
5: Iya. Saya salah ya, maaf.
4: Iya.
5: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
4: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
5: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
4: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
5: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
6: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, katyo, cantuko kang lomban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trample 7,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Langsung kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Badit.
1: Iya, selamat malam Bang.
2: Bang tidur nih, Badita.
1: Wah, balik papan gimana nih?
2: Kepanas juga, Badita.
1: Wah, sama berarti ya dengan Samarinda.
2: Iya. Lagunya siapa yang balik Indonesia aja, Badita?
1: Lagu Indonesianya ini masih ada Krisye, masih ada Dewa, ada Teti Kadi, Afgan, ada Raisa.
2: Dewa aja, Badita.
1: Dewa?
2: Dewa aja, Mbak Dita.
1: Oke, siap.
2: Salam buat semuanya, Mbak Dita, ya.
1: Oke, kalau gitu.
2: Salam sehat dari aku, Mbak Dita. Ya, terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arfan, sudah ikutan gabungan di Ruang Rindu malam hari ini. Masih dari jalur telepon ya, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Bang Ari ya?
3: Ya.
1: Oke deh, Bang Ari. Ini lagunya ada Krisye, ada Afgan, Raisa, Rindy Pandugo, Teti Kadi.
3: Krisye.
1: Ya. Oke, siap nanti diputarkan ya Bang Ari ya?
3: Ya.
1: Terima kasih. Terima kasih Bang Ari yang sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini. Nanti diputarkan lagu Krisyenya. Hari ini, malam hari ini judulnya Pergilah Kasih ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Masih dari jalur telepon ya, mendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Mbak kabar Samarinda?
1: Alhamdulillah. Ini Bunda Asi ya?
4: Iya, aku ya aku tunti Mbak.
1: Kenapa Bunda?
4: Enggak tahu, WA yang di WA terkunci enggak bisa buka.
1: Oh alah. Alhamdulillah kabar baik. Bunda gimana nih kabarnya Bunda?
4: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat ya Bunda ya.
4: Saya punya nomor ini Mbak, aku Mbak.
1: Iya, jadinya masih tetap bisa ngubungin ya Bunda ya.
4: Ini untuk temanya apa? Agustusan.
1: Lomba Agustusan yang paling jago gitu Bunda.
4: Hari apa ya? Karena hari kemerdekaan yang ke-81. Ini ibu juga ulangnya ibu yang ke-71.
1: Oh iya benar, Bunda saya hari ini ulang tahun ya.
4: Iya itu.
1: Jadi... Selamat ulang tahun ya Bunda. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, berlimpah juga rezekinya ya Bunda ya.
4: Jadi acaranya ini sore tapi kumpul sama cucu, sama anak di rumah. Ya bagi-bagi kue aja.
1: Kumpul keluarga ya.
4: Ya itu kalau acara untuk Agustusan ini hari untuk anak-anak SD itu makan kerupuk, dalam patung, di air sama sisa itu loh Mbak.
1: Oh iya iya.
4: Ya, masuk finale habis sisa Mbak.
1: Wah malam-malam ya?
4: Itu malam, tapi nggak tahu itu panitianya. Kan besok anak-anak sudah sekolah.
1: Iya.
4: Ini tadi mulainya itu habis asar, mau asar sebentar kan, asar istirahat, ya itu.
1: Kesorean kali ya Bunda ya mulainya.
4: Tapi kita, ya namanya nggak tahu. Kadang ibu-ibunya yang ngomong tuh Pak Dianu hari-hari besok aja kalau pulang sekolah habis asar kan kita sambung ya. Tapi ya panitianya minta gitu acaranya ya mau nggak mau ya yang final ya malah datang juga habis kita.
1: Iya mau nggak mau ya Bunda.
4: Ya itu. Terus kalau ibu-ibu rombanya waktu jalan santai Mbak. sambil nunggu itu joget balon itu lho Mbak.
1: Oh, iya.
4: Jadi hanya untuk apa ya, selingan aja lah gitu. Mm-hmm.
1: Ya, buat ngeramein ya Bunda.
4: Ya salamnya buat itu tadi Bu Eka, Bang Mamat, Bapak Sarunde sama yang masuk ke di Arvan ya.
1: Iya.
4: Sama yang itu semuanya sehat selalu. Semoga tetap jaga kesehatannya, jangan sampai sakit, malam, mati istirahat. Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya. Boleh, Mbak? Kenapa?
4: Nyetel Jamrut boleh.
1: Jamrut? Oh iya. Sebentar Bunda ya.
4: Iya Mbak ya. Buat Mbak. Kita juga.
1: Bunda Jamrut ini cuma ada pelangi di matamu, kau ada untukku sama waktuku kecil ya. Bunda.
4: Ya semuanya ke keluarga, pulang hati-hati Mbak.
1: Oke siap Bunda, terima kasih. Bunda. Bunda, ya, Bunda.
4: Apa-apa. Yang ulang tahun enggak ada Mbak Jamrut?
1: Yang ulang tahun enggak ada.
4: Ya sudah enggak apa-apa itu. Makasih Mbak Dalem.
1: Anu, enggak ada yang ulang tahun Bunda. Lagunya.
4: Oh, enggak apa-apa sudah.
1: Oke.
4: Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asi dan juga selamat ulang tahun. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Iya. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Bang Wahyu gimana nih kabarnya hari ini?
5: Ya, alhamdulillah baik aja sih.
1: Alhamdulillah.
5: Iya. Selamat ulang tahun juga untuk Indonesia kita. Mm-hmm. 81. Ya.
1: Iya, 81 tahun, betul.
5: Udah tua udah, kalau udah manusia itu udah kayak kakek udah.
1: Benar, benar.
5: Iya, jadi pun usianya sudah lama sudah. Dan disertakan juga sama RRI juga ini. Mm-hmm. Udah tua juga RRI sama ini.
1: Iya, usianya. Sama usianya ya.
5: Mm-hmm. Ya alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk bertemu dengan Indonesia. Saya tuh suka ngeliat upacaranya Mbak Dita.
1: Oke.
5: Kalau sudah 17 Agustus tuh ya suka ngeliat upacaranya tuh dari awal sampai akhir. Upacara pengibaran bendera itu. Mm-hmm. Dan perlombaannya juga ya suka ngeliat aja sih. Dan kalau masalah ikut lomba ya di dulu-dulu aja sih. Kalau sekarang udah nggak terlalu semangat lagi sudah. Kecuali emang ada yang ngajak, ada yang maksa ya ikutlah.
1: Biasanya lomba apa nih Bang Wahyu nih kalau Agustusan?
5: Kalau dulu waktu masih ikut-ikutan itu ya lomba bakiak itu.
1: Oh, seru.
5: Itu seru sih. Nah, kiri kanan.
1: Iya, harus kompak ya.
5: Harus kompak itu. Kalau salah sedikit ada yang maju kakinya, ada yang enggak maju, wah itu bisa jatuh.
1: Jatuh semua benar.
5: Ya jadi harus kerja sama itu. Salah satu perlombaan yang menuntut kita, menyadarkan kita kalau kita di Indonesia ini harus bekerja sama kalau melakukan sesuatu.
1: Setuju, gotong royong ya.
5: Gotong royong, kalau hanya satu yang melakukan lalu yang satunya lagi acuh tak acuh, kapan Indonesia maju nih?
1: Nah itu dia, benar
5: tuh. Jadi lomba dulu paling jago itu lomba balap karung. Juara satu terus itu.
1: Wah mantap. Keren.
5: Dulu wah itu pas menang nunggu hadiahnya itu dulu. Dapat buku, alat-alat tulis lah.
1: Iya benar Bang.
5: Masih anak-anak kan, masih iya. Sekolah juga. Wah senangnya bukan main, dapat yang baru-baru, buku baru waktu itu.
1: Iya.
5: Sampai dicium-ciumin bukunya.
1: Iya, anak-anak itu yang penting hadiahnya ya, apapun iya. Itu.
5: Apalagi kalau udah dapat mainan tuh.
1: Wah.
5: Itu seru banget sih. Kalau uang jarang sih, dulu tuh kebanyakan barang sih yang dikasih.
1: Iya, barang atau kalau sekarang makanan juga masih ada dijadikan hadiah juga nih, Bang.
5: Kalau lomba panjat pinang saya enggak berani, Mbak Dita.
1: Lebih
5: karena resikonya berat.
1: Benar, agak beresiko ya.
5: Jatuh itu bahaya, saya nonton aja lah. Ya banyak lah perlombaan yang saya ini. Kalau 17-an, kalau sekarang misalnya ada 17-an yang lomba baca puisi, saya mau ikut sih Mbak Dita.
1: Benar.
5: Kalau ada perlombaan kayak baca puisi gitu, soalnya saya suka bikin puisi kan. Tadi pagi bikin puisi untuk Indonesia juga.
1: Wah,
5: cuma bingung mau dibacakan kemana gitu.
1: Dibacakan sini aja gimana tuh?
5: kalau boleh Mbak Dita.
1: Silakan. Mau berpuisi untuk Indonesia ya, Bang Wahyu ya?
5: Ya. Delapan puluh satu tahun merdeka di atas kertas. Langkah kaki terhenti di lorong waktu yang cemas. Kita mengeja janji yang tertulis tanpa batas. Namun angin malam hanya membawa debu dan nafas. Ada retak sunyi di balik megahnya perayaan. Saat air mata jatuh tanpa suara di kesunyian, kita adalah penonton setia dalam pementasan, menunggu keadilan yang tak pernah datang berkunjung ke halaman. Doa terpanjangku untukmu, tanah leluhurku. Semoga lukamu lekas sembuh di pelukan waktu. Bangkitlah dari tidur yang panjang dan keluh kesahmu. Temukan kembali cahaya yang dulu menjadi rindu. Biarkan bara semangat menyala di dada yang lelah, merajut kembali asa yang sempat nyaris punah. Sebab bumi pertiwi ini tak diciptakan untuk menyerah. Meski jalannya terjal dan penuh liku serta amarah, pulihkanlah derap langkah yang sempat terhenti. Bawa kembali senyum tulus di setiap sanubari. Selamat ulang tahun untukmu negeri yang dicintai. Jadilah rumah abadi, tempat kita pulang dan mengabdi, hingga bintang terakhir padam di ujung semesta. Nama Indonesia tetap abadi di dalam dada. Itu aja.
1: Wah, luar biasa. Ini puisinya cukup menyentuh ya, Bang Wahyu, karena memang yang terjadi di Indonesia barusan ini adalah musibah yang ada di NTT ya, Bang Wahyu. Jadi rasanya di ulang tahun Indonesia ke-81 tahun ini masih ada musibah ataupun kabar buruk yang mungkin kita dengar dari Indonesia gitu ya.
5: Iya.
1: Terima kasih Bang Wahyu. Boleh nih sekarang lagunya kalau gitu.
5: Apa aja?
1: Lagunya ini ada Krisye, ada Indonesia atau mancanegara nih, Bang?
5: Indonesia.
1: Indonesianya ada Krisye, ada Elva Singer, Teti Kadi, ada Afgan, Randy Pandugo, ada Raisa juga.
5: Randy
1: Pandugo?
5: Iya.
1: Oke, siap.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu yang sudah ikutan gabungan. di malam hari ini dan juga memberi kesempatan untuk kita semua pendengar untuk bisa mendengarkan puisi yang ditulis oleh Bang Wahyu untuk Indonesia, ya, luar biasa. Kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
1: 15.000 nakai.
0: Ih, mahalnya.
2: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh najilnya, kasihan.
0: 7.000 aja Cil ya.
1: Gak ada kawan nakai, belum sampai modalnya.
2: Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
0: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
2: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
0: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?
3: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Aku sayang padamu, kalau katanya Jamrut ya. Sama, kami juga sayang pada Anda ya, pendengar. Tapi rasa-rasanya sudah sampai di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini ya, pendengar, dalam sajian Ruang Rindu. Ditarannya sudah temani Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ditarannya sekarang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, ataupun Anda yang sudah dengan setia mendengarkan sajian yang kami hadirkan untuk Anda spesial 17 Agustus 2026 tahun ini ya pendengar. Semoga dalam suasana kemerdekaan ini kita tetap dan akan terus menjadi masyarakat yang merdeka ya, pribadi yang merdeka, orang tua yang merdeka, dan juga selalu meluangkan waktu untuk bisa hadir untuk negara, apapun itu kontribusinya ya pendengar, yang penting hadir untuk negara Indonesia tercinta. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang dalam waktu-waktu untuk segera beristirahat, tidur ya pendengar, tidur malam hari, karena besok sudah kembali meninggalkan long weekend kita ya pendengar, sudah kembali ke rutinitas bekerja mulai besok. Selamat bekerja dan semoga istirahatnya nyenyak malam hari ini. Tapi sebelum Anda istirahat, tidur malam hari ini, pastikan Anda sudah mengamankan seisi rumah Anda, mematikan api yang tidak digunakan, mungkin lilin ataupun kompor, habis manasin makanan ya pendengar, dan juga mengurangi penggunaan lampu ataupun colokan-colokan listrik yang sekiranya sudah tidak diperlukan, sudah dimatikan, dicabut gitu ya pendengar. Dan juga pintu, pagar, jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga mungkin teriring doa yang begitu besar untuk teman-teman masyarakat di NTT pendengar, atas musibah yang terjadi gempa bumi di Flores ya pendengar. Semoga tidak bertambah korbannya, dan juga untuk masyarakat yang mungkin terdampak ataupun masyarakat yang mengalami dan menjadi korban, dilapangkan dadanya dan juga dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk bisa mengganti apa yang sudah hilang dalam musibah tersebut ya pendengar. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

seorang maharaja akan berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Akan tetapi baru beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Ia berpikir, ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali. Aku harus memperbaikinya. Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja, para menteri istana melakukan persiapan-persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh dulang. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang pertapa menghadap maharaja. Ia berkata pada maharaja, "Wahai paduka, mengapa paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal sesungguhnya yang paduka perlukan hanyalah 2 potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki paduka saja." Pendengar, ada pelajaran yang berharga dari cerita itu. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, kadangkala kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri. Bukan dengan jalan mengubah dunia itu, atau bahkan malah menyesali takdir yang telah terjadi dalam kehidupannya. Karena kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia dalam pikiran kita kadang hanyalah suatu bentuk personal. Dunia kita artikan sebagai milik kita sendiri, yang pemainnya adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat di sana. Sebab seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan diri kita sendiri. Memang, jalan kehidupan yang kita tempuh masih terjal dan berbatu. Manakah yang kita pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tidak pernah merasakan sakit? Atau melapisi hati kita dengan kulit pelapis agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan itu?

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

tanah air, saudara dimana saja seragam ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. 97,6 FM Pro 1 RR Samarinda kembali mengudara untuk menyapa Anda di pagi hari ini. Tentunya dengan sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda. Antara lain, selain akan hadir rangkaian lagu Islami, dan jangan lewatkan pula untuk Anda kaum muslim dan muslimat, pada pukul 5.30 nanti akan hadir siraman rohani di pagi hari ini. Mutiara Pagi akan menemani Anda hingga jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Samarinda pagi ini dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami berikan dan informasi ringan akan hadir ke ruang dengar Anda pada pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Kemudian dilanjutkan kembali Samarinda pagi ini pada pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Dan pada pukul 8.30 jangan lewatkan Selamat pagi Kaltim Opini Publik yang dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian baru yang acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara siaran lainnya untuk Anda dengarkan hingga jelang tutup nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan rangkaian musik Islami untuk Anda dan diawali dengan Kilau Pancasila. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 FM.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya darinya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah berupa amal jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, akan kami hadirkan ke ruang dengar ada program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: favorita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Masih diberikan kenikmatan ya untuk menikmati lagi satu hari di hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti biasa di hari Selasa ya, kita akan hadirkan ya Ustaz yang mungkin sudah tidak asing lagi bersama kita ya, menemani kita ya dan memberikan tausiah-tausiahnya kepada kita. Ada Ustaz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD, kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Edi.
1: Ya, sehat lah Ustaz ya.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Topik pagi hari ini, jangan nodai kemerdekaan dengan kemaksiatan, Ustaz ya.
2: Iya benar ya.
1: Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di dua line telepon kami 0541-743-495, 0541-736-566 atau di WhatsApp kami 0811-554-4976. Pendengar, dan topiknya ya, karena kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya, topik di pagi hari ini adalah jangan nodai kemerdekaan dengan segala kemaksiatan ya, bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Silakan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin, Alimil Ghaibi Wasyahadatil Azizil Hakim, Wasyadu an la ilaha illallah waliyus salihin, Wasyadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul awalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaqa a'atharuhum wa saru ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fadzaqahullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 6 miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita semua masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Masyarakat muslimin, sejarah perjalanan bangsa Indonesia merupakan cermin bagi kita. Sejarah memantulkan peristiwa masa lalu, membantu kita memahami keadaan masa kini, serta memberikan pelajaran untuk menata masa depan. Di dalamnya terdapat hikmah, pengalaman, dan pelajaran berharga melalui sejarah. Kita dapat mengenali kebenaran untuk diikuti sekaligus mengetahui kesalahan agar tidak diulangi lagi. Masyarakat muslimin, pada tanggal 17 Agustus kemarin ya, 2026 miladiah, kita bangsa Indonesia telah memperingati kemerdekaan ya, yang ke-81. Peringatan ini merupakan bentuk syukur atas terbebasnya negeri kita dari penjajahan, sekaligus momentum untuk mengenang perjuangan para suhada pahlawan. Berkenaan dengan peristiwa nasional yang bersejarah ini, maka pada pagi hari ini kami ingin mengangkat ya, tema Jangan Nodai Kemerdekaan dengan Kemaksiatan. Masuk muslimin, penjajahan merupakan tindakan menguasai bangsa lain untuk merampas kekayaan, mengeksploitasi sumber daya, dan menundukkan masyarakatnya. Para penjajah menggunakan berbagai cara yang keji, mulai dari perampasan, pengusiran, penjarahan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Penjajahan tidak hanya bertujuan menguasai kekayaan sebuah negeri, tetapi juga berusaha menghilangkan identitas, agama, dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai asing dipaksakan agar bangsa yang dijajah kehilangan jati dirinya dan tunduk kepada kepentingan penjajah. Ketika para penjajah mencengkeram ya, bumi Indonesia, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan para pejuang untuk melakukan perlawanan dengan keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Mereka berjuang mempertaruhkan harta, ya, tenaga, bahkan nyawa. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita. It is a compulsory, not option, bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kemerdekaan yang sangat besar ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waskuru nikmatallahi id kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya bersyukurlah atas nikmat Allah. Ya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Masyarakat muslimin, wujud syukur atas nikmat kemerdekaan bukan hanya mendengarkan atau menyelenggarakan upacara, memasang bendera merah putih, atau mengadakan berbagai perlombaan. Syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan kemerdekaan untuk menaati Allah SWT dan menghadirkan kemaslahatan bagi sesama anak bangsa. Kemerdekaan hendaknya diisi dengan ibadah, pendidikan, kerja keras, kejujuran, persatuan, kepedulian sosial, dan berbagai usaha untuk memajukan bangsa. Apabila disyukuri dengan ketaatan, maka nikmat tersebut akan dijaga dan ditambah oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang maknanya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin, sebaliknya, nikmat kemerdekaan dapat kehilangan keberkahannya apabila diisi dengan kemaksiatan. Kebebasan bukan berarti manusia boleh melakukan segala sesuatu tanpa batas. Kemerdekaan baru dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta tetap berada dalam tuntunan agama dan hukum. Jangan sampai kemerdekaan justru diisi dengan korupsi yang sekarang ini merebak di mana-mana, yang masyarakat kita ini muar banar pesabanjarnya itu. Preda

Allah SWT memberikan perumpamaan tentang sebuah negeri yang semula aman dan tenteram. Rezekinya datang berlimpah dari berbagai tempat. Namun karena penduduknya mengingkari nikmat Allah, maka mereka kemudian ditimpa kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan mereka. Maslung Simin, ayat tersebut menjadi peringatan, ya, remind us, peringatan bagi kita bahwa keamanan, kesejahteraan, dan kemerdekaan adalah nikmat yang harus dijaga. Jangan sampai nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan selama 81 tahun berubah menjadi kesengsaraan karena kita menodainya dengan berbagai kemaksiatan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, mari kita mengisi kemerdekaan yang saat ini sudah 81 tahun dengan ketaatan dan kebaikan. Kita lanjutkan perjuangan para suhada pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan keadilan, membantu kaum lemah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan sampai seperti beberapa hari yang lalu, ya, sebagian saudara kita malah membakar gedung-gedung yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah kita. Jangan sampai itu terulang kembali. Kalau kalian mau berdemo, boleh, ya, tapi tetap dalam koridor, menjaga ketertiban. Ya. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya, ya, kita ini merdeka yang sudah ke 81 tahun itu hakikatnya itu seperti apa. Bulan Agustus selalu, ya, kita ingat, ya, dan itu melekat di hati bangsa Indonesia sebagai hari kemerdekaan. Karena pada setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai peristiwa paling bersejarah bangsa ini, yakni hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sebagai peringatan karena telah merdeka dari belenggu penjajah. Semarak dan animo penyambutan hari kemerdekaan ditandai dengan bendera merah putih yang berkibar di sepanjang jalan dan spanduk serta umbul-umbul yang, ya, turut memenuhi ruas-ruas jalan utama, ruas-ruas gang-gang di kampung. Ya. Ini adalah salah satu bukti masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan cintanya kepada bangsa sekaligus menghormati jasa para suhada pahlawan. Masyarakat muslimin, agama Islam sendiri mendorong umatnya untuk mencintai tanah air sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri atau penguasa dalam perkara kebaikan. Mencintai tanah air berarti, ya, seperti halnya Rasulullah SAW mencintai Makkah dan Madinah, karena kedua tempat tersebut adalah tanah airnya. Bentuk kecintaan tersebut ditunjukkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat untanya, kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua

0: itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin, agama kita, agama Islam sesungguhnya memandang kemerdekaan sebagai sebuah bentuk kebebasan dari ketundukan kepada makhluk untuk ya, bertindak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk menjadi khalifah, memimpin di permukaan bumi ini. Konsep Islam terhadap kemerdekaan adalah perubahan dari kegelapan menjadi terang benderang, serta dari sesuatu yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Islam mendirikan konsep kemerdekaan menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mencakup pula yang lahiriah dan juga batiniah. Artinya, kemerdekaan akan diraih ketika seorang Muslim mampu berada dalam fitrahnya menjadi hamba Allah, khalifah di muka bumi ini. Beberapa contoh konsep kemerdekaan yang telah termaktub dalam Al-Quran, yang pertama dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membebaskan dirinya dari stereotip masyarakat yang keliru di dalam kehidupan manusia. Pada surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 dikisahkan tentang perjalanan spiritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan sebagai upaya membebaskan hidupnya dari orientasi kehidupan yang keliru saat itu. Namun tumbuh subur di dalam lingkungan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tinggal di mana masyarakat pada saat itu menyembah berhala sebagai Tuhan. Bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hal tersebut tidak sejalan dengan tali keimanannya karena telah melakukan bentuk penghambaan yang justru menumbuhkan harkat dan martabat sebagai manusia. Contoh yang kedua adalah terkait ya, memaknai kemerdekaan dapat pula dipetik pelajarannya dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Raja Fir'aun. Kekejaman zaman pemerintah Fir'aun membuatnya tidak segan membunuh dan memperbudak kaum laki-laki bangsa Israel dan menistakan kaum perempuan. Kedzaliman inilah yang mendorong Nabiullah Musa alaihissalam untuk memimpin revolusi membebaskan bangsanya dari penindasan dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 127, kemudian juga Al-Baqarah ayat 59, serta surah Ibrahim ayat 4. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah contoh berikutnya yang dapat dijadikan sumber yang tidak pernah habis untuk memaknai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, baik secara holistik maupun secara integral. bayangkan saja ketika Nabi Muhammad SAW diutus 14 abad silam, beliau dihadapkan dengan zaman jahiliyah, dengan kondisi masyarakat yang mengalami tiga bentuk penjajahan sekaligus, mulai dari segi disorientasi kehidupan, penindasan ekonomi, dan juga kedzaliman sosial. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ditugaskan untuk membawa misi tauhid yang tidak lain dan tidak bukan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan manusia atas manusia yang lainnya. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan cahaya menuju cahaya terang benderang dengan izin Allah Tuhan mereka. Quran Surah Ibrahim ayat 5. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, jika melihat definisi takrif kemerdekaan di dalam Islam, baik secara historis terminologi, ya, maka akan didapatkan atau satu benang merah bahwa pemaknaan atas kemerdekaan tersebut harus terwujud di dalam tindakan-tindakan yang merepresentasikan tingkah laku, sikap yang tidak mengabaikan bangsa dan pada akhirnya akan melahirkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Masyarakat muslimin, Imam An-Nawawi menambahkan, jika baik saja tidak cukup, umat Islam kita semuanya sebagai bagian dari terbesar bangsa Indonesia harus pula mampu secara mandiri dan produktif di segala kebutuhan, sehingga negara Indonesia yang merdeka akan terwujud dengan setiap warga negara yang mengusahakan terbaik, ya, atau sebaik mungkin di profesi yang digelutinya masing-masing. Kita menjadi orang tua, maka jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Jika kita menjadi pejabat, maka jadilah pejabat yang amanah dan jujur. Jika kita menjadi pendidik, ustadz, ustazah, guru, dosen, maka jadilah pendidik yang tulus dalam mendidik dan mengajar dan mengabdi terhadap masyarakat. Jika kita menjadi pelajar, mahasiswa, santri, maka jadilah pelajar, santri, mahasiswa yang rajin dalam menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Karena ulumul himmati tahrukul jibal, cita-cita yang tinggi bahkan bisa membakar gunung sekalipun. Maka buah dari kemerdekaan, kecintaan terhadap tanah air akan nampak dari tingkah laku kita sebagai warga negara yang selalu berusaha untuk, ya, berusaha yang baik, ya, di dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlakul karimah, serta senantiasa berusaha menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai pewaris kemerdekaan, menjadi tugas sesama, tugas bersama untuk memelihara keringat kemerdekaan, untuk memelihara semangat kemerdekaan dengan mengisinya dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadikan negara yang adil dan makmur sehingga mendapat limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mempraktikkan keadilan, dan juga akhirnya menjadi bangsa yang adil dan makmur, maka syarat yang harus dipenuhi adalah tugas menjadi umat bertakwa, umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan berada jalurnya untuk menjadi negara yang aman dan tenteram, serta adil dan makmur, sebagaimana Allah SWT berfirman, jikalau sekeluarga penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam beberapa kondisi memang ya di negeri kita ini sedang terjadi berbagai gejolak. Nah, ini merupakan peringatan sekaligus kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang diserai amanah oleh rakyat untuk segera kembali ke jalur yang benar, yaitu menjadi pejabat yang amanah, menjadi pejabat yang jujur, tidak melakukan manipulasi, korupsi, dan bangsanya yang akhirnya menyengsarakan bangsa. Dan itu bukan tujuan daripada diproklamirkannya negeri kita ini. Demikian Mas Dedi, perlunya kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan mendengar kita akan kembali yang setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali ya, masih bersama kami di Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD ya, dengan topik jangan nodai kemerdekaan dengan kemaksiatan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini bersama kami di program Mutiara Pagi. Iya Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung di pos, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
0: Iya Pak Nano, silakan.
1: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum. Jadi seperti yang Ustadz uraikan itu Mas Dedi, kejahatan di negara kita ini utamanya ya korupsi, terus penyalahgunaan wewenang gitu. Kita nih menasihati anak cucu ya, utamanya kalau saya Mas Dedi karena sudah cucu kan. Ya apa ya, semacam bukannya apatis gitu, tetapi dengan apa di kita melihat di media sosial kejadian-kejadian seperti itu tuh apa namanya, sepertinya kurang mempan karena masih kalah dengan berita-berita yang Pak Ustadz bilang kejahatan itu tadi gitu ya. Barangkali ini ya Mas Dedi ya Ustadz, gimana kira-kira penjelasan Ustadz?
0: Iya, maksudnya makasih, Pak Nano
1: gitu.
0: Ya. Ya, maksudnya tadi karena apatis tadi Pak Ustadz
1: bukannya kita ini apatis ya untuk yeah. menasihati itu, tapi kan dengan disuguhkan dengan kondisi-kondisi semacam itu gitu kan, jadi kan kurang manjur nasihat kita kepada anak-anak cucu kita kan yeah. gitu. Makasih Mas Dedi ya.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nano. Nah, bukannya apatis nih Pak Ustadz ya, karena biasanya kurang manjur nasihat-nasihat kita untuk anak cucu itu Pak Ustadz ya. Nanti tanggapannya seperti apa, kita coba sapa lagi, menelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan, silakan. Ya.
2: Baru habis sholat subuh secara langsung gabung ke sama yeah. Dinda Pak Nano baru saya yang pertama.
0: Yeah.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
2: Begini Pak, mungkin hari tentang hari merdeka itu kan. Atau misalkan saling masih baru saya Pak Nano. Kemerdekaan 81 ya, sudah 81 cukup dewasa. Tapi kemerdekaan ini adalah tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan, terutama masalah hukum dan ekonomi. Hukum itu kan masih tetap seperti pisau, tajam di bawah, tumpul di atas. Ekonomi di rakyat yang di bawah kan masih tetap dalam keadaan kondisi yang tidak merdeka lah, dalam arti seperti begini. Yang merasakan merdeka siapa? Itu kan para elit kita, para anggota dewan kita yang dipilih oleh rakyat. Ketika sebelumnya merengek-rengek kepada rakyat itu kan ingin dipilih, ketika sudah jadi seperti halnya tidak mendengar, tidak melihat, apa mendengar mengatakan melihat sebenarnya apakah terbentur dengan ayat sumun bukun yum dohunayarji pak, itu seperti itu kan, mereka itu kan jelas kan, walaupun ini mungkin tidak kayaknya, tapi memang bisa klop nggak dengan ayat itu yang saya rasakan sekarang. Bahkan saya sering menyebutkan tadi masalah nasihati, saya sering memberikan nasihati lewat media sosial terhadap para pemimpin kita, harus mendengar, harus lihat rakyat yang di bawah bagaimana sekarang. Janganlah Anda duduk di kursi empuk, gaji gede, tunjangan gede, sedangkan rakyat kecil tinggal di rumah 5x5 meter juga Pak, di kecilnya bayar pajak, tapi mereka bagaimana pajak gede-gede ditanggung oleh negara, bagaimana Pak Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan dan Pak Nano, Pak Ustadz mungkin ditanggapi tadi Pak Ustadz ya, kemerdekaan yang tidak dirasakan oleh semua kalangan Pak Ustadz ya, sudah 81 tahun. Kemudian tadi nasihat yang kurang manjur ya untuk anak cucu, bukannya apatis atau seperti apa nih Pak Ustadz. Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, Radio Samarinda yang dirahmati Allah ya. Fenomena kondisi situasi negara kita pada saat ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nano tadi ya. Kalau kita menasehati anak cucu kita itu kurang manjur gitu, karena anak-anak juga sudah bisa melihat sendiri situasi dan kondisi di tanah air kita ini dengan alat canggihnya yang bernama gadget HP tadi itu ya. Tetapi secara umum ya, secara komprehensif itu bisa disampaikan bagaimana sih sebenarnya cara kita mengisi kemerdekaan yang benar. Ini mencakup upaya nyata untuk mempertahankan dan memajukan bangsa melalui tindakan positif di berbagai bidang kehidupan berdasarkan prinsip dasar. Hal ini ya dilakukan dengan mematuhi regulasi, yaitu yang pokok itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menyandarkan pada bukti ilmiah serta mengedepankan etos kerja yang berintegritas. Ma'asyiral muslimin, beberapa bentuk nyata dari pengisian kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan yang benar diantaranya adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Artinya belajar dengan tekun sungguh-sungguh ya, bagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kita bisa bandingkan negara kita yang punya segala macam sumber daya mineral. Tapi kalau sumber daya manusianya rendah, kita juga keteteran. Ya. Kita komparasikan dengan Jepang. Jepang itu tidak seperti kita. Dia tidak punya emas, tidak punya batu bara, tidak punya minyak. Tapi dia sukses karena apa? Dia bangun SDM-nya dengan sangat baik. Kemudian kita rajin membaca ya. Jadi mahasiswa, santri, pelajar kita harus suka membaca ya. Karena apa? Kalau kita tidak rajin membaca, maka kita akan ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang suka membaca. Yang saya contohkan tadi adalah Jepang ya. Yang di dekat kita ya Singapura. Kemudian sosial dan masyarakat, menjaga toleransi antar suku dan agama, menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta aktif di dalam kegiatan gotong royong kemasyarakatan dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Nah, kemudian kalau di bidang ekonomi dan budaya, mendukung produk lokal untuk membantu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, serta mencintai dan melestarikan kesenian, kearifan lokal dan budaya Indonesia. Ya, jadi kalau kita di Jepang sana itu dia ada Bushido, ya, mencintai produk dalam negeri. Ya, kalau di India itu ada terminologi swadesi ya, mencintai produk dalam negeri lah, kita juga harus begitu. Jangan sebaliknya ya, kita beli produk asing, kemudian flexing, ya itu menyakiti anak bangsa yang lain, dan tidak benar seperti itu. Ya. Kemudian, ya, nasionalisme dan patriotisme, di antaranya kemarin ya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, memasang bendera merah putih karena itu dulu dikibarkan dengan taruhan nyawa sebagaimana kita lihat di Hotel Internasio di Surabaya ya, bendera merah putih biru bendera Belanda kemudian dirobek yang biru, tinggallah bendera merah putih yang sekarang menjadi bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengikuti upacara berarti kita menghormati jasa para suhada pahlawan serta berpartisipasi aktif di dalam proses demokrasi dan menjaga, melestarikan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi Pak Nano memang harus dimulai dari contoh. Pepatah mengatakan contoh lebih mujarab ketimbang perintah. Ya, jadi kalau kita mencintai tanah air kita, kita kasih anak cucu kita contoh-contoh perilaku sikap yang baik untuk mencapai negara yang adil dan makmur serta mendapat ridho dari Allah SWT. Kemudian untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, beliau menyoroti ya, pada saat ini kata beliau ya, itu terjadi berbagai ketimpangan ya, yaitu diantaranya hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, itu bisa saya simpulkan ya. Jadi yang menikmati kemerdekaan itu baru sebagian masyarakat, lebih khusus tadi beliau menyampaikan secara eksplisit ya, anggota dewan dan para elit politik yang menikmati kue kemerdekaan ini yang lebih banyak. Tapi bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakannya ya, mereka belum menikmati kemerdekaan dengan semestinya karena masih dibebani dengan pajak-pajak yang itu ya disinyalir dikorupsi oleh pejabat-pejabat kita yang tidak amanah. Nah, ini sangat mengenaskan. Mestinya ya kita setelah bebas dari bangsa asing itu dipimpin oleh bangsa sendiri itu, karena situasi bangsa dia lebih mengetahui. Mestinya empatinya itu lebih tinggi. Rasa kepedulian sosialnya harus lebih hebat dibanding dengan bangsa asing. Kalau bangsa asing ingin mengeksploitasi kita, masa sekarang sudah merdeka kita mengeksploitasi bangsa sendiri ya, mestinya kan sebaliknya, mempermudah urusan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Kepada seluruh pemangku kepentingan di Republik Indonesia yang pada saat ini sedang merayakan ultahnya yang ke-81, mari kita introspeksi diri, sudah tepatkah kita menjadi pejabat di dalam ya melaksanakan tugas kita demi kepentingan seluruh warga anak bangsa. Kalau belum, segera ya, kembali ke jalur yang benar, yang berniat ya, terbersit ingin melakukan korupsi, segera buang jauh-jauh niat itu ya, kembali ingat bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan air mata serta perjuangan seluruh anak bangsa jangan dinodai dengan akhlakul madhumah, sifat-sifat yang tercela. Demikian ya untuk Pak Nano dan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kembali kepada Mas Devi.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nampaknya ada penanya di WhatsApp, Pak Ustadz, kita bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Tadi Ustaz sampaikan surah Al-A'raf ayat 96, yaitu sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa pasti akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Di Indonesia Allah hasilkan dari bumi berupa tambang-tambang yang banyak betul, hutan, hasil laut dan lain-lain, tapi tidak mendapat keberkahan, tidak cukup untuk kesejahteraan rakyat. Terbukti penduduk miskin kita menurut Bank Dunia 60% dan negara ini berhutang sampai dengan 12.000 triliun. Apa ini berarti penduduk kita tidak beriman, padahal 90% beragama Islam? Terima kasih Pak Ahmad Zaini, pendengar.
4: Berapa tadi Mas Didi?
0: Iya Pak.
4: Al-A'raf ayat
0: 96. Kemudian ini juga sama nih Pak Ustadz nih. Ustadz, gimana caranya supaya rakyat Indonesia bisa mengamalkan surah 7 ayat 96? Mengingat Indonesia masyarakatnya majemuk. Wassalam. Terima kasih ya dari Pak Mustamar ya. Kita coba sapa, ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ahmad Ridwan, Kabupaten Pasir.
0: Ya, Pak Ridwan silakan.
5: Ya, baik. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Monggo, Pak.
5: Ya, banyak cara untuk merayakan, untuk kalau mulai dari sekolah sampai kita RT merayakan hari yang ke-81 ini. Karena 8 itu adalah angka, bukan huruf ya, pakai bukan angka ya, huruf ya, deklarasi lahirnya proklamasi yang berdasarkan Pancasila. Nah, 8 itu satunya apa? Ya, kita menikmati sumber air dan tanah dan udara. Nah, artinya gini, hari rakyat Indonesia keramat hari kemarin ini dan hari ini masih, yaitu kemerdekaan atas rahmat Tuhan. Misalnya saja di waktu saya masih SMP itu, SD itu, kita melukis, main pingpong. Nah, waktu SMP itu alhamdulillah melukis Pancasila, tulis Pancasila, terus main catur. Kalau waktu sekolah ya, nah kalau di RT bisa juga. Tapi kalau dari temanya Pak Ustadz tadi itu kan, jangan kita berbuat maksiat untuk melakukan, merayakan itu tadi. Padahal kan maknanya 8 dan 1 itu sudah luar biasa. Maknanya 8 tadi, bahwa Pak Karno dan Pak Harta dan rakyat Indonesia mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan kita, adanya negara ini yang sudah kita bebas dari 1 tadi. Harusnya kita kelola sumber air dan tanah udara ini di bagaimana kita bisa mendapatkan secara adil dan merata. 4 dan 5 itu kan, 5 itu kan layanan struktur yang masih belum akses. Nah, itulah ya tujuan kita dari hari ini ke yang ke-81. Selamat pagi, ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan, ya, makna 81 tahun kemerdekaan bangsa tadi disampaikan, iya, Pak Ridwan. Silakan ditanggapi Pak Ustaz.
2: Iya, terima kasih ya kepada Pak Ahmad Zaini yang telah menyampaikan, yaitu manifestasi surah Al-A'raf ayat 96. Ya, memang ini sangat populer ya, ayat surah Al-A'raf ayat 96 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzadu fahadathum bima kanu yaksidun. Yang maknanya, ini kalau dalam bahasa Inggris ya, had the people of those societies been faithful and mindful of Allah, we would have unhelmed them with blessing from heaven and earth, but they disbelieve, so we seize them for that they used to commit. Nah, itu kalau dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi seandainya ya, walau ahlal qura, seandainya suatu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah, berkahnya dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan manusia mendustakannya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, surah apa tadi, Al-A'raf ayat 96 ya, itu mengingatkan kita agar kita ini selalu istiqomah ya, bertakwa kepada Allah ya, kapan dan dimanapun saja kita berada ya. Jadi ayat tadi mengingatkan kepada kita
3: agar kita sebagai warga anak bangsa itu kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang tidak lain dan tidak bukan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dalam arti luas, yaitu ya ayat yang berbunyi wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, jika aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentu beribadah di sini dalam arti yang luas, ya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Bekerja pun kita bisa niatkan dengan beribadah, ya untuk sangu ibadah kepada Allah SWT. Tetapi kemudian kebanyakan manusia mendustakannya, sehingga adab Allah itu terjadi di mana-mana. Sebagaimana kita ketahui ya, pada saat ini itu di dunia ini di samping sedang terjadi peperangan di Eropa, Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, Iran, Amerika, Israel, dan juga Palestina, di Afrika, ya bahkan di tanah air kita di Papua, ya kemarin mereka berulah, ya menimbulkan, ya membakar-bakar ya gedung-gedung yang ada. Semua itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama Islam, yaitu agar kita mengelola sebagai khalifah di muka bumi ini, mengelola anugerah Allah dengan baik dan benar untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah kenapa ya kemudian agama kita ini diturunkan, yaitu untuk memperbaiki ya, akhlak daripada warga manusia yang ada di muka bumi ini. Inna ma'budistu li utamina makarimal akhlak, kata Rasulullah ya. Jadi Rasul diutus itu memperbaiki akhlak. Akhlak tidak hanya bermakna budi pekerti, jauh daripada itu. Akhlak dalam terminologi Islam itu sangat komprehensif ya, dibanding dalam terminologi bahasa Indonesia, yaitu budi pekerti yang luhur ya. Jadi mengelola ya alam semesta anugerah Allah dengan baik dan benar termasuk adalah bagian daripada akhlak. Mudah-mudahan para pendengar yang mendengarkan, yang berposisi sebagai pejabat, yang berposisi sebagai ya diantaranya polisi ya, kemudian hakim, jaksa, semuanya bekerja ya dengan tupoksinya masing-masing dengan baik dan benar, untuk sebagai bukti kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah kita raih ke 81, sehingga masyarakat menjadi tenteram karena pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur serta amanah, yang itu diimpikan, diinginkan oleh warga anak bangsa di kemerdekaannya yang ke 81 tahun. Selanjutnya tadi Pak siapa yang
0: pakai WA
3: juga ya?
0: Ya Pak, sebentar saya bacakan kembali Pak Mustamar, Pak Ustadz. Ini
3: Pak Mustamar tuh tanyanya apa?
0: Gimana caranya supaya rakyat Indonesia bisa mengamalkan surah 7 ayat 96 mengingat ke Indonesia masyarakat majemuk, wassalam. Al-Araf Pak Ustadz.
3: Cara mengamalkan
0: Surah 7 ayat 96.
3: Surah 7 ya.
0: Ya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka merusakkan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini artinya Pak Ustaz.
3: Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini ya, Al-A'raf ayat 96 itu, kalau saja seandainya penduduk suatu negeri itu bertakwa, beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketentraman ya, dan memberikan kesejahteraannya yang sangat luas ya. Tetapi sebaliknya ya, kalau tidak, maka akan
2: akan terjadi sebaliknya. Terus dengan demikian Pak Mustamar ya, cara kita untuk bisa ya, menjadi manusia yang baik itu agama kita mengajarkan, yaitu apa? Kata kuncinya itu yaitu takwa kepada Allah, wastaqom. Aman tu billah wastaqoma. Beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Itu kata kunci. Kalau kita takwa itu kan kalau dimaknai itu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu sudah hebat sekali. Karena itu kan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian yang paling utama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita umat manusia itu bukannya yang mengaku-ngaku habib atau apa yang lainnya itu. Ini saya luruskan ya, terminologi habib itu kalau saya baca di kitab Al-Berjanji itu adalah untuk Rasulullah, bukan untuk selain Rasulullah. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika. Lah itu habib itu siapa? Rasulullah. Lah kok itu diklaim turunan daripada Yahudi Askenazi zaman, tidak benar sama sekali, tidak ilmiah itu ya. Jadi kita, kata kuncinya Pak Mustamar, ya aman kubillah wastaqomah. Kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita istiqomah. Ya insya Allah kalau itu dipraktekkan, maka barakatun thayyibatun warabbun ghafur yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri ini akan mudah dicapai. Demikian ya untuk Pak Mustamar.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah di pengunjung acara ini, mungkin silakan sekaligus nanti ditutup dengan doa Pak Ustadz sekalian penutupnya. Silakan Pak Ustadz.
2: Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah merdeka yang ke-81 tahun. Mari kita introspeksi khusus yang diserai atau diamanai sedang menjabat pada saat ini, sudahkah kita melaksanakan tupoksi kita dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama? Ya, kita introspeksi ya, kita menjadi pejabat bukan untuk menumpuk kekayaan ya, korupsi sana sini, tetapi sebaliknya kita menjadi pejabat untuk menjadi wasilah perantara menuju kesejahteraan seluruh warga anak bangsa. Kalau itu yang ada di hati para pejabat kita, insya Allah ya, akan berkah ya, dan Indonesia akan semakin baik, tidak semakin memburuk, bagi khusus di bidang ya, moral, kemudian agama dan juga politik dan ekonominya. Ya, kita tahu pada saat ini kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu untuk mengatasi semua tadi diperlukan sinergitas dari seluruh warga anak bangsa untuk akhirnya bisa menimbulkan keamanan ya di segala bidang kehidupan. Karena bagaimana mau membangun kalau kita tidak aman ya, kita harus aman dulu, kemudian juga memperbaiki ya segala kondisi yang khususnya yang membuat pemodal itu lari dari tanah air kita, yaitu sistem yang kompetitif yang di dalamnya tidak koruptif. Insya Allah ya, kita akan berhasil mengatasinya. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bangsa kita ini selalu dirahmati, diberi petunjuk oleh Allah SWT, sehingga bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan ridho-Nya. Ala hadi niat wa la kulli nadan salihah ila hadin nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihi wasbati wa bidati wa ahli baitihi sayyulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma aktubi salamata wa sifata wal 'afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwatina wa amwalina wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al mauti wa rahatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifatah wa bersalamata wa berafiyata. Allahumma afina min kulli balitun wa bil akhirah wa sidunya wa sal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samil alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya, mari kita jadikan momentum kemerdekaan bukan sekedar ajang untuk merayakan kebebasan, tapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Qosim tadi. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan hendaknya kita isi dengan kebaikan, menjaga akhlak, mempererat persatuan, serta menjauhi segala kebentukan bentuk kemaksiatan. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi atas tausiahnya di pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi,
2: amin.
0: Mampu menjadikan generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga menjaga dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz. Dan semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi.
0: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program Macan Mutiara Pagi. Saya Deddy Purnama dan rekan operator Aidil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

kebijakan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambil dengan suasana penuh hikmah dan sukacita, ya, tampak menyelimuti lapas narkotika kelas 2 Samarinda, Jalan Padat Karya Bayur, ya, Kelurahan Semaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Jajaran petugas bersama ratusan warga binaan berkumpul di lapangan lapas untuk mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kebahagiaan di hari kemerdekaan ini terasa semakin lengkap bagi ratusan warga binaan. Sebanyak 731 narapidana di Lapas Narkotika Samarinda dipastikan bernapas lega setelah resmi menerima remisi umum atau RU tahun 2026 yang diserahkan secara simbolis oleh pihak pimpinan lapas kepada perwakilan WBP. Dari total penerimaan remisi tersebut, sebanyak 724 orang mendapatkan RU 1 atau pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Sementara itu, sebanyak 7 orang lainnya dinyatakan langsung bebas atau menerima RU 2. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bertindak sebagai inspektur upacara, ya, kepala lapas narkotika kelas 2 A Samarinda, Puang Dirham, ya, Puang mengatakan, ya, pemberian remisi ini diharapkan mampu menjadi pendorong semangat bagi warga binaan yang terus menunjukkan kelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kuakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megua Kuakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026.
2: Anggaran juga terbatas, bukan berarti tidak ada anggaran, tetapi ada lebih prioritas anggaran yang kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat kita.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh rasa hikmat di halaman Balai Kota pada Senin kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh rasa hikmat di halaman Balai Kota. Berbeda dari tahun sebelumnya yang kerap menggunakan gedung besar seperti BSCC Dom, perayaan tahun ini dipindahkan ke area terbuka dengan skala terbatas demi optimalisasi anggaran daerah. Meski dibatasi untuk 1.200 undangan fisik, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menegaskan momentum kemerdekaan harus diisi dengan kontribusi nyata demi kemajuan kota dan kedaulatan bangsa.
4: Merdeka dari segala-galanya. Jadi dengan harapan kita, generasi muda kita semua, turut kita mensukseskan niat cita-cita daripada pendiri kita, bangsa kita, kita bawa menjadi bangsa yang besar. Rakyat yang makmur, adil dan sentosa, itulah harapan kita semua. Kita upacara pada hari ini, biasa kan kita di dom, tetapi karena anggaran juga terbatas, bukan berarti tidak ada anggaran, tetapi ada lebih prioritas anggaran yang kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat kita.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan HUT RI ke-81 Pemerintah Kota Balikpapan Muhammad Fadli Paturahman mengatakan peringatan HUT RI tahun ini mengedepankan efisiensi anggaran namun tetap memprioritaskan kehikmatan acara.
5: Ya, jadi sesuai dengan amanah daripada dari instruksi daripada Presiden Republik Indonesia dan juga arahan daripada Bapak Wali Kota Balikpapan untuk tahun ini kita melaksanakan kegiatan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus dan seluruh rangkaiannya secara sederhana tetapi tetap hikmat tentunya. Kami juga alhamdulillah lewat dukungan daripada seluruh unsur terkait Forkopimda dan juga adik-adik pelajar yang telah mampu memberikan sumbangsinya dalam rangka untuk mengisi rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan insya Allah juga akan berakhir nanti malam melalui kegiatan resepsi kenegaraan.
3: Guna mendukung kelancaran acara, pihak panitia juga telah menyiapkan mitigasi matang, mulai dari rekayasa lalu lintas kantong parkir di kawasan Kelandasan hingga fasilitas bus untuk tamu undangan. Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Balikpapan ini ditutup dengan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sementara itu, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di perbatasan Makamulu juga berlangsung lancar, tertib dan penuh antusiasme warga. Kita simak laporannya.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan Kabupaten Makamulu, Kalimantan Timur berlangsung lancar dan tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti dan memeriahkan momentum peringatan kemerdekaan tersebut. Antusiasme peserta terlihat sejak pelaksanaan upacara dimulai. Warga, pelajar, aparatur pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat turut hadir memberikan dukungan sekaligus menunjukkan semangat nasionalisme dalam memperingati HUT kemerdekaan RI. Kemeriahan upacara semakin terasa dengan penampilan pasukan pengibar bendera yang menjalankan tugas dengan baik. Pelaksanaan pengibaran Sang Merah Putih berlangsung hikmat dan menjadi salah satu rangkaian yang mendapat perhatian dari para peserta upacara. Bupati Mahakam Ulu, Angela Widang Belawan, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masyarakat dan pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan peringatan HUT RI ke-81. Kondisi cuaca yang mendukung turut membantu seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib.
7: Lancar dengan cuaca yang baik, tentunya dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, kita bersama-sama bersyukur karena sudah mencapai usia 81 dan kita terus berdoa untuk negara kita tercinta supaya semakin makmur, semakin lebih semakin baik lagi, semakin mensejahterakan masyarakat. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk negara kita.
6: Peringatan HUT RI tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Mahulu sebagai wilayah perbatasan yang memiliki semangat nasionalisme tinggi. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Selain memeriahkan peringatan kemerdekaan, momentum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat doa dan harapan bagi Indonesia agar semakin makmur dan sejahtera. Semangat kemerdekaan di kawasan perbatasan Mahulu diharapkan terus tumbuh melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan membangun daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Ribuan warga dan relawan mewati simpang Mall Buswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran merah putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Sekitar 1.500 relawan dan ribuan warga mengikuti penghormatan bendera merah putih di simpang Mall Buswana Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026. Prosesi berlangsung hikmat tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat bendera merah putih dikibarkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bunyi sirine dan klakson kendaraan mengiringi pengibaran bendera di tengah simpang yang biasanya dipadati arus lalu lintas tersebut. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar yang memimpin apel mengapresiasi keterlibatan relawan komunitas ojek online, damkar, serta TNI Polri dalam kegiatan tersebut. Menurut Henry, momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
9: Merupakan sebuah wujud soliditas, kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, sehingga acara pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama. Seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Samarinda hadir, kita saksikan, kita melaksanakan penghormatan bendera merah putih dan juga diiringi dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa taksim kita atas capaian bangsa Indonesia. Kita sudah 81 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan sudah kewajiban dari kita semua untuk mengisi dari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif.
8: Usai pengibaran bendera, suasana semakin meriah ketika mobil pemadam menyemprotkan air ke arah warga dan relawan yang berada di sekitar. Perwakilan relawan Satuan Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, mengatakan kegiatan ini telah digelar sebanyak 7 kali sejak tahun 2020 lalu. Penyiraman air menurutnya dilakukan spontan sekaligus menjadi simbol harapan agar Samarinda segera diguyur hujan di tengah cuaca kemarau saat ini.
10: Baik itu komunitas relawan maupun komunitas dari rekan ojol juga bergabung di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mengibarkan bendera putih melalui unit tangga di Damkar Kota Samarinda dan berjalan dengan lancar dan baik, diakhiri dengan penyiraman air secara spray untuk membasahi Kota Samarinda karena kita tahu bahwa saat ini sedang musim kemarau. Mudah-mudahan ada hujan nantinya.
8: Para relawan berharap penghormatan merah putih di ruang publik ini nantinya dapat terus digelar setiap tahunnya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat maupun juga instansi terkait lainnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengar Roma 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menjadikan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum menyiapkan generasi berdaya saing global. Kita simak laporannya.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya terus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 menjadi pengingat pentingnya menyiapkan anak-anak Kaltim dengan kemampuan dan karakter yang kuat. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin kepada RRI. Usai mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Gor Kadri Oning Samarinda, Armin mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tapi juga membentuk karakter dan semangat perjuangan. Yang menurut Amin, generasi muda Kaltim perlu memiliki jiwa dan semangat untuk berjuang, sekaligus memahami pentingnya pengorbanan dalam mencapai cita-cita. Ia pun menegaskan, kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi anak-anak Kaltim agar mampu menghadapi persaingan yang semakin terbuka di tingkat global. Karenanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim terus berupaya menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi, karakter, serta semangat untuk berkembang.
12: Bahwa Kota Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Timur bagaimana menyiapkan anak-anak kita memiliki daya saing global dan punya jiwa, punya semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban, dan yang paling utama mampu berdaya saing di level global. Itu yang paling penting.
11: Armin pun berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh insan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, dan yang menilai generasi muda berdaya saing global bakal menjadi salah satu kekuatan penting dalam melanjutkan pembangunan daerah dan bangsa. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur, Ahmad Reza Fahlevi, mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan pemuda agar generasi muda Kaltim muda mampu bersaing dan mandiri. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI di Gor Kadrioning sepanjang Samarinda kemarin. Reza menilai peningkatan kapasitas pemuda perlu diikuti dengan perbaikan indeks pembangunan pemuda, termasuk penguatan nilai gotong royong dan ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba.
13: Bagaimana indeks pembangunan pemuda IPP kita di Kalimantan Timur dan Indonesia bisa lebih meningkat lagi, karena kita berharap kondisi saat ini banyak sekali anak-anak muda kita yang nilai dari kestat persatuan mereka, nilai gotong royongnya masih sangat rendah, dan juga kita juga membahayakan bagaimana generasi muda saat ini hampir kurang lebih sekitar 60-70% tersangkut dengan narkoba. Yang harus kita galakkan bagaimana ke depan Indonesia yang ibaratnya sudah darurat narkoba ini bebas terlepas dari narkoba.
0: Reza menambahkan pemerintah juga perlu memperkuat sistem pendidikan mulai dari pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana hingga peningkatan kualitas sistem pembelajaran untuk masa depan Indonesia yang lebih unggul. Beralih ke berita lainnya. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi refleksi sastrawan Kalimantan Timur, Sabrudin Pernyata, untuk mengenang pengorbanan generasi terdahulu sekaligus melihat persoalan bangsa hari ini. Berikut laporannya.
14: Peringatan kemerdekaan bagi mantan wartawan senior dan sastrawan Kalimantan Timur Syafrudin Pernyata bukan sekedar menghadiri seremoni setiap 17 Agustus. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang pengorbanan generasi terdahulu sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan bangsa. Hal ini dikatakan Syafrudin Pernyata Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan dirinya berusaha menghadiri peringatan kemerdekaan setiap tahun dimanapun berada sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Ia juga melihat peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk merefleksikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia. Menurutnya, setiap persoalan bangsa perlu dilihat secara lebih mendalam tanpa terburu-buru menyalahkan kelompok tertentu.
15: Sekarang Indonesia ini tidak baik-baik saja. Dalam dua hari ini saya membaca banyak betul postingan-postingan yang berkaitan dengan kawan-kawan kita di Aceh. Ada lagi yang korban di Papua. Bahkan ada saya tidak tahu sampai di mana, saya tidak terkonfirmasi ya, tapi ada orang yang pada hari ini mau menaikkan bendera apa Borneo apa begitu ya. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka, tapi kita harus bertanya ada apa dengan bangsa ini.
14: Bagi Syafrudin, pers memiliki tanggung jawab untuk ikut merawat ingatan sejarah dan menyampaikan persoalan bangsa secara kritis. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara, tetapi juga dijaga melalui kepedulian terhadap masa depan bangsa. Dari lingkungan kantor PWI Kalimantan Timur, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi peringatan bahwa kemerdekaan memiliki makna panjang. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk menghargai pengorbanan masa lalu sekaligus menjaga persatuan Indonesia. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Mahakamulu memfokuskan pengerjaan akses jalan dari wilayah Long Pakat menuju Tiong Ohang sepanjang 25 km. Langkah ini merupakan tindak hasil rapat PUPR Mahulu bersama PUPR Provinsi Kaltim pada 10 Agustus 2026. Pengerjaan tersebut juga menjadi upaya untuk memperkuat jalur transportasi darat bagi masyarakat dan sebagai respon terhadap menyusutnya debit Sungai Mahakam dampak musim kemarau. PUPR Kaltim berkomitmen akan mengirimkan alat berat untuk mendukung pengerjaan tersebut agar lebih optimal. Informasi terakhir pendengar, upaya penjagaan rabies di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim mendorong vaksinasi dilakukan secara menyeluruh. Kita simak laporannya.
16: Upaya pencegahan rabies di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Pengendalian rabies tidak cukup hanya dilakukan ketika kasus ditemukan. Vaksinasi pada HPR perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk membentuk kekebalan populasi atau herd immunity. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur atau DPKH Kaltim, Dia Anggraini mengatakan, vaksinasi rabies perlu disusun berdasarkan target populasi, jadwal, serta kebutuhan masing-masing wilayah. Menurutnya, vaksinasi juga tidak boleh dilakukan hanya ketika petugas memiliki kesempatan atau setelah kasus rabies muncul.
17: Jadi vaksinasi rabies yang harus kita lakukan adalah vaksinasi massal yang terprogram dan terjadwal bersama-sama pada satu provinsi Kalimantan Timur. Jadi ini vaksinasi massal yang harus kita lakukan. Kemudian kita lakukan vaksinasi tambahan apabila pada waktu kita melakukan vaksinasi massal itu ada beberapa HPR yang memang belum bisa kita lakukan vaksinasi, Bapak Ibu. Jadi memang harus kita lakukan vaksinasi tambahan. Dan target cakupan vaksinasi kembali lagi kita harus lebih dari 70% populasi yang ada. Tentunya vaksinasi yang kita lakukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga herd immunity ini bisa capai.
16: Selain vaksinasi rutin, respon darurat juga perlu dilakukan ketika ditemukan kasus rabies di suatu wilayah. Dalam kondisi tersebut, vaksinasi ditargetkan mencakup 100% populasi HPR di lokasi kasus sebagai upaya memutus potensi penularan. Di Kalimantan Timur sendiri, populasi anjing diperkirakan mencapai sekitar 42.717 ekor. Sementara total populasi anjing dan kucing diperkirakan mencapai lebih dari 112.000 ekor. Meski data tersebut masih berupa estimasi dan membutuhkan pendataan HPR yang lebih akurat. Pelaksanaan vaksinasi rabies masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan petugas dan vaksin, luas wilayah Kaltim hingga adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Karena itu, DPKH Kaltim mendorong pemerintah kabupaten dan kota ikut mengalokasikan anggaran melalui APBD, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi rabies. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum hari berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh rasa hikmat. Ribuan warga dan relawan memadati Simpang Mall Buswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran bendera merah putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabar kerja murtugas, saya Deddy Purnama. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami ya pendengar di Samarinda pagi ini. Cuaca cerah kota Samarinda, alhamdulillah ya. Dan arus lalu lintas juga mulai ramai ya di ruas Jalan M. Yamin menuju Simpang 4 Lembus Wana. Arah sebaliknya juga begitu ya, karena pagi hari ini sudah mulai beraktivitas kembali ya. Yang sekolah, yang bekerja ya, sudah melakukan aktivitasnya masing-masing. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Dan informasi untuk Anda ya di pagi hari ini terkait dengan gempa yang terjadi di NTT, pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah terdampak. Bangunan dinilai tidak aman, tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pendidikan siswa tetap belajar selama masa pemulihan. Lalu Hadrian mendorong pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak gempa. Perbaikan fasilitas induk pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap memberikan dukungan kepada guru dan siswa. Ini penting sekali ya pendengar ya. Ini keselamatan peserta didik apabila sekolah rusak ya. Nah ini juga penting diperhatikan oleh pemerintah daerah lainnya ya, yang ada sekolahnya di wilayahnya yang rusak, mungkin segera ditanggapi ya, bagaimana keamanan belajar anak didik ya, siswa-siswi, anak-anak sekolah ya, agar juga mereka menempuh pendidikan dengan rasa aman ya, apabila gedung atau fasilitas yang rusak itu akan mengancam ya keselamatan bagi siswa atau peserta didik. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami, tentunya masih kami sajikan lagu-lagu pilihan untuk penghantar aktivitas pagi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai

kecil. Bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan?

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak John.

0: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
0: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Ya, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin kemarin. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut ya di Taman Polkam Merdeka 81 menghiasi area depan kantor Kemenko Polkam dengan bunga dan hasil bumi. Penataan dekorasi khusus kemerdekaan tersebut dihiasi pesan kuat mengenai panen raya serta ketahanan pangan. Seluruh pejabat dan pegawai mengenakan berbagai busana pakaian adat Nusantara selama pelaksanaan upacara bendera. Keberagaman pakaian adat tersebut menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pesatu Radio Republik Indonesia Marinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan